0: Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
1: Ini adalah hari kedua. Setelah Alor kemarin, kita bergerak ke Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
2: Stok melimpah itu berapa?
1: 5,2 juta ton.
0: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
3: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangatlah bagus dan juga sangatlah bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditingkatkan.
0: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih. Iya Pak Wagub ya?
6: Siap.
1: Nah sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
7: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, hampir banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan melimpah.
5: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
9: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
9: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Enggak apa-apa sih. Di sana juga enggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
10: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2026.
6: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
11: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
12: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
13: Kalau menurut saya konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
14: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, Sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan. Karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
16: halo.
4: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Ya, silakan.
16: Silakan.
4: Aduh, tak dulu dong. Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
17: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguharjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
4: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan untuk warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti kembali pada pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kami sampaikan satu pemberitahuan untuk Anda dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna tentang menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Bupati Natuna menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak di rumah, kantor pemerintah, BUMN, BUMD, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2026. Memasang umbul-umbul, dekorasi, spanduk, baliho, atau hiasan bernuansa merah putih di lingkungan masing-masing. Menjaga kebersihan, keamanan, keindahan lingkungan sebagai wujud rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Natuna. Menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, cinta tanah air dalam kehidupan masyarakat. Dan demikian untuk himbauan ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas nama pemerintah daerah Kabupaten Natuna, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna dengan Kepala Dinas Helmi Wahyu SE mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh masyarakat Kabupaten Natuna. Baik, untuk Anda pendengar, sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti informasi perakiraan cuaca untuk hari ini yang mana akan di siarkan langsung dari BMKG Ranai.
1: Saja di pagi hari ini ya, kita akan mengupdate terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi hari ini Medi sudah terhubung ya bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Subihar. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Subihar.
2: Halo, selamat pagi Mak.
1: Gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
2: Pastinya tetap semangat dong. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah ya, sehat juga dan tetap semangat juga di Kak Subihar. Dan Kak Subihar, kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya, edisi hari Kamis ya 13 Agustus 2026, seperti apa di Kak Subihar, silakan.
2: Oke Mbak, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Sumir Sihan, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Kamis 13 Agustus 2026. Rendahnya kelembaban udara atas dan kecepatan angin yang cukup kuat menyebabkan kurangnya pasokan uap air untuk mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Berikut kondisi cuaca wilayah Natuna hari ini kami perakirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 52 hingga 90%. Pola angin bergerak dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk kadar gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,75 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Dan mengimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Kami menghimbau juga kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino yang saat ini dalam kategori sangat kuat. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mbak.
1: Oke, dah Kak Subihar, untuk probabilitas curah hujan di wilayah Kabupaten Ratuna untuk hari ini terjadi sekitar berapa persen di Kak Subihar?
2: Untuk hari ini sendiri probabilitasnya di kisaran 20-40%, Mbak.
1: Berarti lebih sedikit ya, Kak, dibandingkan dengan hari sebelumnya ya?
2: Lebih rendah, betul sekali, Pak.
1: Oke, nah Kak Subihar, di pagi hari ini apakah sudah ada di titik hotspot ya di wilayah Kabupaten Ratuna di Kak Subihar?
2: Untuk hingga saat ini dari pantauan satelit belum ada, Mbak.
1: Oke, berarti masih aman ya, Kak?
2: Masih aman, Pak.
1: Oke, terima kasih Kak Subihar ya atas pira cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Sama-sama, Mbak.
1: Baik, berkat Pro 1 RRI Radai dan juga Tau Pro 2 itu tadi ya, kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Ratuna dan sekitarnya. Besok di pukul 7.30 ya, kita masih akan terus mengupdate terkait dengan keadaan cuaca ya, kerja sama RRI Radai bersama pihak BMKG Radai.
3: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti informasi perkiraan cuaca langsung dari BMKG ya, yang kami relay dari Pro 2 RRI Ranai. Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 8 kita bersama di Ranai Menyapa.
1: Ranai Menyapa.
0: Selamat pagi untuk Anda pendengar, Ranai Menyapa untuk Anda di kesempatan hari ini. Seperti biasanya kami buka line telepon di 08-1170-33669. Dan dengan berbagai topik informasi atau kabar yang akan kami sampaikan untuk Anda ya. Pagi ini bersama saya Yuli Samzah. Pendengar, kami juga informasikan untuk Anda bahwa nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan simak dialog interaktif dari luar studio ya, nanti akan mengangkat topik terkait dengan kolaborasi Merah Putih Ekspresi Kemerdekaan di Perbatasan Utara NKRI. Nanti akan menghadirkan narasumber Helmi Wahyuda, Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Natuna. Kemudian juga Marsma TNI Onesmus Gederai Ariadi, Komandan Lanut Raden Sajat, dan Bapak Abdul Rahman, Kepala KPP Sar Natuna. Dan untuk Anda pendengar, di kesempatan ini kami juga buka line telepon untuk Anda di Ranai Menyapa yang ingin memberikan masukan atau juga mungkin tanggapan terkait dengan topik dialog interaktif pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti tentang kolaborasi Merah Putih Ekspresi Kemerdekaan di Perbatasan Utara NKRI. Nah, pendengar, kita akan menuju puncak perayaan atau juga peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 untuk tahun 2026 ini ya. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan peringatan yang akan dilaksanakan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kemudian juga pendengar, saat ini kita juga sudah merasakan nuansa peringatan untuk mengisi Hari Kemerdekaan nanti ya, mulai dari latihan baris berbaris, kemudian juga persiapan-persiapan lainnya. Kemudian juga kita sudah melihat ya berbagai pernak-pernik memperingati Hari Kemerdekaan juga sudah banyak dijual. Nah, untuk Anda pendengar, kolaborasi Merah Putih Ekspresi Kemerdekaan di Perbatasan Utara NKRI, untuk pagi ini kami buka line telepon di 08-1170-33669 ya. Silakan nanti Anda yang juga ingin bergabung, kami tunggu seperti apa opininya, pendapatnya terkait dengan ekspresi kemerdekaan di Perbatasan Utara NKRI. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda dan tetaplah bersama kami.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Ranai Menyapa.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Ranai Menyapa ya. Untuk saat ini jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami buka kesempatan untuk Anda di line telepon 08 di 08 11 70 33669 untuk Anda yang akan bergabung ya, yang akan menyampaikan opininya atau juga mungkin tanggapannya terkait dengan informasi yang kami sampaikan, yaitu tentang ekspresi kemerdekaan di perbatasan utara NKRI, yang mana ini juga menjadi topik dialog interaktif pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga kemudian pendengar, semangat

Kemerdekaan dorong Natuna makin makmur ya. Jadi pendengar, beragam kegiatan bernuansa kebersamaan ini digelar di Kabupaten Natuna dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini, tahun 2026. Salah satunya juga kemarin ada kegiatan terkait dengan pendakian Gunung Ranai yang dipadukan dengan pengibaran bendera merah putih di kawasan puncak Gunung Ranai ya. Kemudian juga pendengar, kegiatan tersebut mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan juga Makmur. Nah, selain menjadi bagian dari peringatan kemerdekaan, aktivitas di alam terbuka ini memberikan kesempatan bagi peserta untuk membangun kekompakan sekaligus menjaga kebukaran. Kemudian juga pendengar, Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marskal Pertama TNI Onesmus, Aigede Rai Aryadi kepada RRI, mengajak masyarakat Natuna menjadikan momentum kemerdekaan ini sebagai dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Ia juga berharap semangat ini dapat diwujudkan melalui kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Dan pendengar, rangkaian kegiatan menyambut kemerdekaan ini sebelumnya juga diisi dengan pengibaran bendera di Batu Datar dan Turing menuju Selat Lampa. Jadi berbagai agenda ini menjadi bagian dari upaya menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang melibatkan banyak unsur. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, peringatan kemerdekaan yang pada akhirnya diharapkan mampu menjadi pengingat bahwa pembangunan membutuhkan kontribusi seluruh elemen dengan semangat persatuan, kerjasama. Masyarakat Natuna diharapkan dapat terus bergerak menuju daerah yang lebih maju, sejahtera, dan juga makmur. Dan untuk rekan-rekan silakan bergabung di line telepon ya. Kita bersama di Ranai Menyapa jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Kami juga informasikan untuk Anda bahwa pada pukul 8 kita juga akan mengikuti siaran dialog interaktif ya di luar studio yang nantinya akan mengangkat tema tentang kolaborasi merah putih ekspresi kemerdekaan di perbatasan utara NKRI ya. Jangan lupa juga nanti berpartisipasi bersama kami. Baik, untuk kena peringat saat ini sudah pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Ranai Penyapa.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Rana menyapa sesi terakhir untuk yang saat ini ya. Nanti kita akan ikuti dialog interaktif pukul 8, dialog masih di Rana menyapa, tapi dialog interaktif di luar studio, nanti dari Pantai Piwang ya. Nanti akan mengangkat tema terkait dengan kolaborasi Merah Putih Ekspresi Kemerdekaan di Perbatasan Utara NKRI. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 7.55 menit waktu Indonesia Barat, 08.11.7.0.33.669. Kami masih buka untuk Anda. Silakan sampaikan apa yang menjadi opini Anda atau juga pendapatnya atau masukannya terkait dengan dua informasi yang kami sampaikan tadi ya, terkait dengan ekspresi kemerdekaan di perbatasan utara NKRI, kemudian juga terkait dengan semangat kemerdekaan dorong Natuna makin makmur. Atau juga pendengar ingin menyampaikan himbauan untuk masyarakat atau motivasi ya, mengajak mari kita menyemarakkan suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun ini ya, yang tinggal beberapa hari lagi. Baik, untuk Anda pendengar, kembali kami juga sampaikan untuk Anda bahwa nanti Anda bisa ikut berpartisipasi di dialog luar studio RRI Rana ya, yang mana akan mengangkat topik terkait dengan ekspresi kemerdekaan di perbatasan utara NKRI. Baik, untuk Anda pendengar, lagu terakhir sebelum nanti kita bergabung untuk mengikuti dialog interaktif untuk hari ini. Jadi untuk Rana yang menyapa di kesempatan ini, kami tutup dulu line teleponnya dan tetaplah di program 1. Kita nikmati lagu dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun.

0: berada untuk selanjutnya. Kita akan bergabung untuk mengikuti dialog interaktif terkait dengan kolaborasi Merah Putih Ekspresi Kemerdekaan di Perbatasan Utara NKRI.
1: Indonesia ini ya Kak ya, bahwa 81 tahun itu mungkin memberikan umur yang tidak muda lagi untuk Indonesia, yeah. Bahwa banyak yang sejarah yang panjang dan pengalaman yang berarti bagi tokoh-tokoh kemerdekaan itu sendiri dan para generasi-generasi lama pun baik yang muda maupun yang tua hingga saat ini bagaimana kita generasi muda bisa mengisi kemerdekaan itu sendiri. Baik. Dan saat ini kita juga hadir tiga narasumber yang luar biasa, mm-hmm. yang sebagai abdi negara mereka memperjuangkan dan juga memberikan contoh yang baik untuk pengabdian di Republik Indonesia ini. Iya. Dan saat ini telah hadir bersama kita untuk memberikan dan berbagi pandangan, gagasan serta harapan mengenai makna kemerdekaan dan semangat kolaborasi di Natuna. Untuk pertama kali kita sapa dari Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Bapak ya. Helmi Wahyuda.
2: Ya, selamat pagi. Ya, assalamualaikum pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
1: Baik, sehat Bapak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, untuk yang kedua.
3: Iya, berikutnya ada Komandan Lanut Raden Sajat ya, Marsma Bapak Onesmus Gederai. Iya, selamat pagi Komandan.
4: Selamat pagi. Merdeka.
3: Iya, merdeka. Semangat kemerdekaan harus senantiasa kita gaungkan
1: tentunya. Siap. Ya. Oke, iya. Yang ketiga yang kita tidak asing lagi nih, familiar di Kabupaten Natuna ini, Kepala KPP Sar Natuna Bapak Abdul Rahman atau Bung Rahman nih.
5: Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Selamat merdeka. Selamat ya, Pak ya.
5: Tetap semangat.
1: Tetap semangat.
3: Iya, baik. Komandan Lanut Raden Sajat, Pak Ones, kita tahu cukup padat ya Pak kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam sepekan terakhir, diantaranya yeah. ada kegiatan touring, kemudian pengibaran di Batu Datar, kemudian juga bahkan di puncak Gunung Ranai.
1: Gunung Ranai, betul.
3: Nah, Erik juga berpartisipasi ya.
1: Iya, yeah, betul, nah, betul, betul.
3: Saya
1: betul.
3: Juga hadir di kegiatan touring kemarin di yeah. Selat Lampa ya.
1: Iya, yeah. Apalagi juga melibatkan
3: luar biasa, para
1: mahasiswa STAI dan dari BMKG ya.
3: Iya, yeah. Dan terakhir tadi pengibaran di Pulau Sai ya Pak ya. Nah, bisa tetap fit hingga hari ini juga berada bersama kami nih Pak. Boleh berbagi tips Pak, agar selalu sehat dalam rutinitas yang padat. Dan mungkin bisa apa ya, membuat kondisi tubuh mungkin bisa drop Pak ya kalau nggak stabil.
2: Ya, ini memang kegiatan yang cukup padat dan kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Masing-masing kita tahu limitasi kita. Saya sendiri, Kak Ansar, mungkin Pak Kakes Bangpol tahulah limitasi masing-masing. Sehingga kita perlu menjaga kebugaran. Kalau saya sih tipsnya ya tidurnya harus cukup, mm-hmm. kemudian vitaminnya juga harus cukup, mm-hmm. dan tetap berolahraga.
3: Iya, tiga tips ya untuk kita semua nih agar selalu fit. Nah Pak, dari empat kegiatan tersebut Pak, kenapa gagasannya berada di tiga lokasi tersebut dan apa sih sebenarnya yang mau digaungkan pada HUT Kemerdekaan RI tahun ini di mana ada kolaborasi antara Lanut Raden Sajat, kemudian Basarnas, RRI, bahkan IBI Kabupaten Natuna, kemudian juga BMKG serta Kajari untuk bersama-sama melaksanakan kegiatan tersebut, Pak?
2: Ya, kegiatan kolaborasi ini sebenarnya bagi kami sudah merupakan hal yang biasa karena semenjak saya berada di Natuna ya terus terang saya bersama Kak Ansar ini hampir kita melaksanakan kegiatan itu secara bersama-sama, artinya kita mengedepankan kolaborasi untuk menggait seluruh instansi. Kami sangat terbuka bagi siapa saja yang mau melaksanakan kegiatan secara berkolaborasi, kami sangat senang. Dan itu menjadi prinsip kami, karena dengan bersama-sama tidak ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan. Semuanya itu bisa dilaksanakan, bisa dikoordinasikan, dan objektifnya bisa kita capai. Kenapa kita pilih 4 tempat untuk kegiatan ini? Karena ini merupakan perwakilan dari kondisi geografis yang ada di Natuna, mm-hmm. ya. Yang pertama daratan, kemudian yang kedua di pegunungan, kemudian ketiga di pesisir, iya. Dan kita ngambil salah satu sampel yaitu di pulau, mm-hmm. di mana Natuna ini kan terdiri dari 4 bagian itu.
3: Iya.
2: Itu sebagai wujud nyata kami untuk mengkolaborasikan kegiatan yang ada di wilayah Natuna.
3: Mm-mm.
2: Sebagai perbatasan di ujung utara atau garda terdepan dari NKRI. Demikian.
3: Demikian. Ya, informasinya juga kemarin Kak Kansar melaksanakan kegiatan dengan mengitari laut di Pulau Bunguran ya Pak ya, dengan pengibaran bendera. Bisa diceritakan sedikit Pak untuk kegiatan tersebut?
5: Ya baik, jadi memang ini gagasan saya terkait memutari. Sebenarnya bukan memutari, tapi kami mengangkat bahwa saya merah putih lah yang mengelilingi Pulau Bunguran ini. Karena kita wilayah kita ini wilayah perbatasan antara negara-negara tetangga. Dan gini harus kita suarakan terkait tentang kedaulatan kita untuk mempertahankan NKRI. Maka dari sini, dan ini sedikit cukup tinggi resikonya, maka ini kami laksanakan langsung dari Basarnas untuk merah putih berkibar di Pulau Bunguran ini.
3: Iya.
1: Apakah sebelumnya itu sudah ada persiapan, Pak Bung Rahman?
5: Ya, terkait persiapan ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kami ya, latihan untuk peningkatan kompetensi seluruh personil kami. Ini sudah rutin kami laksanakan, baik ya menggunakan atau penggunaan familiarisasi perahu karetnya, fisiknya, latihan fisiknya, seperti aktivitas naik gunung, olahraga rutin. Nah, ini yang sudah kami laksanakan untuk menjaga stamina atau fisik seluruh personil kami, dan juga sebagian untuk peningkatan kompetensi personil kami yang kami lakukan setiap hari. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami rasa ini hal yang sudah biasa kami lakukan.
1: Demikian. Baik. Mungkin untuk Bapak Helmi Wahyuda ya, sebagai Kepala Bagas Bakol Kabupaten Natuna ini Pak. Ini kan mau mendekati untuk acara puncak di HUT RI ke-81 di Kabupaten Natuna. Ini persiapannya yang dilakukan seperti apa Pak?
6: Alhamdulillah sampai hari ini persiapan kita sudah hampir 90% untuk pelaksanaan, baik pelaksanaan upacara hari besar HUT kita yang ke-81 ataupun nanti ada rangkaian kegiatan lain yang kita laksanakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan kita seperti pawai budaya, permen rakyat, dan lain sebagainya.
3: Iya. Dan informasinya sebagai IRUP pada pelaksanaan HUT RI ke-81 ini akan hadir Menteri Kelautan dan Perikanan di Natuna. Ini kalau kita lihat runtut sejarahnya, kalau menteri sudah beberapa ya Pak ya, yang menjadi IRUP pada kegiatan kita. Ada Bu Susi waktu itu, ada juga Menteri Dalam Negeri ya Pak ya. Dan kali ini Menteri Kelautan dan Perikanan. Informasinya bagaimana sejauh ini Pak?
6: Sampai hari ini informasi dari beliau masih dalam tatip. Kita terus berkoordinasi baik di kementerian ataupun provinsi. Tetapi sampai hari ini belum ada kepastian, masih dalam tatip beliau. Insya Allah nanti kalau dapat informasi lebih lanjut dan beliau siap untuk melaksanakan jadi IRUP, ya kita sudah mempersiapkan untuk sekelas menteri menjadi IRUP upacara di Kabupaten Natuna.
3: Iya. Baik. Iya, Pak Danlanut, kalau kita amati tentang kegiatan yang sudah berlangsung kemarin, barangkali ada evaluasi atau gagasan-gagasan berikutnya Pak untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi selanjutnya Pak?
2: Dengan adanya kegiatan kolaborasi yang sudah kita laksanakan untuk yang kesekian kali ini, saya rasa ini bisa menjadi apa ya, semacam pintu gerbang buat kita lebih memperluas lagi kolaborasi bersama seluruh instansi yang ada, baik Forkopimda maupun instansi samping lainnya, supaya kegiatan-kegiatan kita itu lebih menunjukkan kebersamaan, supaya bisa lebih ditunjukkan kepada masyarakat Natuna bahwa Forkopimda maupun instansi lainnya itu selalu bersama-sama. Karena bagi saya di Natuna ini sebagai wilayah perbatasan, kebersamaan itu sangat penting. Karena kegiatan kita, tugas dan tanggung jawab yang kita laksanakan, ujungnya semua mengarah ke sana, menjaga kedaulatan NKRI, terutama kita yang memiliki wilayah laut yang sangat luas. Kalau tanpa kolaborasi, kita akan sulit nanti apabila terjadi sesuatu untuk berkoordinasi, berkomunikasi. Tetapi apabila kolaborasi ini sudah terjalin sejak dini, sejak awal, ini sangat mudah bagi kita untuk mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan keamanan di wilayah Natuna. Demikian.
3: Iya, baik. Kita ke Pak Rahman nih, Pak. Nah, Bapak ini cukup lama nih berada di Natuna. Maksudnya segala hal tentang Natuna nih, beliau ini sudah apa ya, sudah mengenal begitu, Pak ya. Nah, kalau dalam pandangan Bapak sendiri terkait kemerdekaan RI ya, semangat kemerdekaan RI di wilayah perbatasan sendiri, untuk Natuna ini apa sih, Pak, yang masih diperlukan?
5: Ya, sebenarnya apa yang disampaikan Komandan Lanut tadi, ya karena memang ini wilayah kita, wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga, kita harus kuatkan ya, kuatkan kebersamaan kita untuk mempertahankan kedaulatan NKRI ini. Bahwasanya kita walaupun di ujung utara Indonesia ini, kita kuat ketika bersama-sama. Dalam arti kata, hari ini kita gak bisa bercerita tentang ini Basarnas, ini Pemda ini nih. Tapi mari kita bersama-sama untuk bercerita tentang ini merah putih. Nah, dari hal ini membawa diri kita, memanai diri kita untuk lebih semangat, sehingga masyarakat semua ikut ambil andil untuk semangat kemerdekaan ini. Demikian.
3: Bicara tentang semangat kemerdekaan, informasinya nanti akan digelar juga pawai budaya ya, Pak ya.
2: Iya, iya, Pak.
3: Ada ribuan, bahkan ratusan ya orang Marangkali nanti akan menyaksikan. Betul. Begitu ya, Rik ya.
1: Dan informasinya juga pawai budaya untuk kali ini itu adalah pawai yang terbesar mungkin ya dikali pawai-pawai sebelumnya gitu, Pak. Gimana, Pak, itu, Pak?
6: Iya. Untuk pawai budaya tahun ini yang sudah mendaftar saja sekitar 3.888.
3: Iya, peserta. Cukup banyak, Pak ya.
6: Iya, cukup banyak. Itu pada hari ini kita masih ada finalisasi rapat terakhir, kemungkinan bisa bertambah lagi untuk peserta. Cuma kita batasi di 4.000 saja.
3: Okay. Iya, baik. Kak Kansar sendiri, Pak, gimana? Basarnas juga berpartisipasi, Pak, dalam pawai budaya nanti?
5: Ya, untuk tahun ini. Untuk pawai kami tidak bisa hadir karena memang agenda kegiatan yang kami laksanakan juga cukup padat, karena untuk menyelesaikan kegiatan mengelilingi Pulau Bungaran ini kami perkirakan selesai itu nanti sampai di hari Jumat ya, sampai hari Jumat. Dan juga ada beberapa agenda yang ingin kami laksanakan ya, untuk ya menunjukkan hadirnya Basarnas dan juga bisa memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Ada beberapa agenda yang kami laksanakan. Jadi mungkin tahun ini kami absen juga karena memang hari ini seperti yang disampaikan Pak Kesbang tadi, udah cukup rame nih. Saya rasa berikanlah peluang kepada yang lain yang yang ingin hadir dan ingin tampil untuk menyemarakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini.
1: Baik. Jadi cukup warga antusias ya, Pak ya, untuk mengikuti pawai budaya kali ini ya, Pak ya. Mungkin untuk Pak Helmi nih, Pak, terkait dengan pasukan kibar bendera untuk saat ini yang dipersiapkan, apakah melalui seleksi dan saat ini sudah siap untuk melakukan apalah karantina dan sebagainya, Pak?
6: Iya, terima kasih. Untuk seleksi anak-anak kita yang paskibraka sangat ketat, dari beberapa kecamatan sekolah tingkat SMA yang ada sekabupaten Natuna. Kita seleksi dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kendala apapun, mereka sudah siap tampil karena mereka kita karantinakan di hotel. Karena tahun kemarin memang kita menggunakan asrama haji, karena kondisi asrama haji sekarang digunakan untuk sekolah rakyat, maka adik-adik untuk paskibraka tahun ini kita alihkan di penginapan hotel. Alhamdulillah pada sampai hari ini baik fisik mental anak-anak sudah siap untuk melaksanakan pengibaran bendera di bumi Natuna, daerah terujung di paling utara Indonesia. Dan alhamdulillah nantinya mereka akan bisa memberikan yang terbaik, baik untuk Natuna dan untuk Indonesia.
3: Baik, selain pengibaran bendera, biasanya pada acara puncak itu kan ada banyak atraksi yang juga akan ditampilkan. Boleh beri bocoran Pak, nanti untuk masyarakat ini menyaksikan barangkali apa saja yang akan ditampilkan pada hari puncak pelaksanaan?
6: Di hari puncak nanti setelah pengibaran kita ada tarian massal yang dilakukan oleh beberapa sanggar di Kabupaten Natuna. Selanjutnya nanti di atraksi dari drum band anak sekolah yang kita siapkan di hari pengibaran bendera. Karena di hari itu juga di jam 11 kita ada permainan rakyat. Nanti di jam 11 kita langsung lanjut ke permainan rakyat yang kira-kira waktunya sampai jam 4 karena jam 5.30 kita sudah melaksanakan penurunan bendera.
3: Baik, iya pendengar, ada beberapa pertanyaan lagi nanti akan kita sampaikan kepada narasumber kita. Namun sebelumnya Bung Erik,
1: ya untuk saat ini untuk kita bisa diingatkan kembali bahwa live di sini adalah Pro 1 dan YouTube RRI Rane 99.2 FM. Dan nanti untuk line interaktif di 0811 7033669.
3: Iya. Kita break sejak dulu dengan beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Keluar Studio RRI.
1: RRI Rane.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Anda masih bersama kami dalam siaran langsung Dialog Luar Studio Radio Republik Indonesia Ranai.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita masih bersama di acara Dialog Luar Studio dengan tema Kolaborasi Merah Putih Ekspresi Kemerdekaan di Perbatasan Utara NKRI bersama narasumber kita, Komandan Lanut Raden Sajat, Marsma TNI Onesmus Gederai Ariyadi, kemudian juga Kepala Basarnas Abdul Rahman, dan juga Kepala Bakes Bangpol Natuna, Bapak Helmi Wahyuda. Iya, Pak Helmi, ya. Bapak ini kan putra daerah Natuna ya Pak ya?
2: Benar sekali.
1: Nah, ya. Benar sekali.
2: Asli lahir di sini.
1: Pak. Asli lahir di sini. Nah, Natuna ini merupakan daerah yang cukup unik ya Pak ya, berada ya. Di ujung utara Indonesia dengan banyak sumber daya alamnya ya Pak ya. Nah, bisa sedikit mungkin mengenang kembali Pak perbedaan dahulu ya. Gitu dalam menyemarakkan kemerdekaan RI. Dan saat ini, karena kalau ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di awal tahun 2000-an, kayaknya yang paling menggema gitu, yang selalu ditunggu-tunggu warga atau masyarakat yeah. adalah 17-an,
2: benar,
1: Agustusan ya. Begitu Pak. Jadi sebenarnya hal ini menjadi momentum yang memang ditunggu-tunggu ya Pak ya, oleh yeah, masyarakat betul. Natuna sejak dahulu bahkan, yeah. maka sejak belum menjadi kabupaten begitu Pak ya.
3: Betul. Nah, apalagi bisa di... Kak Yus, untuk saat ini itu generasi muda mungkin sudah menurun ya untuk semangat NKRI-nya ya, yeah. untuk menyemarakkan 17-an Kak saat nah, ini. Mungkin
1: kita dengarkan dulu cerita Pak Helmi ini, ya,
2: terima kasih.
1: Bagaimana dahulu
2: kenapa
1: dan sekarang.
2: Kenapa di Natuna ini di HUT kemerdekaan ditunggu masyarakat? Karena biarpun kita di ujung utara Indonesia,
1: yeah.
2: masyarakat Natuna sangat mencintai NKRI. Dengan rasa cintanya itu di detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan, disitulah mereka bisa menyaksikan bersama-sama arti kemerdekaan itu.
1: Yeah.
2: Kalau dicerita flashback saya, waktu karena saya lahir di sini tahun 80-an kan saya juga pernah jadi pengibar bendera. Memang jauh berbeda di, yeah. di saat level kecamatan dan sekarang, tetapi antusias masyarakat untuk melihat perayaan kita di HUT kemerdekaan sangat tinggi. Makanya dari dulu sampai sekarang setiap rumah-rumah masyarakat kalau sudah masuk di 17 Agustus tidak perlu kita himbau lagi, tapi tanggung jawab kita tetap menghimbau seluruh rumah masyarakat tetap memasang bendera merah putih di halaman rumah mereka masing-masing.
1: Iya, luar biasa Pak ya,
2: luar biasa
1: masyarakat Natuna ini.
2: Makanya untuk tahun ini juga di Pawai Budaya kita angkat tema dengan keberagaman kita mempererat persatuan dan kesatuan di ujung utara NKRI, karena NKRI kita harga mati tetap.
1: Iya, merdeka. Ya, NKRI harga mati.
3: Dan nah, kiranya untuk saat ini pawai budaya berarti melibatkan para seniman juga ya Pak ya, dan juga para pendidik juga ya Pak ya.
2: Untuk itu, Pak, yang ikut dalam pawai budaya ini kan beberapa paguyuban yang tergabung di yang ada di Natuna yang tergabung di situ, ada pendidikan, ada pertikal juga TNI Polri yang terlibat di situ, malahan ada ASN dari OPD yang ikut terlibat untuk memeriahkan pawai budaya itu, sehingga mereka bisa menampilkan yang terbaik. Cuma utama kita adalah seperti yang tadi yang saya sampaikan, dengan keberagaman kita mempererat persatuan dan kesatuan. Di situ juga kita akan memberi hiburan dan tontonan kepada masyarakat kita, arti penting keberagaman itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
3: Yeah. Memang luar biasa.
1: Dan Lanut, bicara tentang generasi muda dalam mengisi kemerdekaan RI ya kali di negara kita ini. Nah, saya pernah beberapa kali wawancara dengan pemuda ya, siswa atau juga bahkan siswa sekolah rakyat. Ketika saya tanya cita-citanya, salah satunya menjawab ingin menjadi TNI AU gitu. Nah, ya ingin menjadi TNI AU dengan ya mungkin untuk menjaga NKRI ini ya Bu ya Pak ya, sebagai bagian dari TNI. Nah, rekam jejak Bapak, informasinya Bapak adalah penerbang pesawat tempur ya Pak ya.
4: Oh, iya.
1: Nah, banyak di antara mereka juga yang kagum gitu dengan ya hebatnya pesawat tempur yang melindungi ya kawasan NKRI, khususnya biasanya yang melintasi ya di kawasan udara Natuna ini Pak. Nah, mungkin bisa berbagi tips atau juga memberikan semangat nih Pak para generasi muda nih, bagaimana kiatnya untuk menanamkan jiwa yang kokoh sebagai penerbang TNI AU di era kemajuan saat ini?
4: Baik, sebelumnya saya background adalah memang penerbang tempur. Mm-hmm. Kemudian untuk generasi muda yang ada di Natuna, saya juga mau berbagi tips. Jadi saya pun besarnya itu di Papua. Ya, jadi saya besar itu di Jayapura. Mm-hmm. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi bagi generasi muda di Natuna jangan berkecil hati. Mm-hmm. Saya itu daftar dari Jayapura, kemudian masuk Taruna, lulus tahun 94, kemudian ikut seleksi penerbang, saya masuk. Mm-hmm. Kemudian saya menjadi penerbang tempur di Skadron Udara 15 di Lanut Iswahyudi di Madiun. Saya waktu itu menerbangkan pesawat Hawk MK53 buatan Inggris. Mm-hmm. Dan saya sudah mengikuti berbagai macam operasi di wilayah waktu itu, karena saya di jajaran Koops 2, wilayahnya itu dari tengah sampai ke timur. Mm. Jadi saya sering operasi di sana, termasuk pada saat kerusuhan di tim-tim tahun 99 itu saya melaksanakan operasi pengamatan dan pengintaian udara di sana. Mm. Yeah. Selama ya 1 bulan lebih, 40-an hari lah waktu itu. Kemudian saya juga sudah melaksanakan kegiatan di wilayah barat itu, saya menjadi komandan unsur tempur pada saat operasi pemulihan keamanan di wilayah Aceh. Waktu itu saya berdinas di Sabang. Dan kemudian satu lagi untuk memacu semangat adik-adik yang berada di Natuna, saya juga tergabung dalam tim aerobatik Jupiter Aerobatik TNI AU. Yeah. Jadi saya waktu itu ya termasuk generasi pertama lah, kita tampil di tahun 2008 waktu itu untuk di Indonesia. Kemudian kita mulai dengan go internasional di tahun 2011 persiapan, dan kita tampil di Singapura Air Show. Mm-hmm. Untuk di tahun 2014. Jadi kepada generasi muda, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau berusaha, yakin, dan percaya dengan kemampuan kita, tentu saja usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya. Harus belajar, harus disiplin, harus semangat. Memang rasa malas itu harus dilawan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengembangkan diri. Kira-kira seperti itu.
1: Iya, walaupun ya putra-putri daerah gitu Pak ya, tapi tetap harus sungguh-sungguh untuk meraih cita-citanya Pak ya.
4: Saat ini Taruna Akademi Angkatan Udara yang berasal dari Natuna ada 2 orang. Tahun ini lulus kalau nggak salah, karena waktu itu mereka pada saat cuti itu pangkatnya sudah Sersan Mayor Taruna. Mungkin tahun ini sudah lulus mereka. Mudah, kita doakan aja mudah-mudahan dia bisa seleksi masuk penerbang, bisa lulus dan bisa menjadi penerbang mewakili generasi muda dari Natuna. Demikian.
3: Baik, mungkin terkait dengan bibit unggul nih Pak yang masuk sekarang di TNI itu Pak. Berlanjut ke Bung Rahman nih, yang sesuai dengan saat ini saya lihat bahwa banyak personel-personel dari Basarnas yang masih muda nih Pak. Gimana nih Pak menanggapi hal generasi muda saat ini Pak, terkait dengan RRI ini, untuk HUT RI 81 ini Pak?
5: Ya memang masa saat ini beda dengan masa-masa kita dulu Pak Yuda. Jadi memang kita memang harus jangan pernah berhenti untuk memberikan, memacu semangat anak-anak yang sekarang, yang memang sekarang asik dengan Gen Z ya.
3: Betul, betul.
5: Jadi memang kita harus berani membuktikan, kita berani menunjukkan langsung, dan kita ikut serta langsung dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk membawa rasa nasionalis ya, nasionalisme kita kepada negara. Ini kita harus turun langsung bersama-sama, sehingga ini memacu semangat mereka langsung. Seperti yang mengatakan, pimpinanku aja melakukan, kenapa aku tidak? Nah ini, hal-hal ini yang kita harus lakukan terus supaya generasi-generasi muda ini tetap rasa nasionalisnya akan negara ini tetap tumbuh.
1: Bicara tentang pengabdian Pak Rahman. Pak Rahman ini kan puluhan tahun ya berkecimpung di Basarnas. Biasanya kita tahu pengalamannya tuh yang paling berkesan dalam melakukan operasi pencarian pertolongan begitu Pak. Khususnya di Natuna mungkin Pak ya, atau juga di daerah lain mungkin ada yang pasti teringat gitu dalam benak Pak Rahman sendiri Pak.
5: Siap. Ya, jadi saya berdinas di Basarnas ini kurang lebih 22 tahun. Jadi sebelum di Basarnas ini saya juga ikut kegiatan gerakan pramuka. Saya dulu di pramuka di Sumatera Utara. Dan kebetulan saya dulu bagian dari potensi SAR namanya. Potensi SAR. Jadi pada saat jadi potensi SAR tuh saya pingin sekali nih melihat baju orange itu, saya pingin sekali nih jadi
1: bibit awal ya Pak ya.
5: Jadi ada beberapa kegiatan saya ikuti, yaitu terkait jatuhnya pesawat Garuda di Sibolangit. Saya turun di sana, itu masih saya di pramuka. Sudah itu saya ikut Mapala, mahasiswa pencinta alam dari WISU Genetika. Saya ada dulu anak Mapala. Saya ikut bergabung juga terkait tsunami. Tsunami di Aceh, saya hadir di sana tepat tahun 2024. 2024-2025 itu penerimaan besar-besaran di bawah Departemen Perhubungan, itu zamannya Presiden Pak SBY. Saya ngetes di Jakarta, saya nggak tahu, tiba-tiba alhamdulillah lulus dan diletak di Basarnas. Nah setelah itu tahun 2006 itu kejadian Nias sama Padang ya kalau nggak salah. Nah gempa, saya turun juga ke sana. Baru kejadian Jogja dulu ya. Gempa Jogja, saya sudah hadir sana. Kebetulan saya ditempatkan di Kantor SAR Jakarta. Nah, saya hadir langsung di sana. Dan ya sampai di Natuna ini tahun 2023, seminggu saya sampai di Natuna ini, saya disambut juga dengan bencana tanah longsor di Serasan. Yang awalnya saya ketika masuk Natuna ini disampaikan Natuna tuh luar biasa keindahan potensi alamnya. Bencana tidak ada, karena di sini tidak ada garis lempengan ya. Lempeng. Tapi begitu saya sampai seminggu di sini langsung diberi ya sambutan baik gitu ya. Mungkin ini ada hikmahnya untuk kita semua. Itu longsor Serasan yang kurang lebih korbannya ada 50 yang dinyatakan ditemukan, 4 orang dinyatakan hilang. Alhamdulillah, karena memang koordinasi dan kolaborasi yang kita bangun selama di sini, tugas yang begitu berat itu terasa ringan. Nah ini yang disampaikan dari Komandan Lanut tadi, bahwasanya kolaborasi ini punya manfaat yang besar. Ketika kita mau bersama-sama, maka sesuatu yang berat akan menjadi ringan.
1: Demikian. Baik.
3: Baik, mungkin kita ingatkan lagi kepada pendengar RRI bahwa dialog luar studio di RRI Ranai ini live di Pro 1 dan TikTok, akun TikTok RRI Ranai di dan line interaktif yang ingin terhubung yaitu di 0811703369. Dan mungkin untuk berlanjut di ke Pak Helmi ini. Terkait dengan Indonesia ini sudah umurnya 81 tahun ya Pak ya. Nah dari Pemda sendiri ini apa harapan kepada warga Natuna ini untuk Natuna sebagai di wilayah perbatasan menjadi maju dan berkembang nih Pak?
2: Harapan kita kepada masyarakat, tentunya masyarakat dapat memberikan yang terbaik buat NKRI supaya kita masyarakat itu sendiri mempunyai pemikiran yang sama baik dengan negara ataupun pemerintah, agar kita bisa bersatu dan mempersatukan wilayah-wilayah kita dengan pemikiran yang sama dengan masyarakat.
1: Baik. Melalui Pak Kakansar sendiri Pak, dalam mengisi kemerdekaan kali ini ya, pesan bagi masyarakat atau juga generasi muda saat ini, apa yang hendaknya harus dilakukan mengingat masih jalan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan ini kan masih panjang ya Pak?
5: Kalau saya nggak panjang-panjang mungkin nyampaikan, kalau

0: Orang Melayu seperti Hang Tuah juga mengatakan, jadi tetap pertahankan negaramu sampai tetes darah penghabisan.
1: Iya. Dan lalu seperti tadi kita sampaikan, ya perjuangan Bapak yang dari kecil malah saya baru tahu nih ada di Papua ternyata Pak ya, kemudian juga berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional begitu Pak. Apa nih Pak yang mungkin menjadi suatu pembelajaran berarti bagi generasi muda saat ini, di mana perang seperti harus melawan informasi yang cukup ketat ya Pak, melalui banyak channel media atau juga salah satunya juga di gadget ya Pak ya, yang bisa mungkin membuat para generasi muda saat ini menjadi sedikit luntur ya semangatnya untuk meraih apa yang diinginkan. Apa nih Pak sebagai bagian dari TNI?
2: Kalau dulu saya belajar di Papua itu dengan berbagai literasi yang sangat terbatas. Majalah itu saya hanya dapat sebulan sekali kalau ada pesawat datang ke sana. Itu di tahun-tahun 80-an itu seperti itulah kondisinya. Berbeda dengan kondisi sekarang. Jadi generasi muda sekarang itu lebih cepat mendapatkan informasi. Tentunya tingkat kecerdasan akan sangat berbeda. Kalau kita dulu dapat informasi sangat minim, kalau sekarang justru kebanjiran informasi. Nah sekarang bagaimana generasi muda ini harus bisa dijaga. Ini menjadi tugas dari kita semua, dari pemerintah daerah, dari Forkopimda, bahkan dari seluruh lapisan masyarakat, untuk melindungi generasi muda supaya tidak kebablasan ya, dengan adanya media, dengan adanya internet, untuk mengupas segala informasi malah jadi kebalikannya, malah kebablasan, malah narkoba lah, pornografi lah, segala macam. Nah ini yang perlu kita jaga. Masing-masing kita sebagai warga negara Indonesia memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab. Mau dia anak-anak, mau dia orang dewasa, sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita bersama, seperti yang disampaikan oleh Kak Ansar, Kak Kesbangpol, ini harus dilaksanakan bersama-sama. Polanya seperti apa? Ya, sekolah untuk menjaga citra dan kualitas dari anak didik untuk menjadi generasi muda yang tangguh, yang tidak cengeng, walaupun dibilang Gen Z, tetapi Gen Z yang berkualitas. Ya. Gen Z itu pemikirannya sangat maju, hanya karena dia tidak, mungkin tidak dikontrol dengan baik, sehingga dia kebablasan. Ya, kita lihat ke pemerintahan kita sekarang di Indonesia, itu banyak generasi muda yang menjadi menteri dan segala macam, yang sangat berbeda dengan zaman dulu. Kita lihat kalau mau menjadi menteri, menjadi pejabat itu ya umurnya udah 30 tahun ke atas lah. Tetapi zaman sekarang itu tidak menutup kemungkinan untuk yang muda-muda yang sudah memiliki prestasi dan punya kompetensi untuk menjadi pemimpin atau melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan negara maupun dengan keamanan. Makanya kita di TNI pun sekarang rekrutannya juga sudah mulai umurnya tidak, sudah dikurangi lagi, menjadi lebih muda dengan persyaratan-persyaratan yang lebih maksudnya bisa diterima, bisa memenuhi syarat untuk generasi muda yang mau mendaftar, dan pendidikannya pun lebih singkat sekarang karena kita memang butuh banyak. Kayak di Natuna itu kita dari tipe B sekarang jadi tipe A, itu 3 kali lipat malah personilnya. Nah dari sini memang kita butuh insan-insan Indonesia yang berada di Natuna maupun masyarakat Natuna sendiri untuk sama-sama bahu-membahu bahwa kemerdekaan itu tidak hanya mengibarkan bendera saja, tetapi harus memiliki jiwa semangat persatuan, semangat pengabdian, sama ya

0: apa bukti nyata itu, apa yang bisa kita lakukan untuk Natuna sebagai wilayah perbatasan di ujung utara NKRI.
1: Ya. Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, kita sudah dengarkan ya pemaparan dari tiga narasumber kita, baik dari Pak Helmi Wahyuda yang ternyata putra asli daerah Natuna ya Pak ya. Nah, sudah bisa berkiprah di pemerintahan di sini Pak ya. Mungkin beberapa OPD juga sudah dilalui Pak ya, pengalaman-pengalamannya
2: mungkin
1: juga sudah
2: bisa
1: banyak.
2: Saya nambah satu, boleh. Karena kita mau mengucapkan terima kasih kepada Camat Pulau Laut yang insyaallah tahun ini akan melaksanakan upacara di pulau terluar, Pulau Sebetul, dan mereka bersama masyarakat TNI Polri yang ada di sana, mereka akan melaksanakan upacara HUT kemerdekaan di Pulau Sebetul, Pulau Terluar NKRI kita, Pulau Terujung.
1: Wah, ya. Luar biasa Pak ya. Hingga Pulau Terluar juga semangat dari masyarakat dan kecamatan tuh juga tetap digaungkan pada HUT RI ke-81 kali
3: ya,
1: ini.
3: Ya, dan beberapa juga dari Kecamatan Pulau Laut ikut juga di kontingen Jambore Nasional ya Pak ya. Tahun ini ya Pak ya.
1: Iya.
3: Ada 5 orang ya Pak ya. Luar biasa memang semangat dari anak-anak dari yang terluar, iya. Walaupun mereka itu dari daerah, tapi dia mempunyai semangat untuk bisa tampil di nasional.
1: Salah satunya Pak Kakansar yang ternyata dari bibit pramuka bisa menjadi kepala Basarnas kan.
3: Luar biasa,
1: nah, barangkali adalah bibit-bibit ya. Natuna sendiri ke depannya barangkali juga bisa menjadi pemimpin daerah ya Pak ya. Punya karakter yang bagus. Atau juga beberapa anak yang sudah saya wawancari ingin menjadi seorang pilot pesawat tempur seperti Pak Ones ya. Yeah. Seperti Pak Ones katakan tadi, semua itu bisa dilakukan asal bersungguh-sungguh dan punya tekad yang kuat untuk meraih keinginan. Baik, kita song-song Erik kemerdekaan RI ke-81 ini dengan penuh semangat. Dan tentunya kita tidak boleh melupakan ya jasa-jasa pahlawan yang sudah berjuang untuk meraih kemerdekaan kita, sehingga kita bisa merasakan nih pembangunannya saat ini.
3: Betul.
1: Baik, dan kita akhiri dialog kita pagi ini. Terima kasih untuk Dan Lanut, Pak One sudah berbagi pengalaman dan cerita pagi ini dalam HUT RI, kemudian Pak Helmi Wahyuda juga ya Pak ya. Nah, di antara kesibukannya juga hadir di sini. Dan juga Pak Kansar yang katanya hari ini terjadwal untuk rute ya pelayaran nih mengelilingi Bunguran, tapi menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI ya Bung Erik. Saya Yuspianti pamit undur diri, kemudian
3: dan saya Erik Muhammad, mungkin terakhir kita berpantun dulu untuk HUT RI ke-81
1: HUT
3: kemerdekaannya. Ke Natuna membeli kerang, singgah sebentar di Pulau Senoa.
1: Iya.
3: Merah putih terus berkibar gemilang, bersama menjaga Indonesia tercinta.
1: Luar biasa.
3: Keranai melihat mentari, angin berhembus dari lautan. 81 tahun Indonesia berdiri, kolaborasi merah putih kuatkan perbatasan.
1: Iya, NKRI harga mati.
3: Betul.
1: Tetap merdeka.
3: Merdeka.
1: Baik, baik, terima kasih pendengar. Kita kembali ke studio dan selamat pagi, selamat beraktivitas.
4: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti dialog interaktif untuk pagi ini ya. Dan untuk Anda pendengar, selamat mengisi dan mempersiapkan suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk tahun ini ke-81 ya, di tahun 2026. Semangat selalu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan nilai-nilai perjuangan kemudian juga menjaga kemerdekaan Indonesia ini tetap di hati kita, tetap semangat untuk kita semuanya. Baik, untuk Anda pendengar, kita nikmati lagu dari Ungu lewat lagunya Di Sini Untukmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: bentar. Nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana Dan?
0: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
0: Yoi. Nih, coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
0: Alah Ar, norak kali sih. Cuma rokok elektrik, cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
2: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kal. Teh manis dingin 5 kal. Kok ditulis kasih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Buah lagu dari Naya lewat lagunya Tak Sanggup Melupa. Jadi pendengar, jika sudah ada kepastian seseorang tidak memilih kita, ya kita harus lebih bisa menerima untuk kedepannya agar kita bisa lebih move on ya. Jadi pendengar, sehebat apapun kita sayang ke seseorang, tapi kita jika kita bukan pilihan, kita harus mampu untuk melupa ya. Baik, untuk Anda pendengar, kita tinggalkan lagu dari Naya Tak Sanggup Melupa. Kami bagikan untuk Anda informasi kesehatan biar kita lebih sehat. Ada buah mentega. Nah, ini buah langka, buah yang jarang kita lihat, buah yang jarang kita dapatkan ya. Ternyata pendengar, buah mentega ini adalah buah langka yang kaya akan antioksidan. Buah mentega mungkin ini terdengar asing, cuman kita pernah dengar menteganya saja ya, namun seperti apa buahnya. Jadi pendengar, ternyata buah ini memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Buah mentega ini dipercaya mengandung dan kaya antioksidan. Ada vitamin C-nya juga, vitamin A, serta ada mineral seperti kalium dan juga zat besi. Nah, kandungan ini berperan penting untuk menangkal radikal bebas dan menjaga daya tahan tubuh. Jadi pendengar, buah mentega sebenarnya dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, keberadaan pohon ini untuk saat ini ya sudah mulai langka, sehingga tidak banyak masyarakat, tidak banyak yang semua orang tahu dan mengenal serta mengkonsumsi buah mentega ini. Namun pendengar, kita perlu tahu manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Dari buah mentega ini dapat menjaga kesehatan mata karena mengandung banyak vitamin A, kemudian juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan membantu melancarkan pencernaan karena tinggi serat. Selain itu juga pendengar, antioksidan pada buah mentega ini berpotensi membantu mencegah penuaan dini dan mengurangi resiko penyakit kronis ya. Jadi kandungan kaliumnya pun sangat baik untuk membantu menjaga tekanan darah agar tetap stabil. Meskipun banyak manfaat, kita juga tetap dihimbau ya, jika mengkonsumsi buah mentega ini dalam jumlah yang wajar saja, karena sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Dan kemudian juga pendengar, dengan semakin langkanya pohon dari buah mentega ini, upaya pelestarian dan juga pengenalan untuk buah mentega ini untuk masyarakat perlu terus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk Anda di pagi hari ini, dan informasi ini pendengar juga bisa dapatkan ya di rri.co.id. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 9.12 menit waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus. Sebentar lagi, aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Mereka dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari Amira Julan lewat lagunya Bagaimana ya. Nah, bagaimana kegiatan Anda pendengar, aktivitas Anda, pekerjaan Anda saat ini lancar? Alhamdulillah jika berjalan dengan lancar ya. Dan untuk Anda pendengar, di sela-sela aktivitasnya kami juga akan berbagi informasi. Nah, kita saat ini dalam suasana mempersiapkan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, atau HUT RI ke-81 untuk tahun ini, tahun 2026. Nah, pendengar, bendera pusaka Sang Merah Putih bukan hanya sekedar kain yang berwarna merah dan putih, tetapi menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Jadi di balik kesederhanaannya tersimpan kisah panjang dan nilai perjuangan yang menjadikan bendera pusaka sebagai salah satu simbol paling berharga bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengar, dari situs Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, setnek.go.id, kisah bendera pusaka bermula dari Ibu Fatmawati, Ibu Negara Republik Indonesia pertama. Dalam buku catatan kecilnya, yaitu catatan kecil bersama Bung Karno bagian 1, Fatmawati menuturkan bahwa kain untuk bendera pusaka merupakan pemberian pimpinan barisan propaganda Jepang, Hitoshi Shimizu, melalui seorang pemuda bernama Hairul Basri. Dua blok kain merah dan putih berbahan katun asal Jepang ini diberikan pada bulan Oktober tahun 1944. Kain merah dan putih ini kemudian dijahit menggunakan mesin jahit tangan dan menjadi sebuah bendera dengan perbandingan warna merah dan putih 2:3. Bendera tersebut merupakan dan kemudian menjadi saksi penting ketika untuk pertama kalinya dikibarkan setelah Presiden Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Dan pendengar, saat itu bendera pusaka dikibarkan pada tiang bambu oleh pasukan pengibar bendera pusaka yang dipimpin oleh Kapten Latif Hendra Ningrat. Jadi pengibaran Sang Merah Putih juga diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama-sama. Dan sejak saat itulah tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring bertambahnya usia dan kondisi bendera pusaka yang semakin rapuh, penggunaannya dalam upacara kenegaraan kemudian digantikan oleh bendera duplikat. Jadi sejak tahun 1969, bendera yang dikibarkan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Merdeka merupakan duplikat bendera pusaka. Sementara pendengar, bendera pusaka ini tetap dijaga dan disimpan sebagai bendera bersejarah yang memiliki nilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Warna merah dan putih sendiri memiliki sejarah dan makna yang panjang dalam kebudayaan Nusantara. Warna tersebut antara lain dikaitkan dengan panji Kerajaan Majapahit dan berbagai simbol kerajaan di Nusantara. Merah dimaknai sebagai keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian. Jadi dalam tradisi Jawa, merah dan putih dimaknai sebagai gula merah dan nasi putih yang menggambarkan kedekatan simbol tersebut dengan kehidupan masyarakat. Jadi pendengar, sebagai simbol negara, penggunaan Sang Merah Putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera merah putih pun menjadi simbol kedaulatan, kehormatan, identitas, dan eksistensi bangsa sekaligus sarana memperkuat persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu pendengar, menjaga kehormatan Sang Merah Putih bukan hanya dengan merawat kainnya, tetapi dengan mengisi kemerdekaan melalui persatuan, prestasi, dan karya yang mengharumkan nama Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Nah pendengar, itu tadi informasi yang kami bagikan untuk Anda tentang Sang Merah Putih, warisan perjuangan yang harus tetap dan selalu kita jaga.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting.

Bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang,

0: Dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

10 waktu Indonesia Barat, saatnya saya Yulis Hamzah akan mengakhiri tugas di Ranai Pagi. Selanjutnya untuk Ranai Siang, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Salam bahagia untuk kita semuanya, selamat menjalani berbagai aktivitas, tetaplah di program 1 Radio Republik Indonesia, Ranai.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai.

0: Pendengar Anda bersama kami di Jendela Negeri pagi ini, pendengar ya. Jadi pagi ini kita membahas bagaimana upaya kita untuk mengisi kemerdekaan di era globalisasi ya, pendengar. Jadi tepat pada tanggal 17 Agustus nanti ya, kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ya, jadi pendengar, kalau dulu banyak ya para pejuang kita, pahlawan kita yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, di era sekarang kita hanya tinggal memaknai dan juga bagaimana cara kita merayakan kemerdekaan di era globalisasi. Baik, pendengar, jadi di era kekinian ya, memang kita bisa merayakan kemerdekaan dengan berbagai cara ya, dan juga tentunya upaya. Yang pertama itu mudah sekali, yaitu dengan mendukung produk lokal. Jadi saat ini sudah banyak produk lokal yang berkembang di Indonesia, mulai dari produk sepatu, kemudian pakaian ya, skincare, kosmetik, hingga barang elektronik. Bahkan tidak jarang merek dari produk lokal ini saking berkualitasnya kerap dianggap sebagai produk impor. Ya, terlebih lagi saat ini e-commerce juga tengah berkembang pesat sebagai dampak dari globalisasi, sehingga ini sangat memudahkan untuk memasarkan produk-produk lokal. Nah, pendengar, kemudian mencintai kesenian dan kearifan lokal Indonesia. Nah, pendengar, Indonesia ini terkenal dengan beragam budaya dan keseniannya. Harusnya kita bangga ya menjadi warga negara Indonesia, dan kita mencintai kesenian dan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Mengingat negara kita ini sangat beragam ya, baik itu dari segi kebudayaan, kesenian ya, maupun alamnya dari Sabang sampai Merauke. Jadi pendengar, semua kesenian dan kearifan lokal itu harus kita lestarikan, terutama bagi kita sebagai generasi masa depan ya, agar tidak terkikis oleh budaya luar yang datang di tengah-tengah gempuran globalisasi. Baik, pendengar, masih ada lagi beberapa upaya kita untuk mengisi kemerdekaan di era sekarang.
1: Yo, yo, what's up, yo? Put in the house, yo.

0: próxima. Cassie.
1: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Dadah, Mama!
5: Dadah, sayang! Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Pendengar masih bersama di Jendela Negeri untuk pagi ini, pendengar ya. Jadi masih berbicara terkait dengan upaya untuk mengisi kemerdekaan di era sekarang. Jadi selain mendukung produk lokal ya, kemudian mencintai kesenian dan kearifan lokal Indonesia, kita juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Jadi pendengar, banyak cara yang dapat kita lakukan ya untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Mulai dari kegiatan pertukaran pelajar, kemudian mengikuti perlombaan di acara kesenian yang diadakan di luar negeri, hingga mempromosikannya melalui berbagai platform digital. Kemudian, melek akan sejarah Indonesia. Nah, pendengar, meskipun sejarah itu mempelajari hal-hal di masa lalu ya, bukan berarti kita boleh melupakannya begitu saja. Justru keberadaan sejarah Indonesia ini harus kita pelajari dan kita ambil sisi positif yang ada, agar masalah tersebut tidak terulang kembali ya di era sekarang. Nah, selain itu kita juga harus melek akan sejarah Indonesia dengan tidak menerima mentah-mentah informasi yang terkait suatu sejarah. Lebih baik kita cari terlebih dahulu bukti validnya mengenai informasi yang tersebar, dan secara tidak langsung upaya yang ini juga hampir selaras dengan kampanye peningkatan literasi. Kemudian toleransi terhadap sesama. Jadi di Indonesia tidak hanya kesenian dan kearifan lokal saja yang beraneka ragam, tetapi juga pada latar belakang agama, suku, ras ya, hingga etnis. Jadi dengan perbedaan ini tidak lantas kita boleh semena-mena ya, terutama terhadap minoritas. Kemudian kita juga bisa mengadakan perlombaan ya. Biasanya kalau 17-an ya pendengar, banyak perlombaan yang kita adakan ya. Contohnya perlombaan rakyat ya, seperti panjat pinang ya, kemudian tarik tambang, dan masih banyak lagi. Nah, untuk menyemarakkan kemerdekaan biasanya banyak perlombaan-perlombaan yang diadakan, baik itu tingkat RT ya, di instansi atau di tingkat kecamatan, bahkan di kabupaten atau di tingkat negara. Nah, yang paling penting yaitu kita harus saling berbagi dan menghormati sesama. Jadi pendengar, dengan negara kita yang memiliki beragam suku, etnis, ras, budaya, agama dari latar belakang geografis yang berbeda-beda ya, kita juga harus menerapkan prinsip saling berbagi dan menghormati. Jadi apabila masih ada kesenjangan sosial dan masyarakat enggan menghormati orang lain yang berbeda suku atau agama, maka makna kemerdekaan itu tidak akan sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang paling penting pendengar, kita juga harus melakukan hal-hal positif ya. Jadi di lingkungan masyarakat secara langsung ya, kita bisa menolong sesama, kemudian ikut menggalang dana ya bagi yang membutuhkan, kemudian mengajarkan anak-anak untuk membuang sampah di tempat sampah dan menanam pohon agar lingkungan kita tetap bersih. Dan juga ini merupakan hal-hal positif yang bisa kita ajarkan kepada generasi muda ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga tata krama dalam bergaul ya, karena bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang penuh dengan kesopanan dan kesantunannya, baik dalam berbicara maupun berperilaku. Baik pendengar, itulah beberapa upaya kita untuk mengisi kemerdekaan di era sekarang.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Camara, Scalia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Scalia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua tendangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: It was a really good test. Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Cuman kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih buntu waktu antisipasi ada jeda atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa? Jam berapa?
3: Ya, ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita coba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita uji coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau enggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran, karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia di
2: sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di itu di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin dan juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, salam sehat siang ini ya. Selamat beraktivitas juga, mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, satu pemberitahuan untuk Anda dari Natuna Dive Resort. Ya, jadi kabar baik dari dunia konservasi laut di Natuna, bahwasannya Natuna Dive Resort menghadirkan program Adopt a Coral Reef, sebuah program yang menjadi bagian dari upaya menjaga dan memulihkan terumbu karang di perairan Natuna. Program ini dilaksanakan di Tapa Natuna, Natuna Dive Resort, dengan kegiatan transplantasi terumbu karang sebagai langkah nyata untuk mendukung kelestarian ekosistem laut Natuna. Melalui program ini, Natuna Dive Resort mengajak kita semua untuk semakin peduli terhadap keberadaan terumbu karang dan ekosistem laut yang menjadi salah satu kekayaan alam Natuna. Mari dukung upaya pelestarian terumbu karang, karena menjaga laut Natuna berarti menjaga kehidupan dan kekayaan alam untuk generasi yang akan datang.

0: kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai. Kami informasikan hari ini masuknya waktu sholat fardu zuhur pada pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya." Hadis riwayat Ahmad.
1: Satu RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara. Apa khabar pula siang ni? Semoga sihat ya. Alhamdulillah, hari ini hari Khamis tanggal 13 Agustus 2026 ya. Macam mana persiapan nak menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia kita ni? Apakahlah memasang bendera merah putih ke halaman rumah? Apakahlah memasang umbul-umbul bagi perkantoran? Apakah kita ni lah memasang bendera di mana-mana? Saya tengok tu ada bendera pasang dekat kendaraan, kat motor, kat mobil ya. Ini menunjukkan rasa semangat kita untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini ya. Yang lagi sibuk kerja, kita ucapkan selamat sibuk kerja. Yang lagi rehat, selamat rehat saja. Waktu rehatlah tiba. Kalau sekiranya ada lapar-lapar, rasa perut tu, cepat-cepatlah rehat. Tak usah suka bertahan lapar, nanti kena sakit mah pula. Jadi kalau ada waktu makan, kita makan. Kalau ada waktu tidur, kita tidur. Kalau kita pandai bagi waktu dengan baik, insya Allah badan kita sehat ya. Ayolah, tak payah nak panjang lebar pakcik makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Ialah saudara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun pada siang hari ini, iaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Dan siang hari ini kami akan melanjutkan kembali masalah kelengkapan dan cara memakai baju kurung khas Melayu. Jadi saudara, menyambung daripada apa yang telah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahawa sebetulnya baju kurung adalah jenis pakaian yang dipakai oleh lelaki maupun perempuan. Namun saat ini istilah baju kurung lebih umum digunakan untuk menyebut busana wanita Melayu, sedangkan baju kurung laki-laki di Malaysia dikenal dengan sebutan baju Melayu. Sedangkan di Indonesia, baju kurung untuk kaum pria dijuluki Teluk Belanga. Padahal kalau menyasar asal-usul bahasanya, Teluk Belanga merujuk pada jenis baju kurung selain cekak musang, ya. Baju kurung menjadi bahagian dari budaya masyarakat Melayu di Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan juga Thailand bahagian selatan. Model baju ini punya sejumlah ciri khas, antara lain desainnya sederhana, yang mana model baju kurung sangat sederhana. Bahagian perut, lengan dan dada pada baju dibuat longgar supaya pemakainya merasa nyaman dan leluasa saat bergerak. Bawahannya pun hanya berupa rok berpotongan lurus atau kain lilit. Kemudian ciri lainnya iaitu panjang dan potongan. Biasanya panjang baju kurung sampai pangkal paha atau batas lutut. Ada yang dibuat dalam pola potongan lurus atau mengikuti lekuk tubuh namun tetap longgar. Kemudian ciri berikutnya, tidak memiliki kerah. Bahagian leher baju kurung Melayu umumnya tidak memiliki kerah, hanya direnda atau dilipat. Aksen ini memberi kesan sederhana dan juga elegan. Kemudian ciri lainnya, aksen hias. Beberapa model baju kurung khususnya untuk acara-acara formal dihiasi aksen sulaman emas atau motif bordir supaya terlihat lebih menarik. Detail tersebut biasanya ditempatkan di bahagian kerah, lengan atau bawah baju dan juga rok. Kemudian jenis bahan dia, baju kurung ini umumnya dibuat dari jenis kain-kain halus seperti katun, sutra, sipon hingga kain songket dan motif khas, ya. Kemudian ciri lain dari baju kurung wanita adalah tidak adanya kancing di bahagian depan, resleting, kemudian resleting Jepang atau zip dipasang di tengah pundak, di pundak belakang untuk memudahkan penggunanya. Ialah saudara, sampai setakat ni dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari Isnin mendatang.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Pendengar, Indonesia memiliki beragam kesenian dan budaya, dan salah satunya adalah kesenian tari persembahan atau tradisi Sikapur Sirih yang biasa ditampilkan oleh masyarakat di Natuna yang pada umumnya dipentaskan untuk menghormati tamu negara atau tamu agung yang datang. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi sirih. Sirih dalam kotak tersebut kemudian dibuka, dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambil sebagai bentuk penghormatan dan diikuti oleh tamu yang lainnya. Filosofi pemberian tepak yang berisi sirih ini sangat tinggi, karena apabila tamu yang diberi sirih tidak mengambil, maka dianggap tidak sopan. Pendengar, untuk mengetahui lebih jelas tentang tarian persembahan ini, berikut kita dengarkan penjelasan Bapak Hadisun, seniman di Natuna.
1: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang. Karena ya memang tidak hanya untuk tamu, tamu khusus yang datang ke Natuna, tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain seperti pada acara seremonial ya. Contoh di acara-acara pemerintahan, tidak menutup juga kemungkinan di acara pernikahan ataupun acara-acara seremonial lainnya. Kalau di Natuna sudah lama sekali memang, saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum. Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Perlengkapan yang jelas tepak sirih, kemudian daun sirihnya, beserta pinang, kemudian ada kapurnya. Nah, kalau untuk aksesoris tentu ada sanggulnya, kemudian ada bunga, ada pemanggo yang ya, perlengkapan kostum lah. Ya, kita berbicara tentang sirihnya gitu ya, bahwa sirih adalah lambang daripada perekat persatuan. Kemudian sirih adalah makanan atau cemilan tradisi dari orang-orang tua masa lalu ya hingga saat ini. Dan ini menjadi lambang keagungan lah, ya, lambang keagungan bagi masyarakat tradisi, bahwa sirih ini banyak digunakan di banyak kepentingan gitu. Nah, apakah itu di meminang, apakah itu untuk menjaga kesehatan, apakah itu untuk kegunaan-kegunaan tradisi lainnya. Nah, untuk itulah maka sirih ini dijadikan lambang penghormatan kita ketika melakukan penyambutan terhadap tamu. Nah, mungkin demikian penjelasannya. Sedangkan tepaknya ya itu wadahnya, wadah untuk memberikan sirih ini. Dan tepak sirih ini memang diberikan pertama sekali kepada siapa yang tertua, siapa yang paling disegani atau yang paling dihormati lah dalam tamu itu. Nah, setelah yang pertama baru diberikan kepada yang lain.
0: Pendengar, tarian persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan instrumen marwas, biola atau fiol, gendang, gambus, dan akordeon. Suara akordeon merupakan unsur penting dalam musik Melayu, mengingat suara tersebut yang menjadi kekhasan musik Melayu. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Tari persembahan pada umumnya ditarikan oleh kalangan remaja. Penari tersebut menggunakan baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belangan. Pada bagian kepala penari dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga dan pernik-pernik lainnya. Sementara bagian bawah tubuh penari dibalut oleh kain songket berwarna cerah.
2: Ya, saya sebagai generasi muda menganggap tarian tradisional Sekapursiri ini merupakan tarian yang sering dilakukan dalam penyambutan tamu, dan tarian ini harus dilestarikan dan dipertahankan.
0: Apa yang disampaikan Rina, salah seorang generasi muda Natuna, benar kiranya, karena keberadaan tari persembahan mencerminkan bagaimana orang Melayu, terutama di Natuna, berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Jaran budi pekerti ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari persembahan. Demikian picur budaya kali ini tentang kesenian tari persembahan, produksi RRI Rarai. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Encik, makcik-makcik, encik, tuan-puan, saudara mara, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, iaitu segmen Gayung di Udara. Yang nak gabung, sila-sila saja di 0811-7033-669. Nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan, tak payah nak tunggu lama-lama ya. Ada Makcik Leha menemani pakcik-makcik hingga pukul 1 siang nanti ya. Mungkin malam tadi dah buat pantun, harus dikeluarkan. Kemarin dah buat pantun, dikeluarkan ya. Jangan disimpan-simpan pula pantun tu. Jadi harus kita keluarkan. Semakin kita berpantun, semakin kita makin pintar. Kalau kita pendam saja, pantun disimpan tak ke mana-mana, dia akan lupa. Penyakit kita ni kan suka itulah, lupa. Sila sebelum lupa tu, kita mula sahaja di 0811-7033-669 yang nak bersembang-sembang bersama Makcik Leha siang hari ini. Sila-sila saja, tak payah kita nak beleha-leha macam nama Makcik Leha ya. Sila-sila saja untuk yang lagi demam mungkin. Jangan lupa minum obat pakcik-makcik ya, sebelum bertambah parah. Kalaulah parah penyakit tu, payah kita nak cakap ya. Kalau penyakit batuk-batuk sikit tu, langsung minum obat. Kalaulah banyak penyakit, payah pula kita ya. Kalaulah bertambah besar penyakit tu, makin sulit kita nak buang. Ada penyakit sikit, langsung kita buang. Penyakit malas misalnya, boleh juga kita langsung buang jauh-jauh. Tak usah piara penyakit malas tu, risau memang ya, tak maju. Orang kata malas pangkal miskin, rajin pangkal kaya. Kalau nak kaya, rajin. Yelah, sila-sila saja bergabung siang hari ini dekat acara Sari Serumpun di 0811-7033-669. Bergabung bersama Makcik Leha siang hari ini, bersembang-sembang, pantun jenaka, pantun nasihat, pantun peribahasa. Sila-sila saja. Sekarang dah pukul 12 lewat 29 minit waktu Indonesia Barat. Cik Puan membeli labu, tak lupa memakai payung. Kita putarkan lagu sambil kita menunggu pakcik-makcik bergabung.

Pernas atau kasam, demikian masyarakat Natuna sering menyebutnya, merupakan makanan khas Natuna yang berbentuk seperti nugget. Bukan terbuat dari ayam seperti nugget pada umumnya. Perbedaannya dengan nugget asli Natuna ini ialah, selain menggunakan daging ikan tuna atau tongkol yang dicincang atau dihaluskan, kernas atau kasam juga menggunakan campuran bahan khusus, yaitu sagu butir. Di mana sagu butir ini disebut juga sagu lemak oleh masyarakat Melayu setempat. Biasanya, kernas disajikan bersama kuah atau saus cabai merah encer yang telah diracik untuk melengkapinya. Rasanya sangat enak dan gurih, serta tidak terlepas dari rasa ikan segar asli Natuna.

0: Masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara. Yang nak gabung sila-sila saja bersama Makcik Leha siang hari ini. Kita bersama hingga pukul 1 siang nanti ya. Sila-sila saja nak kirim pantun nasihat, pantun agama, pantun peribahasa. Untung ada kawan saya bergabung siang ni. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Long Mus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sihat. Saya tak ada kawan berbual ni.
1: Makcikmu ada kawan?
0: Ada. Kawan dengan siapa? Dengan kompor?
1: Kompor dengan uti, terkulit-kulit.
0: Saya macam tu juga berkawan dengan besi-besi ni.
1: Telinga-telinga Makcik Leha.
0: Alhamdulillah. Tangan tangan bekerja, telinga mendengar nak?
1: Memang dia meritau-meritau, dia rasap dia pun.
0: Betul, kita ni memang musim-musim ni. Jangan sampai dapur tak berasap.
1: Ada benda meritau nyari Makcik Leha.
0: Apa? Gula?
1: Tak apa-apa, ada 21, ada 20, ada 29.
0: Ya, memang. Mana pula gula tu lari? Lari penyakit gula semua nampaknya.
1: Amina nak lari gula ni.
0: Itulah. Semogalah cepat-cepat ada sebentar putusnya, ya?
1: Asal nak nangis, asal
0: nyari. Oh, sian. Nolong nak ngopi, nak ngetih, ya nak?
1: Kekau je, Jonda.
0: Oh, saya dah tahu juga benda tu putus. Baiklah.
1: Nak nyari gula kat Pembang ada ke?
0: Kat Pembang? Nak tahu saya tak berani pak nyebut ada. Takut pagi ada, sekarang tak ada. Lah, kesuai pula Long Mus kena giling. Betul lah. Pantun saja kita gula tak ada. Pantun ada.
1: Gula ada. Pantun seberang-seberang je lah.
0: Boleh lah sembarang pun tak apalah.
1: Jadi ke panduan je lah.
0: Tak, jangan lah. Senang betul pak undingnya. Pelat gula tak ada, pantun pun tak ada juga. Luar biasa. Lah pantun-pantun nama lama tu ada tu. Sumur-sumur tu ke jarung-jarung patah.
1: Jangan pandan penyah sedepak. Mari ditanam di atas kubur. Ada pandan lama
0: kan? Tak pernah pula sedengar pantun tu?
1: Siang malam tak akan lupa. Tak sebentar waktu tidur.
0: Oh iya. Siang malam tak akan lupa-lupa sebentar waktu tidur. Waktu masa-masa Mak Long Mus ni kena lirik waktu tu nak?
1: Belum deh nak tidur pun dia epak.
0: Oh, bukan main. Lupa sebentar saja. Kalau tak tidur tak ada. Tak perlu pak ingat terus kerja tu kan? Luar biasa banyak kerja.
1: Ya, kerja sambil tidur duduk.
0: Itulah pengorbanan kita sebagai seorang ibu yang mulia ni ya.
1: Lagu
0: hujan telajak. Hujan telajak boleh.
1: Nak hujan telajak dah dekat anai.
0: Ada hujan kat dekat anai tu?
1: Atok-atok saya nak.
0: Iyalah.
1: Salam semua pendengar lah.
0: Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Long Mus kita. Ya. Dia dah berpantun siang hari ini. Nak dengar lagu Bujang Telajak. Sila-sila yang nak bergabung bersama kami di 0811-7033-669. Yang nak kirim pantun boleh. Nak kirim salam boleh. Nak kirim lagu juga boleh. Ya. Waktu kita tak lama lagi kita nak berpisah di acara Sari Serumpun. Kerana kita ni nak ikut kisah lain pula. Kita nak dengar berita pula jam 1 nanti. Sila yang nak bergabung bersama Makcik Leha siang hari ini 0811-7033-669. Yang lagi sibuk kerja, selamat kerja. Saya rasa macam-macam kerja lah ya. Kita ni kalau tak direhatkan badan tu tak ada masa nak rehat. Ada saja kerja nak dibuat ya. Ada kerja kita kerja, tak ada kerja kita cari kerja. Kita tak boleh pasrah. Kita harus kerja. Kerana kata Long Mus tadi, kita kerja ngelisap-ngelisap saja masih juga tak cukup. Apalagi kita ni tak kerja. Jangan sampailah pakcik-makcik kita tak kerja. Kerana kerja ni lah yang menghidupkan kita ya. Kita pun dianjurkan bekerja. Tanpa kerja ni memang tak ada apa nak dibuat kan. Sila yang nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini. Dah pukul 12:45 ya. Yang sambilkan makan siang, sambilkan ngasuh cucu, sambilkan kerja ya.

Pakcik ya sedap duduk kat rumah, ada saja pakcik kasih duit. Ha, setiap kita ni punya kesenangan masing-masing ya. Yalah kalau macam tu, bila masa dipanggil maut, semua harta benda kita tak akan berguna sama sekali. Asam di darat, asam di darat, ikan berenang di laut, kalau panjang umur. InsyaAllah Isnin kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan kepulauan.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita simak beragam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang, saudara pendengar. Inilah Warta Berita Daerah hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Natuna memperketat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Polsek Munguran Timur mengajak masyarakat menjaga kelestarian tanaman kembang semangkuk.

0: Dari Sepampang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Nadianti. Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna memperketat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan menyusul potensi kemarau panjang. Upaya tersebut ditandai dengan diterbitkannya surat edaran Bupati Natuna nomor 01/SE/DPKP tahun 2026 tentang penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna, Syawal Saleh, mengatakan, melalui surat edaran tersebut, camat, lurah, kepala desa hingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan, mengawasi wilayah rawan, menggencarkan sosialisasi larangan membakar lahan, mengaktifkan patroli, serta segera melaporkan setiap titik api atau aktivitas pembakaran. Data yang diperoleh RRI di sepanjang Januari hingga Juli 2026, Damkar Natuna telah menangani sebanyak 112 kasus karhutla. Menurutnya, sebagian besar kebakaran dipicu oleh aktivitas masyarakat, terutama pembukaan lahan dengan cara membakar, sehingga masyarakat diminta menghentikan aktivitas tersebut selama musim kemarau. Sementara itu, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Maritim Natuna menyatakan wilayah Natuna sedang memasuki periode penurunan curah hujan hingga November 2026. Yang diperkuat oleh fenomena El Nino, sehingga meningkatkan potensi cuaca panas dan kering. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
1: Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Meski menghadapi kendala jarak dan transportasi, 5 peserta asal Pulau Laut tetap menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Salah satunya Ahmad Dinejat, peserta asal Kecamatan Pulau Laut yang mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian persiapan hingga terpilih menjadi bagian dari kontingen Natuna. Keikutsertaan dalam Jambore Nasional menjadi pengalaman berharga untuk menambah wawasan, melatih kemandirian, sekaligus memperluas persaudaraan dengan anggota pramuka dari berbagai daerah.
2: Ya, ini kali pertama kali saya ikut Jamnas. Paling kendalanya paling transportasi, Kak. Ya, cukup lumayan jauh dari Pulau Laut ke Ranai. Semoga kegiatannya berjalan lancar, baik, dan bisa pulang dengan selamat.
1: Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Eri Mudin, mengatakan jarak dan tantangan transportasi tidak menyurutkan semangat peserta dari Pulau Laut untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam pemerataan pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka.
2: Ya, harapan kita kepada adik-adik ini yang pertama adalah motivasi mereka untuk terus berkegiatan dalam kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini sangat berguna buat adik-adik kita pelajar baik dari SD, SMP, sampai SMA karena memupuk kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan juga banyak kemampuan-kemampuan yang dilatih dalam kegiatan pramuka ini. Mendidik adik-adik kita ini mandiri.
1: Keikutsertaan 5 peserta asal Kecamatan Pulau Laut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah kepulauan untuk terus aktif dalam kegiatan kepramukaan. Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi peserta membawa semangat Kabupaten Natuna sekaligus memperkuat persaudaraan dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Polsek Bunguran Timur mengajak masyarakat menjaga kelestarian tanaman kembang semangkok sebagai bagian dari kekayaan hayati Natuna. Imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah kerusakan tanaman akibat penebangan maupun pengambilan buah secara berlebihan. Kapolsek Bunguran Timur, AKP Nelai Boy, mengatakan masyarakat tetap dapat memanfaatkan kembang semangkok tanpa harus merusak pohonnya. Menurutnya, kesadaran masyarakat diperlukan agar tanaman tersebut tetap tumbuh dan berkembang secara alami. Ia menjelaskan, salah satu cara menjaga kelestarian kembang semangkuk adalah tidak menebang pohon ketika mengambil buah. Pemanfaatan secara bijak dinilai dapat menjaga keberadaan tanaman kembang semangkuk sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Polsek Bungkulan Timur juga mengingatkan masyarakat agar tidak mengambil buah secara berlebihan. Pemanfaatan yang terkendali diperlukan untuk menjaga keberlangsungan tanaman dan mempertahankan keseimbangan lingkungan di wilayah Natuna. Kepedulian terhadap kembang semangkuk juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan alam daerah. Masyarakat diharapkan turut melindungi tanaman yang tumbuh di lingkungan sekitar agar tidak mengalami kerusakan. Berita lainnya pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka, paskibraka yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026. Selengkapnya, laporan Analia Widi.
4: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Pihaknya juga memastikan seluruh persiapan ditargetkan rampung sebelum puncak pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.
5: Calon paskibraka sampai saat ini mereka sudah siap dan alhamdulillah sampai hari ini juga mereka selalu kompak, selalu diberi alhamdulillah sampai hari ini mereka masih sehat, tidak ada kendala apapun yang kita doakan sampai hari H mereka siaplah untuk mengibarkan bendera merah putih di daerah perbatas.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik dan memanfaatkan waktu persiapan dengan sebaik-baiknya menjelang pengukuhan dan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Jaga fisik. Waktu istirahat, istirahat. Jangan main handphone. Gak ada kan main handphone kan?
7: Siap, ya.
6: Pokok waktu istirahat, istirahat. Gak usah ada yang ngobrol. Nanti kalau banyak gak istirahatnya, pas hari hanya berubah. Ya. Hey, karena kalian yang terbaik. Ya.
7: Siap.
4: Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah Kabupaten Natuna terus mengintensifkan koordinasi antar instansi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung dengan hikmat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

rangkaian berita siang ini sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Kabupaten Natuna memperketat langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Polsek Munguran Timur mengajak masyarakat menjaga kelestarian tanaman kembang semangko. Akhirnya mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Pendengaran Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Salam sehat siang ini, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan aktivitas Anda hari ini berjalan lancar. Baik, nanti pukul 13.30 kami akan ajak Anda bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang.

0: lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, kita bersama di acara Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya. Siang ini Kak Nadia enggak sendiri. Sama Kak Dara.
3: Dara.
2: Gimana Kak Dara, sehat siang ini ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Cuaca kayaknya udah mulai musim kemarau.
3: Betul.
2: Sudah panas. Apalagi 17 Agustus. Merah-merah membara. Sudah mulai berkibar-kibar ya.
3: Iya.
2: Tetap harus jaga kesehatan.
3: Betul. Yang paling penting, dan kita ya pun tetap semangat.
2: Iya. Itu yang paling penting. Baik, ada yang bergabung nih Kak Dara.
3: Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
3: Aduh.
2: Iya. Kenapa lemas sekali ini?
4: Baring, Mbak.
2: Oh, baring. Kirain baru bangun tidur tadi.
4: Enggak.
2: Oh, enggak ya. Baik. Mana nih, gimana kabarnya? Sehat ya?
4: Alhamdulillah, Mbak.
3: Mbak Nani.
4: Ya.
3: Iya, semangat ya Mbak Nani.
4: Inilah semangat nih Mbak Dara.
3: Oke, Mbak Nani minta lagu apa nih siang hari ini?
4: Lagu sekarang. Cinta terbagi dua, Mbak.
2: Oke.
3: Okay.
4: Aduh, jangan bagi nih untuk Zainuddin yang ganteng itu 50, untuk Maria 50.
2: Oke. Oh gitu ya.
3: Genap. Aduh, 100 cinta.
2: Banyak banget sekalian cintanya.
3: Aduh, bisa dibagi-bagi.
4: Humor aja, Mbak.
3: Oh, enggak ya, apa-apa. Kita memang ya harus apa banyak bercanda gitu ya. Jangan terlalu serius gitu.
2: Baik,
3: kayak lagunya buat siapa?
4: Apa Mbak?
3: Lagunya buat siapa? Salamnya?
4: Salamnya untuk Mbak Sinar, Mbak Rusena, Mariona, Bang Iwan, Bang Andre, Bang Asri, Wanusu, Mbak Belian, Mbak Fatima, apa tuh ya? Lupa juga.
3: Siapa?
4: Untuk Daud Araya, Bang Jaidi Suwal, untuk Mbak Dara sama siapa tuh, Mbak Rodia?
3: Mbak Nadia, Nadia.
4: Oh, Mbak iya. Nadia sama Mbak Dara.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kayaknya kalau saya suka monitor itu Rodia dan Nadia gitu hampir sama mungkin ya. Gitu.
2: Baik, ada yang bergabung lagi nih. Prodangdut.
5: Dadut adalah kita.
3: Dengan siapa nih?
5: Ibu Zubaidah, Mbak.
3: Oh iya,
2: Ibu Zubaidah.
3: Zubaidah.
2: Ada lagunya tuh.
3: Zubaidah.
2: Bu Zubaidah, gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Ranai Darat, gimana? Sudah persiapan belum nih untuk menyambut ulang tahun kelurahannya nih?
5: Persiapan terus ya.
2: Digencar terus ya.
5: Ya.
2: Baik. Mau dengar lagu apa nih?
5: Dari Firdan, Mbak.
2: Judulnya?
3: Firdan.
5: Mbak ajalah yang milih ya.
2: Oke.
3: Aka salamnya.
5: Salamnya buat keluarga di Singgang Bulan semua. Visual di Sebala, buat Ngahje, Mario, Ngahyang, untuk Mbak dan operatornya.
3: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Baik. Dari Ibu Zubaida
2: di Ranai Darat.
3: Di Ranai Darat.
2: Baik.
3: Satu lagi ya?
2: Iya, satu lagi.
3: Satu Halo? Lagi.
6: Halo.
3: Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa gerangan?
6: Apa kabar kakak-kakakku di Pro 1 Ranai?
3: Iya,
2: alhamdulillah baik.
3: Kakakku.
6: Alhamdulillah. Nah, lagu lah.
2: Lagu apa lagu nih? Apa?
6: Lagu dari Ipar Mansur atau Mansur S ya, bukan Sandiwara.
2: Bukan Sandiwara.
3: Coba kita cari okay, ya.
2: Nanti kita
3: pasti
2: cari ya.
3: Judulnya bukan Sandiwara.
6: Iya, salamnya tadi ada Kak Jubaida ya. Ini kakak berdua nih, siapa aja nama nih?
3: Ada Dara sama Kak Nadia.
6: Iyalah buat kakak berdua, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu. Buat yang ganteng itu, buat Bang Asri, buat Kak Gina, Rong Is, buat Mak Nani, Mak Dani, Kak Fatima, Mama Eka, buat Bang Pitung, buat siapa lagi ya? Buat semua aja lah kak.
3: Biarlah,
6: buat semua pertama sampai terakhir.
2: Kak Berlian.
6: Terima kasih. Iya saya.
2: Apa tadi lagu dia?
6: Bukan Sandiwara.
2: Bukan Sandiwara. Sandiwara. Oke.
6: Iyalah, bukan tak mudah. Makasih ya.
2: Sama-sama.
3: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam. Bukan Sandiwar dari Irfan Mansur.
3: Dari Irfan Mansur ya. Enggak berlian tadi ya.
2: Iya.
3: Tanjung Pinang.
2: Tanjung Pinang.
3: Orang yang termahal.
2: Berlian.
3: Berlian.
2: Kalau emas mah lewat. Masih berlian kayaknya.
3: Masih berlian ya.
2: Baik Kak Dara, kita udah ada 3 lagu nih ya.
3: Iya.
2: Kita putarkan dulu. Ada lagu Cintaku Terbagi Dua.

0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dangdut adalah kita.
0: Iya, masih bersama di acara Pro Dangdut ya. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
2: Dari Arab Penjaya.
0: Yang selalu bersinar. Mbak Sinar di Harapan
1: iya,
0: Jaya.
1: Kak Sinar.
2: Iya.
1: Kak Sinar. Lagi apa Kak Sinar? Sudah makan
2: lagunya
1: belum?
2: Hanya untukmu.
1: Oh, lagunya hanya untukmu.
2: Iya.
1: Dari siapa?
2: Mbak itu.
1: Mbak siapa?
2: Siapa tadi?
1: Ayo, buka catatan dulu.
2: Mbak Nadia, Mbak Dara.
0: Dara.
2: Iya, Mbak Dara. Lagunya hanya untuk berdua tuh.
0: Oke.
1: Berarti hanya untuk kita berdua aja ya.
0: Yang lain enggak apa-apa lah dengar dikit.
2: Spesial tuh.
1: Oh, spesial. Iya,
0: spesial
1: okay,
0: ya.
1: Spesial pakai ini ya.
0: Pakai telur.
1: Pakai telur spesial.
2: Salamnya untuk Marja, mertua Marisa nih.
0: Iya.
2: Untuk Ayi. Untuk Zulkarnain. Untuk Mbak Sina, untuk Mbak Nani, untuk Mbak Sori, untuk Kak Berlian, untuk Pak Wan Seri di Senamu, dia bilang tak pernah nyenggol dia, dia bilang tadi. Ini udah disenggol nih.
1: Iya, awas jatuh kalau sudah disenggol.
2: Jatuh aja Mbak, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu lagunya apa? Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu Ida Laila.
1: Oh, bukan yang aku cinta.
0: Bukan.
1: Oh, bukan. Itu juga hanya untukmu.
0: Iya, kan? Iya, iya. Coba kita dengarkan nanti ya.
1: Iya.
0: Baik, ada yang bergabung lagi nih Kak Dara. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa?
3: Dari Pulau Tiga Barat, Kak Nadia.
1: Oke.
0: Mau dengar lagu apa nih?
1: Halo?
3: Ya, Kak?
0: Iya.
1: Iya, lagunya apa?
3: Minta lagu Istana Derita, Kak.
1: Istana Derita.
3: Istana Derita.
1: Jadi Istana Derita.
0: Derita lagi ya.
1: Aduh, mending gak usah deh.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam buat Pak Zayang dan Tengku.
0: Iya.
3: Buat Bang Mario, buat Kak Kasim, buat Ibu Darsati, buat kakak dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seorang lagi ya?
0: Iya, satu lagi. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Tidak ada suaranya ini.
1: Iya, malu-malu.
0: Iya. Terputus ya. Bisa dicoba kembali ya, pendengar untuk yang ingin bergabung siang ini. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdutlah kita.
0: Iya, sama orang jauh nih, Sulawesi Selatan.
4: Betul sekali. Apa kabar, Mbak?
1: Baik, ya.
4: Alhamdulillah.
1: Dan yang Astri juga sehat ya.
4: Iya, mau request lagu dulu.
1: Iya. Yeah.
4: Satunya Asep Irama.
0: Judulnya?
4: Bunga Teratai.
0: Bunga Teratai. Oke. Okay.
4: Iya.
1: Ya salamnya.
4: Iya, ya, kirim salamnya ada Bang Zai, ada Mbak Nani, Mbak Simba, Udinda di Bogor, ada Belia. Ya, Mbak Jena di Kupang, ada Loti, Ibu Midar, Bang Putra, Bang Sio, Bang Iwan, ada Pak Ibu Kira, Bang Andi di Batam, Mbak Karina Kiyo-Kiyo, buat Purnya Masari yang ada di Sulawesi Barat, Meroda di Medan, buat semuanya tempat
0: terpisah. Oke.
4: Terima kasih, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Asri dari Sulawesi Selatan, iya, tadi
1: cukup
0: ya.
1: Cukup jauh ya.
0: Cukup jauh. Itulah RRI hanya di ujung jari.
1: Iya, karena memang RRI selalu di hati.
0: Iya, itu selalu mengudara ke mana-mana.
1: Mengudara ke mana-mana. Sampai enggak mau turun-turun.
0: Sampai enggak turun-turun saking mengudaranya terus ya.
1: Betul-betul.
0: Baik, Kak Dara, udah ada 3 penelpon tadi ya. Kita dengarkan dulu ada lagu dari Ida Laila, Hanya Untukmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita.
1: Ya, masih bersama kami di Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Oh, terputus.
1: Dicoba lagi ya.
0: Iya, dicoba lagi pendengar ya. Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Halo juga, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini sama anak gadis kayaknya nih.
1: Anak gadis?
0: Anak gadis Tanjung
2: Dari
0: Penjara.
2: Dari Tanjung Penjara, Mbak.
0: Iya, anak gadis Tanjung Penjara, Mbak Rusna.
1: Mbak Rusna.
0: Ya, belahan hatinya dulu, ini ya, Pak Yudhistira, ya enggak?
2: Lagunya Undangan Mantan, Mbak.
0: Aduh,
1: undangan apa?
0: Mantan.
1: Aduh, kaget deh.
2: Undangan mantan dari Siti Badriah.
1: Oh, undangan gitu. Mantan. Cantik-cantik judul lagu.
2: Salamnya tuh Pak Yudhistira di Teluk Telahang.
1: Ya.
2: Tuk Pitung juga, Tuk Rayun, Usman, Mario, Pak Nasrun, Pak Tanizi, Marona. Siapa lagi ya? Untuk Mbak Sinar FP1, Bang Zuhirman, Pak Usman Harun, Kak Zaria, Pak Zainuddin yang ganteng itu. Untuk adik kita, Yusna, sama suaminya. Untuk anak juga, Mu Nadia. Untuk siapa itu? Mbak Nadia sama siapa?
1: Mbak Dara.
2: Mbak Dara, makasih ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Mbak Rusna dari Tanjung Penjara tadi ya. Baik.
1: Terpenjara terus ya.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Nah, kalau ini CEO roti.
1: CEO roti. Boleh nanti kita cicip ya?
0: Boleh cicip rotinya Kak Mus. Kak Dara mau nyicip nih Kak Mus rotinya.
3: Ini tengah nganu roti nih.
0: Ah, lagi nganu roti.
1: Wih, semangat lah.
0: Apalagi terus makannya anget-anget ya. Kak Dara.
1: Anget itu.
0: Luar biasa. Enak,
3: enak, ngelima
0: gitu. Aduh, lah cocok not ayo asa. Kamus, lagu apa nih? Ya, lagu apa?
3: Roma lo naik lam?
0: Belum.
3: Enggak, lagu Roma aja lah, rupiah.
0: Rupiah. Ini lagi nyari rupiah ke Kamus kan?
3: Cari rupiah.
1: Lagi cari cuan itu Kamusnya.
3: Tiga salam, salam semua yang bergabung lah.
1: Iya, iya.
3: Dari awal sampai akhir. Salam sama Nadia, sama Mbak apa?
1: Dara.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Semangat sekali ya Kak Mus ya. Iya betul.
0: Baik, kita sapa kembali nih, ada siapa Pro Dangdut?
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa ini?
4: Sama Pak Idris di Teledu ini.
0: Pak Idris di Teledu. Pak Idris. Tetangga ya. Bu, dekat ya, belakang.
1: Di belakang kita ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Baik, Pak Idris mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu An Surga dari Abi Terdut.
0: Oke, Angin Surga. Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya buat Pak Kasim di Pelari. Pak Mario di Batu Hitam. Buat keluarga di Teluk Uton, keluarga di Setuwe. Untuk penyiar dan pelatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, Angin Surga lagunya Angin untuk surga siang ini ya.
1: Iya.
0: Iya, Kak Dara mungkin mau salam-salam siang ini. Silakan.
1: Iya, salamnya buat penggemar Pro Dangdut di mana saja ya. Itu aja, Mbak.
0: Oke, kita putarkan lagi nih lagu dari pendengar kita yang gabung tadi ya. Ada lagu Undangan Mantan. Kira-kira undang gak ya mantannya?
1: Sakit hati banget ya kalau dapat undangan.
0: Ayo kita dengerin aja ya lagunya.
1: Iya, kira-kira apa sih isinya gitu ya.
0: Iya, ini dia Undangan Mantan Siti Badriah.

0: Dangdut adalah kita. Baik, masih bersama di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Baik, Bung Mario. Langsung semangat ya.
1: Iya. Bung Mario ya.
2: Semangat
1: iya.
2: Apa? Panas nih.
0: Oh panas, semangat panas. Membara lah kalau panas-panas.
2: Pak Zai udah gabung ya?
0: Belum gabung.
2: Pak Zai lagi ya?
0: Kayaknya lagi berburu tupai atau lagi apa nih dia?
1: Ketiduran
2: kayaknya.
0: Aduh, Bung Mario berangkat lagunya apa nih? Oh berangkat ke Thailand katanya.
1: Oh iya. Dalam rangka apa tuh Bung Mario?
2: Ya tahu lah nggak.
0: Nanti dia ngomongnya sawah di kap, kap lay. Nggak paham juga kita. Baik.
2: Tak bersayap. Lagunya.
1: Lagunya apa Bang Mario?
2: Cinta tak bersayap.
0: Oke.
1: Oh cinta tak bersayap. Kalau bersayap bahaya pula dah.
0: Terbang kemana-mana nantinya.
1: Iya betul.
0: Salam-salam Bung Mario.
2: Terbang ke Pulau
0: Senua. Oh nggak apa-apa.
2: Salamnya.
0: Mau bawa Mak Nani ke Pulau Senua. Oke.
2: Bu Zubeda, Kak Berlian, Pak Arman, Pak Asri, ada Merusnah.
0: Iya. Yeah.
2: Yes. Ada Pak Saki, Pak Iskandar, Mbak Maladia, buat Mbak Nada. Persoalan Mbak.
0: Ada Bung Zanu.
1: Bung Zanu.
2: Ah, buat Bung Zanu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Bang Mario.
0: Bang Mario iya. Dari Batu Hitam.
1: Dari Batu Hitam. Iya. Di belakangnya Bung Mario ada lagi tuh Mbak Nadia.
0: Ada nih yang bergabung.
1: Halo.
3: Halo, Dangdut adalah kita.
1: Iya, betul.
0: Kakak Q.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayang Q.
0: Waalaikumsalam,
1: sayang Q.
3: Apa kabar Nadia Q di sana?
0: Oh, alhamdulillah sehat kakak Q.
3: Nah, gitu juga Dara, apa kabar?
1: Iya, baik-baik saja.
3: Alhamdulillah Dara, walaupun berapa anaknya dia tetap Dara.
0: Tetap
3: ya.
0: Dara.
1: Tetap Dara.
0: Iya.
3: Pokoknya Dara-Dara lah.
1: Pokoknya Dara-Dara. Lah,
0: selalu Q. Dara.
3: Masih
0: iya.
3: Lagu bisa.
0: Lagu apa nih?
3: Lagu 3 hari 3 malam.
0: Aduh. 3 hari 3 malam.
3: Tia, kalau tak Tia ini Ria Bonita. Boleh aja lah versi dari siapa yang penting.
1: Yang penting 3 hari 3 malam. Waduh, cukup lama tuh.
3: Ya.
0: Coba
3: ya.
0: Salamnya
3: buatnya Nadia di sana sehat selalu sekeluarga, buat Dara juga sehat selalu.
1: Amin.
3: Semoga kita semua diberi kesehatan selalu sayang ya.
0: Amin.
3: Sayang
0: amin.
3: Ya, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kakak Q.
1: Kakak Q.
0: Iya.
1: Iya, betul.
0: Kak Sarina dari Batam tadi ya. Baik. Ini ada orang Rokan Hulu nih, Pro Dangdut.
3: Dan dia adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Isal, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. Panas.
0: Panas luar biasa. Sini juga sudah musim kemarau nih.
1: Panas.
4: Ini memang panas.
0: Panas, tapi masih berangin.
4: Oh, masih berangin ya?
0: Iya.
4: Ini juga, tapi anginnya entah. Panas juga kali,
0: Hati-hati karhutlah di sana biasanya agak rawan ya.
4: Iya, itu pun agak asap, entah asap api, entah asap apa. Pokoknya kalau pagi itu agak gelap lah sekelilingnya tuh.
0: Oh gitu.
1: Kalau keluar mesti pakai masker itu.
4: Ini biasa nih.
0: Nadia sama Kak Dara.
4: Nadia.
0: Iya.
4: Nadia.
0: Iya.
4: Enggak mau gabung sama RIPRO 1 Jakarta Ruang Rindu Malam Berjaringan.
0: Gabung.
4: Oh gabung Rane ya?
0: Gabung, yeah. Seluruh Indonesia.
4: Indonesia. Tadi malam Rane tuh hari kusmiran kan?
1: Iya betul, hari kusmiran ya,
4: Bunda kan masuk juga tadi malam tuh bisa masuk.
1: Oh gitu. Hebat tuh.
4: Enak itu lagu-lagu lawas itu.
1: Iya betul.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih Bunda Isal?
4: Lagu kita apa?
0: Lagu tadi kan 3 hari 3 malam ya? Atau belum ya tadi ya? Oh belum. Itu dari Kak Sarina.
1: Iya,
0: Kak Sarina Q. Lagunya 3 hari 3 malam. Yeah. Kalau Bunda Isal lagunya apa nih?
4: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Mungkin 3 hari 3 malam nungguin ikan dalam kolam nih.
4: Ikan dalam kolam enggak dijari, enggak dapat
0: apa. Iya, takut dimalingin orang. Jadi ditungguin sampai 3 hari 3 malam.
1: 3 malam si ikannya dalam kolam.
4: Airnya tenang dulu baru bisa.
0: Oh, baru bisa ya. Oke.
4: Jalannya untuk semualah Nadia ya.
0: Oke.
4: Semoga sehat selalu,
0: amin.
4: Untuk Nadia sehat selalu sekeluarga Nadia.
0: Amin.
4: Yalah, untuk Bang Herman Rajab juga Marsuna beserta anak-anaknya semoga sehat selalu ya.
0: Amin ya.
4: Nadia selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti Nadia.
0: Iya, terima kasih Bunda Isal.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Bunda Isal dari Rokan Hulu
1: itu Riau ya?
0: Riau.
1: Cukup jauh ya?
0: Jauh ya. Oke. Baik, sudah ada tiga telepon ya tadi ya. Baik, kita akan dengarkan dulu ada lagu Cinta Tak Bersayap. Karena kalau bersayap ribet ya.
1: Ribet.
0: Lari terbang kemana-mana.
1: Terbang terus.
0: Enggak tetap
1: betul. Enggak di dalam sangkar ya.
0: Dia terbang kemana-mana. Dari Faulida featuring Selvi Yama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Baik, jalan kita ikuti Beranda Asta Cita. Kami akan hadirkan dulu yang berikut ini untuk Anda.
1: Ranai sore ini. Ranai sore ini.
2: RRI Ranai kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Selamat 9,2 Persatu RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai sore ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Semoga kabar Anda sehat di sore ini dan masih semangat dengan berbagai aktivitas Anda pendengar ya. Dan saat ini sudah pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan pendengar program Beranda Asta Cita Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya, sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang, karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggar Anak Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik, sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya, jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak, dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu, mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya, dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan, ya dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Terus di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Okay. Jadi tidak digabung.
5: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana nih, Bapak?
6: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti
6: ini. Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya terus lalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fakfak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajar ini, tapi yang ada yang ngajar ini semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB, dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan, dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini, jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SMB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fakfak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fakfak ini?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Astacita.
3: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja, Pak?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk

0: Dia memiliki skill lebih, jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Skaut ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan itu, sekolah TK seperti apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
1: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
0: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
1: Seni patung.
0: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala, dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK, tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
1: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
0: Betul.
1: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini gitu.
0: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
1: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
0: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
1: Ya baik, jadi itu yang menjadi harapan. Terima kasih Pak Puspa telah berkenan membagikan informasi bersama dengan kami.
2: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Mendengar kembali bersama kami di Prosato RRI Ranai, dan baru saja sama-sama tadi kita ikuti Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional yang disiarkan dari Prosato RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, semoga masih sehat, masih semangat di sore ini. Buat yang kerjanya belum tuntas sampai jam segini, semoga masih semangat ya, masih fokus juga dengan kerjaannya. Sepanjang hari cuaca masih panas, masih terik juga nih ya. Ya mungkin apalagi buat Anda yang aktivitasnya di luar ruangan, butuh tenaga ekstra pastinya pendengar ya. Jadi butuh minum lebih barangkali. Dan ya semoga aktivitas Anda lancar di sepanjang hari ini. Baik pendengar, saat lagi kami ajak Anda untuk menyimak lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan terima kasih nih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 ya di sore ini. Yang sedang dalam berkendara juga selamat sore, tetap hati-hati, semoga selamat sampai ke tujuan. Dan pendengar, soalnya kami ajak Anda untuk menyimak lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Padang.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Nusantara Pedang Prabu.
1: Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya.
2: Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman.
3: Pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.

0: Sari berita, kualitas udara di wilayah Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Peringat inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2026 bersama saya Tito Oktri.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Pendengar, kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan dari kategori baik menjadi sedang. Kondisi ini dipengaruhi peningkatan konsentrasi aerosol PM2,5 yang diduga terbawa asap dari titik-titik api di sejumlah provinsi tetangga. Elan Silviasari melaporkan.
2: Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Kota Tabang menyebutkan kualitas udara di sebagian besar wilayah Sumatera Barat saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan kualitas udara dari kategori baik menjadi sedang. Kepala Stasiun GAW Bukit Kota Tabang, Sugeng Nugroho, pagi tadi mengatakan penurunan kualitas udara tersebut berdasarkan perakiraan konsentrasi aerosol PM2,5 yang berada pada kisaran 16 hingga 55 nanometer. Menurut Sugeng, kondisi udara berkabut yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Barat diduga dipengaruhi asap dari titik-titik api di provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan. Selain itu, asap dari titik api yang terpantau di Pulau Kalimantan juga berpotensi terbawa hingga wilayah Sumatera. Kondisi tersebut turut memicu kabut dan menurunkan kualitas udara di Sumatera Barat. Sugeng menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan, tidak ditemukan sumber emisi yang signifikan di wilayah Sumatera Barat yang menjadi penyebab kabut asap.
3: Memang menunjukkan penurunan, jadi penurunan itu berarti dari sehat menjadi sedang, tapi belum sampai ke tidak sehat. Dari titik-titik apinya di Sumatera Barat tidak ada, tapi di wilayah-wilayah tetangga kita seperti Sumatera Selatan itu ada beberapa buah itu ya. Yang paling banyak itu dari di Kalimantan. Secara alamiah sebenarnya Sumatera Barat tidak mempunyai sumber emisi untuk kabut asap. Biasanya memang itu berasal dari tetangga-tetangga provinsi Sumatera Barat.
2: Melihat kondisi tersebut, Sugeng mengimbau masyarakat Sumatera Barat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas di luar rumah. Masyarakat disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan kabut asap serta memakai pelindung mata saat berkendara. Elan Silviasari melaporkan.
0: Pendengar, ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Berikut laporan Santi Yunas dari RRI Pekanbaru.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi menjangkau wilayah Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Aksi penanaman pohon, pengibaran sang saka merah putih di tepi sungai hingga penyaluran bansos yang digelar Polda Riau bersama Polres Kuansing menjadi bukti nyata hadirnya Polri untuk memperkuat kebersamaan warga di momentum menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Samapta Polda Riau, Kombes Pol Sahrial M. Syahid. Ia menyampaikan ekspedisi Merah Putih Presisi bukan sekedar seremonial, melainkan pengingat agar warga menghormati jasa pejuang kemerdekaan.
5: Memberikan energi positif kepada masyarakat dalam menyongsong merawat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga masuk ke pelosok-pelosok wilayah yang membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Kuantan Singgingi, khususnya aliran sungai dan wilayah sekitar Kecamatan Cerenti, memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa sehingga memerlukan tantangan yang dapat menuntut kepedulian kita terhadap lingkungan hidup. Mari kita bersama-sama menggelorakan gerakan menanam pohon, menjaga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu, bentuk pencemaran dan kerusakan alam tentunya kita berharap untuk menjaga kelestarian berkelanjutan.
4: Di sisi lain, kedatangan tim ekspedisi Merah Putih mendapat apresiasi dari Kepala Desa Cerenti. Dalam kesempatan tersebut, Kades menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari ancaman abrasi Sungai Kuantan hingga tantangan era digital terhadap karakter dan nilai-nilai generasi muda.
6: Jam alam abrasi sungai di Sungai Kuantan dan rawan terputlah di musim kemarau. Di sisi lain, di saat era digital saat ini, anak-anak sekolah dan pemuda desa Kebumuri Timur mendapat ancaman terhadap nilai-nilai moral.
4: Dir Samapta Polda Riau berharap kegiatan ekspedisi Merah Putih Presisi dapat semakin mendekatkan Polri dengan masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik masuk dalam 8 kandidat komandan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik mengatakan saat ini sudah berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Statusnya masih sebagai calon komandan upacara dan belum ditetapkan sebagai petugas utama. Terdapat 7 calon lainnya yang berasal dari TNI dan Polri. Masing-masing 2 perwira dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, dan Polri. Reza menjelaskan seluruh calon telah mengikuti pemusatan latihan sejak 27 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Reza menyampaikan 8 calon tersebut nantinya akan diseleksi untuk menentukan komandan upacara utama dan cadangan, sekaligus petugas dalam rangkaian ziarah nasional serta renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.
8: Seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya khususnya ya kepada keluarga saya, orang tua saya, istri dan anak-anak saya, pimpinan saya, Pak Kapolda, Wakapolda, seluruh pejabat utama dan anggota Polda Sumatera Barat, dan pada umumnya ya seluruh masyarakat Sumatera Barat, mohon doanya supaya saya bisa terpilih nantinya dan bisa membanggakan Sumatera Barat.
7: Dirlantas Polda Sumatera Barat Kombes Pol M. Reza Khairul Akbar Sidik menyampaikan rasa syukur dan bangga mendapat kesempatan mengikuti seleksi tersebut karena menjadi kehormatan bagi keluarga dan institusi Polri, khususnya Polda Sumatera Barat. Ia berharap dapat dipercaya sebagai petugas utama dan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sekaligus membawa kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat. Salidala Putri melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk kesiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang akan bertugas pada upacara 17 Agustus 2026. Dari RRI Ranai, Analia Widi menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Natuna, Helmi Wahyuda, mengatakan sejumlah tahapan teknis masih dalam proses penyelesaian, seperti penyiapan lapangan upacara, sound system, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Pihaknya juga memastikan seluruh persiapan ditargetkan rampung sebelum puncak pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang.
10: Calon paskibraka sampai saat ini mereka sudah siap. Alhamdulillah sampai hari ini juga mereka selalu kompak, selalu diberi. Alhamdulillah sampai hari ini mereka masih sehat, tidak ada kendala apapun. Kita doakan sampai hari H mereka siap lah untuk mengibarkan bendera merah putih di daerah berbatas.
9: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Varianto, mengingatkan para anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Natuna agar menjaga kondisi fisik dan memanfaatkan waktu persiapan dengan sebaik-baiknya menjelang pengukuhan dan pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
11: Jaga fisik, waktu istirahat, jangan main handphone. Nanti kalau banyak gak istirahatnya, pas hari hanya berubah.
9: Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah Kabupaten Natuna terus mengintensifkan koordinasi antar instansi untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Natuna dapat terlaksana sesuai jadwal dan berlangsung dengan hikmat. Analia Widi melaporkan.
0: Pendengar, gerak jalan OPD Merdeka Style dalam rangka peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Agam sukses digelar. Seperti disampaikan Irsyad dari RRI Bukit Tinggi.
12: Menyambut peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Agam dimeriahkan melalui gerakan Gerak Jalan OPD Merdeka Style yang mengedepankan kreativitas dan kebersamaan. Ajang olahraga dan keakraban itu diikuti oleh 130 kelompok peserta yang masing-masing terdiri dari sekitar 10 orang dari berbagai instansi Kabupaten Agam. Berbeda dari perlombaan serupa, para peserta tidak diwajibkan mengenakan seragam formal guna memberikan ruang ekspresi kekompakan serta kesehatan bersama. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam yang juga selaku Ketua Pelaksana Handrea Asmi menjelaskan bahwa konsep tanpa seragam diterapkan untuk menegaskan esensi kolaborasi antar aparatur. Panitia pelaksana juga mencatat bahwa keterlibatan aktif para kepala OPD bersama jajaran staf menjadi salah satu unsur penting dalam penilaian kegiatan itu.
13: Berjumlah 130 kelompok. Satu kelompok terdiri beberapa orang. Tapi yang menariknya hari ini adalah kita tidak lagi melihat kawan-kawan kelompok berpakaian seragam.
12: Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Muhammad Lutfi menilai konsep unik ini sangat selaras dengan semangat kemerdekaan yang menuntut peningkatan inovasi pembangunan. Perbedaan dan keberagaman penampilan seluruh peserta justru menjadi kekuatan untuk menyatukan langkah menuju tujuan yang sama.
14: Tema dalam gerak jalan ini adalah tunjukkan semangat, kreativitas dan kebersamaan untuk Indonesia. Tentunya kita sebagai bangsa Indonesia dalam usia 81 tahun ini, kita perlu lebih meningkatkan kreativitas kita dalam rangka untuk pembangunan.
12: Kegembiraan serta kekompakan yang terjalin selama kegiatan diharapkan dapat terus membakar semangat pelayanan publik di seluruh unit kerja Kabupaten Agam melalui HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Pekanbaru. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau 1 yang duduk di Komisi 9, Maharani mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Pekanbaru yang cepat melakukan penanganan tuberkulosis atau TBC untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Femi Astiovani melaporkan.
15: Dalam upaya mencapai eliminasi tuberkulosis atau TBC tahun 2030, pemerintah baik pusat maupun daerah terus aktif melakukan pencarian atau pendataan terhadap masyarakat yang terkena penyakit TBC. Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengatakan, pihaknya terus memperkuat penanganan dan pencegahan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan layanan kesehatan dan screening aktif. Markarius Anwar menjelaskan saat ini Pekanbaru memiliki 30 rumah sakit, terdiri dari 6 rumah sakit pemerintah dan 24 rumah sakit swasta yang menyediakan layanan TBC. Dan pemerintah kota juga memiliki alat pemeriksaan molekular TCM di Rumah Sakit Madani serta portable X-ray untuk mendukung deteksi kasus.
16: Pekanbaru ini keberhasilan penemuan kasus tahun 2025 kita 5.505 kasus atau 113% dari target yang sudah ditentukan. Kemudian penemuan kasus TB sampai dengan Juni 2026 ini, Pak, itu sudah 2.819 dari target 5.280, Pak. Kematian akibat TB tahun 2025 itu 6.7% kurang 220 jiwa dan sampai dengan Juni ini kalau tahun 2026 66 jiwa atau 5% dari total pasien yang ditemukan.
15: Sementara anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau 1 yang saat ini duduk di Komisi 9 Maharani menilai TBC masih menjadi tantangan besar bagi kesehatan nasional. Maharani mendorong penguatan penemuan kasus termasuk mengoptimalkan penggunaan portable X-ray untuk screening aktif di kawasan padat penduduk, wilayah industri, lembaga pemasyarakatan hingga daerah terpencil.
17: Daerah kita masih kasus TB-nya masih tertinggi. Oleh karena itu, eliminasi kasus TB 2030 ini bukan hanya tren kesehatan, tetapi juga agenda pembangunan nasional.
15: Maharani mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah Kota Pekanbaru serta pemerintah kabupaten kota lainnya yang cepat melakukan penanganan TBC dalam rangka mencapai eliminasi TBC di tahun 2030 nanti. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan segera menemukan solusi untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi pelanggan sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Seri Kuala Lobam. Berikut laporan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
18: Krisis air bersih mengancam ribuan warga pelanggan sistem penyediaan air minum SPAM IKK Sri Kuala Lobam. Kondisi tersebut terjadi setelah waduk yang menjadi sumber utama pengolahan air bersih mengalami kekeringan ekstrim. Waduk tersebut saat ini kehilangan daerah aliran sungai Das dan praktis hanya mengandalkan air hujan. Bahkan meski curah hujan tinggi, debit air yang masuk ke waduk belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Diperparah lagi, belakang ini curah hujan mulai berkurang di wilayah Pulau Bintan, dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, berharap pemerintah kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum segera mencari solusi untuk menangani persoalan tersebut.
19: Waduk SKK Sri Kuala Lobam itu waduk besar, tapi ternyata karena sumber airnya, dasnya itu nggak ada lagi, dia hanya tanda hujan. Sampai dengan kemarin hujan lebat itu pun masih kering. Kebutuhan masyarakat di SKF sekitar 2.000-an lebih pelanggan air untuk spam IKK Sri Kuala Lobam itu tidak terpenuhi gitu. Satu hari hanya itu 2 jam. Nah, kita sedang coba mendorong supaya nanti dari PU bisa mencarikan solusinya kan, karena ada waduk lagi di sebelahnya harus diinterkoneksikan kan.
18: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, menambahkan dampak dari krisis kebutuhan air bersih, sekitar 2.000 pelanggan aktif belum dapat terpenuhi secara maksimal. Distribusi air ke rumah-rumah warga terpaksa dilakukan secara bergilir dengan durasi aliran yang hanya beberapa jam. Namun demikian, upaya pemenuhan kebutuhan air membutuhkan kajian teknis yang matang, mulai dari kualitas air, kelayakan sistem interkoneksi, serta potensi dampak lingkungan juga perlu diperhitungkan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Pendengar, Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis bersama dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia secara resmi telah menandatangani perjanjian kerjasama tiket elektronik penyeberangan Roro. Kedua pihak telah sepakat akan memulai persiapan fisik di pelabuhan setempat. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
20: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan resmi menandatangani perjanjian kerjasama PKS dengan PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia GBSI terkait penerapan sistem tiket elektronik atau e-ticketing di lintasan penyeberangan Roro Air Putih Bengkalis dan Sungai Selari Kabupaten Bengkalis. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa mengatakan penandatanganan PKS tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam merealisasikan sistem e-ticketing yang telah direncanakan sejak Desember 2025. Menurutnya, penerapan sistem tersebut juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di sektor penyeberangan.
21: Administrasi untuk penerapan e-ticketing yang ada di Kabupaten Bengkalis untuk di Roro Air Sungai Selari. Jadi kita sudah melalui beberapa tahapan mulai dari Desember 2025. Jadi ini adalah bukti konsistensi dan komitmen Bupati terhadap pelayanan publik di Roro Air Putih kita di Kabupaten Bengkalis.
20: Penandatanganan kerjasama tersebut menjadi langkah lanjutan dari penerapan sistem tiket elektronik yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba, khususnya pada momentum arus penyeberangan Idul Fitri. CEO PT GBSI Firdaus mengatakan komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis terkait penerapan sistem e-ticketing tersebut telah dilakukan sejak beberapa bulan lalu.
22: Lebih lanjut untuk teknisnya ya, bahwa kapan kita bisa melakukan pelaksanaan. Kalau bisa dari Dishub itu maunya pada saat hari ulang tahun perhubungan, ya 17 September ya, semua kembali kepada Dishub.
20: Menurutnya setelah PKS ditandatangani, pihaknya siap menjalankan sistem e-ticketing di dua pelabuhan tersebut. Untuk waktu pelaksanaan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Minangkabau, merilis perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk tanggal 13 Agustus 2026. Secara umum, masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir. Dari RRI Bukit Tinggi, Nur Afni Sulisyawati menurunkan laporannya.
23: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Minangkabau merilis perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 13 Agustus 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca dan peningkatan intensitas hujan di sejumlah kabupaten dan kota. Perakiraan BMKG Minangkabau, Edo Latama Febrinal, memaparkan bahwa wilayah Sumatera Barat secara umum masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan, meski potensi hujan berskala ringan mulai muncul di beberapa daerah pesisir.
2: tanggal 13 Agustus 2026, cuaca Sumatera Barat diperkirakan umumnya adalah berawan dengan potensi hujan ringan pada siang hingga sore hari di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Sulawesi Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Tanah Datar, Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada malam hari juga terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Sawalunto, Kota Solo, Sulawesi Selatan, Sijunjung, dan Darmasraya. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kota Bukit Tinggi, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 Kota, dan Kabupaten Solo. Kemudian untuk ini hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pesisir Selatan, Kabupaten Solo, Sulawesi Selatan, dan Darmasraya.
23: BMKG Minangkabau mencatat rata-rata suhu udara di Sumatera Barat berada pada kisaran 17 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 98%. Masyarakat yang berada di daerah rawan bencana dihimbau untuk terus memantau pemberian informasi cuaca resmi secara berkala melalui media sosial Info BMKG. Nur Afni Susilawati melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang-Nyang Haris Pratamura, menerima penghargaan Bintan Legion Veteran Republik Indonesia. Rizvan Badrian melaporkan.
3: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyang-Nyang Haris Pratamura menerima penghargaan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia pada Hari Veteran Nasional tahun 2026. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP Legion Veteran RI, Laksda Purnawirawan Joko Sumaryono mengatakan, Bintang LVRI bukan sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan, melainkan mengandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral dari keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang memiliki kepedulian, serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
5: Bintang LVRI bukanlah sekedar tanda kehormatan atau simbol penghargaan. Dalamnya terkandung makna nilai sejarah, penghormatan, dan amanah moral bagi keluarga besar veteran kepada putra-putri bangsa yang dinilai memiliki kepedulian serta kontribusi nyata terhadap keberadaan veteran dan pelestarian nilai perjuangan Indonesia.
3: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyang-Nyang Haris Pratamura mengapresiasi Legion Veteran RI atas penganugerahan Bintang Legion Veteran Republik Indonesia yang disematkan kepadanya. Menurutnya, penghargaan ini bukan hanya kehormatan pribadi, melainkan sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan.
6: Saya mewaknai penghargaan ini sebagai amanah dan motivasi untuk terus meneladani semangat perjuangan, patriotisme, pengabdian, dan cinta kesatuan Republik Indonesia.
3: Nyang-Nyang mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, serta meneguhkan komitmen menjaga dan meneruskan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan para pendahulu. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, keluarga besar RRI Bengkalis turut berduka atas berpulangnya Dr. Andes Yuhelmi, Ketua FPK dan PWRI, serta mantan pejabat Bengkalis yang aktif mengisi dialog RRI sebagai narasumber. Selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
24: Keluarga besar Radio Republik Indonesia atau RRI Bengkalis menyampaikan bela sungkawa atas berpulangnya Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bengkalis, Dr. Andes Yuhelmi. Almarhum dikenal sebagai salah satu narasumber yang aktif mengisi berbagai dialog di RRI Bengkalis. Koordinator RRI Bengkalis, Sri Mawarti, mengatakan Yuhelmi merupakan sosok yang aktif dan selalu bersedia hadir dalam berbagai program dialog, khususnya berkaitan dengan kebangsaan dan kemasyarakatan. Kehadiran almarhum dinilai turut memberikan warna dalam berbagai dialog yang disiarkan di RRI Bengkalis. Menurut Sri, sebelum berpulang, Yuhelmi masih sempat menjadi narasumber dalam dialog pagi Negeri Junjungan Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026 dengan mengangkat tema Merawat Persatuan Warisan Terbesar Kemerdekaan Indonesia dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: kami dari keluarga besar dari Bengkalis mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pak Yuhelmi, salah satu bisa dibilang tokoh masyarakat juga yang peduli atau yang sering juga menjadi narasumber di sini, kadang memberikan ide-ide, gagasan, masukan dan sebagainya terhadap perkembangan RRI. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasinya dan semoga semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
24: Keluarga besar RRI Bengkalis mendoakan agar seluruh amal ibadah dan pengabdian almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala serta mendapat tempat terbaik di sisinya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Selamat jalan Dr. Andus Yuhelmi. Terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan yang telah diberikan bersama RRI Bengkalis. Reporter Morfiza melaporkan.
0: Pendengar, Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Seperti dilaporkan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
7: Kecamatan Pulau Laut menjadi wilayah asal peserta terjauh dalam kontingen Jambore Nasional Kabupaten Natuna tahun 2026. Meski menghadapi kendala jarak dan transportasi, 5 peserta asal Pulau Laut tetap menunjukkan semangat tinggi untuk mengikuti kegiatan kepramukaan tingkat nasional di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Salah satunya Ahmadi Nejat, peserta asal Kecamatan Pulau Laut yang mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian persiapan hingga terpilih menjadi bagian dari kontingen Natuna.
8: Ya, ini kali pertama kali saya ikut Jamnas. Paling kendalanya paling transportasi, Kak. Ya, cukup lumayan jauh dari Pulau Laut ke Ranai. Semoga kegiatannya berjalan lancar, baik, dan bisa pulang dengan selamat.
7: Ketua Harian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Natuna, Eri Mudin, mengatakan jarak dan tantangan transportasi tidak menyurutkan semangat peserta dari Pulau Laut untuk mengikuti kegiatan kepramukaan. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari wilayah kepulauan menjadi bagian penting dalam pemerataan pembinaan generasi muda melalui gerakan pramuka.
8: Diharap kita kepada adik-adik ini yang pertama adalah motivasi mereka untuk terus berkegiatan dalam kegiatan pramuka, karena memupuk kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan juga banyak kemampuan-kemampuan yang dilatih dalam kegiatan pramuka ini.
7: Keikutsertaan 5 peserta asal Kecamatan Pulau Laut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda di wilayah kepulauan untuk terus aktif dalam kegiatan kepramukaan. Jambore Nasional juga menjadi kesempatan bagi peserta membawa semangat Kabupaten Natuna sekaligus memperkuat persaudaraan dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan Sardi Berita Korwil hari ini. Pendengar, kualitas udara di wilayah Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi sedang. Ekspedisi Merah Putih Polda Riau kibarkan sang saka merah putih di aliran Sungai Kuantan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tito Oktri pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Mendengar kembali bersama kami di Prosada RRI Rane, dan berita selanjutnya hadir pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Selamat sore pendengar, masih semangat di sore ini ya. Yang akan lanjut lagi dengan kegiatan-kegiatan lainnya setelah dengan rutinitas Anda sepanjang hari ini. Semoga semuanya lancar, masih semangat di sore ini ya. Olahraga juga, selamat berolahraga. Semoga bisa tetap jaga kebugaran pastinya ya. Dan sudah pukul 16.33 menit pendengar, saat ini ada lagu-lagu pilihan dari era 2000-an dengan beragam formasi juga pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Halo, lagu dari Titi DJ Matamu sudah membawa kita ke pukul 16.43 menit saat ini mendengar. Ini lagu dirilis tahun 2003. Oke, mendengar, selamat sore buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Jangan lupa nanti hari Minggu ya, ada pawai budaya untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kota Ranai. Dan ini bakal ada ya 3 ribuan peserta nanti ya, yang bakal menyemarakan pawai budaya hari Minggu nanti, pendengar. Dan disampaikan juga oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Natuna. Nanti ada juga sekitar 500 peserta yang akan turut berpartisipasi dalam pagelaran ataupun penampilan budaya nantinya ya. Kalau untuk pesertanya sendiri nanti diperkirakan 3.000 hingga 3.500 orang nih, pendengar ya. Jadi bakalan ramai nanti hari Minggu. Jangan lupa pawai budaya dimulai jam 6 pagi atau jam 6.30 pagi dari Pasar Baru ya. Pasar Baru di Jalan Datuk Kayawan Benteng untuk rutenya, kemudian nanti menuju ke Pantai Piwang ya. Nah, jadi karena hari Minggu, hari libur juga, ya pastinya momen ini jadi akan menjadi ya momen yang untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita juga, pendengar ya. Dan nanti bakal finish di Pantai Piwang. Ya, ikut memeriahkan juga nanti, pendengar ya. Anda yang menyaksikan silakan, nanti bakal ada penampilan-penampilan ya. Hasil kalau dari Dinas Perikanan juga nanti akan menampilkan berbagai hasil produksi yang sudah dikembangkan ya. Kemudian ada juga Dinas Ketahanan Pangan yang akan memperkenalkan produk maupun program unggulan di pawai budaya nanti, pendengar. Dan pastinya ada hiburan juga bagi masyarakat nantinya ya.

0: Memang berbagai acara ataupun kegiatan diselenggarakan untuk memeriahkan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di momen 17 Agustus setiap tahunnya. Nah, salah satunya pawai budaya ini yang sebelumnya sudah sering juga dilakukan ya setiap tahunnya jelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar.
1: Pakai nanya silsilah.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Lagu dari Naf, Bila Nanti Kau Milikku. Lagu ini dirilis tahun 2009. Ya, memang Naf ini dikenal dengan band yang menghasilkan karya-karya lagu yang romantis nih pendengar ya. Oke, terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Nah, pendengar, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah tanah air terjadi bulan ini pendengarnya, dan terjadi di 369 zona musim atau sekitar 48,84% daratan di tanah air, atau hampir separuhnya pendengar ya yang akan mengalami puncak musim kemarau di bulan ini. Dan memang prediksi ini mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas pendengar ya. Dan kalau di daerah kita juga memang sudah ya sepekan lebih lah sudah tidak turun hujan ya. Apalagi dengan cuaca yang panas, suhu yang kering juga, jadi hemat-hemat air nih pendengar ya. Nah, sebelumnya BNPB sudah mencatat kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana di tanah air pendengar di penghujung bulan lalu dan di awal bulan ini juga pendengar ya. Serta ada juga BMKG dan BNPB yang melakukan operasi modifikasi cuaca ya. Ini tujuannya untuk menjaga kelembapan lahan gambut, dan kegiatan ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang lahan, kebakaran hutan dan lahan yang memang kerap terjadi di cuaca panas seperti saat ini pendengar.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: di sini ada jual ikan salmon gak ya? Yang impor itu, katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu, ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Rana, lagu dari Ungu tercipta untukku sudah membawa kita ke pukul 17.31 menit saat ini. Terima kasih Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1 di sore ini pendengar. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, informasikan masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Rana dan sekitarnya hari ini Kamis 13 Agustus 2026 pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Jelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi pendengar, ada sederetan lagu-lagu bernuansa islami.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan kembali kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Kamis 13 Agustus 2026 pukul 18.02. Saat ini sudah pukul 17.40. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul Saling Mencintai Syarat Masuk Surga, yang akan disampaikan oleh Dasiman M. Tamyiz. Namun sebelumnya sama-sama kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Khairunisa, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইউযিরাহু আলা দ্বীনি কুল্লি ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকুন। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sadaqallahul Azim. Saudara-saudara pendengar kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berjumpa kembali melalui udara dalam acara Mutiara Senja RRI Ranai. Salam dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara pendengar, sore ini judul Mutiara Senja yang akan saya sampaikan adalah mengenai saling mencintai syarat masuk surga. Ada sebuah ungkapan yang menyebutkan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Ungkapan ini adalah sebuah janji dari Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang kita ketahui, selamanya Allah tidak akan ingkar janji. Allah pasti akan menepati janjinya. Karena surga tidak akan dimasuki orang-orang yang dalam hatinya ada hasad, iri, dan saling membenci. Surga hanya diperuntukkan bagi mereka yang hatinya bersih dan akal pikirannya lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim." Tidak akan bermanfaat buat kalian harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Saudara pendengar, hati yang bersih dari kotoran-kotoran yang justru akan merugikan diri sendiri, yakni hasad, iri hati, dengki, membenci orang, dan lain sebagainya. Sifat-sifat buruk ini akan membawa dampak yang sangat tidak baik, baik di dunia sampailah nanti di akhirat. Siapapun orang yang menjaga keselamatan sesama muslim yang hatinya selalu lapang dengan sikap saudaranya seagama, dia sabar, mudah memaafkan, dan hatinya senang apabila melihat keberhasilan orang dan hatinya sedih apabila ada orang duka, melupakan kesalahan yang mereka perbuat kepada kita. Karena pada dasarnya mereka juga manusia seperti kita, yang kita juga harus sadar bahwa kesalahan kita pun akan ada dalam diri kita. Orang yang mempunyai sifat baik, penyabar, lembut hati, maka pahalanya adalah surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabtum." Afshus salam.

akhlak yang mulia. Mereka menarik simpati orang lain, menjaga ucapannya, tidak membuat perpecahan, menjaga sikapnya, tidak mudah menyepelekan orang lain. Kecintaan orang kepadanya dan kecintaannya kepada mereka merupakan modal yang sangat berharga, yaitu modal untuk menjaga surga, untuk meraih surga maksud saya. Karena surga akan diraih oleh orang-orang yang saling mencintai. Allah akan selalu menaungi hamba-hambanya seperti mereka. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia, ia pun akan mendapatkan dunia. Saudara pendengar, mencintai manusia atau keinginan untuk mendapatkan kecintaan dari manusia bukanlah ungkapan kata-kata tanpa makna. Akan tetapi, ia adalah kebersihan hati, melakukan sesuatu yang dapat membawa maslahat bagi orang lain, membantu mereka, berkorban demi mereka, dan berlaku isar, yakni mendahulukan kepentingan orang lain dan membelakangkan kepentingan sendiri. Itu adalah sifat mulia. Menyatukan orang yang sedang bertikai, atau kita jangan mengawali orang lain supaya bertikai, ini adalah pekerjaan yang luhur. Termasuk perbuatan pendahulu, mendahulukan orang miskin daripada orang kaya. Orang yang kesusahan dari orang-orang yang kecukupan. Serta mendahulukan orang yang selalu mengingat Allah daripada orang-orang yang lalai, para pengumbar hawa nafsu. Semua itu menjadikan seluruh makhluk Allah mencintai kita dan mendahulukan kita dari orang lain yang hanya mengedepankan kepentingan dunia dari akhirat, atau mereka yang secara perhitungan tidak akan masuk surga. Saudara-saudara pendengar, demi meraih kecintaan manusia, kita membutuhkan berbagai sarana dan pengorbanan, baik dengan harta, waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Namun demikian, terkadang kita akan menemukan tanah gersang, yaitu begitu sulit menumbuhkan rasa cinta. Sebagaimana tanah yang gersang, walaupun barangkali bibitnya bibit unggul, dirawat dengan sebaik mungkin, tapi memang dasar tanahnya adalah tanah cadas dan gersang, sehingga kelihatannya sia-sia belaka. Begitulah ibarat kadang kita bertemu dengan orang yang berkarakter sulit untuk kita layani. Berbuat apa saja kita disalahkan. Kita tidak ada baiknya di mata mereka. Saudara pendengar, kita menghadapi semacam itu, kembalilah kita. Bahwasanya niat kita diperbaiki. Kita menolong, kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata mencari ridho-Nya Allah dengan harapan dapat meraih janji-janji Allah. Orang yang berbuat kejelekan kepada kita, mari kita maafkan dia. Karena memaafkan mereka adalah modal besar buat kita. Orang yang benci kepada kita, mari kita rangkul dia supaya timbul kasih sayang di antara kita. Ida binasik, awali dengan dirimu, kata Rasulullah. Kebajikan-kebajikan yang kita perbuat, pasti akan kita petik kebajikan itu. Dan kesalahan-kesalahan yang mereka buat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Allah adalah Maha Pengampun.

dan Allah adalah Maha menepati janji. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk orang-orang dari kalangan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik ucapannya, bagus tingkah lakunya, dan mulia akhlaknya, sehingga orang lain akan cinta kepada kita dan kita akan cinta kepada mereka. Itulah modal untuk kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Wa rafa'ani wa iyyakum bima bihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

Dengar masih bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Dan saat lagi kita jelang kemana azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Nul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1 RRI Ranai, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan

Masih di 99,2 persatu RRI Ranai. Terima kasih pendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Lagu dari Fadli featuring Adi Govinda, Cukup Lebih Baik, sudah membawa kita ke pukul 18.27 menit saat ini. Yang menikmati waktu santainya, selamat petang nih pendengar ya. Dan semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini semuanya lancar. Hari yang menyenangkan juga di hari Kamis ini pendengar ya. Kalau masih ada yang kurang, ya biasalah dalam aktivitas sehari-hari ya. Pasti ada plus minusnya juga nih pendengar. Dan semoga besok lebih semangat lagi nih. Yang penting bisa tetap jaga kesehatan. Apalagi untuk Anda yang sudah banyak mengeluarkan tenaga di sepanjang hari ini, sangat melelahkan. Istirahat salah satu cara yang efektif nih untuk kembali mengembalikan kebugaran tubuh kita nih pendengar ya. Oke, masih ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di kesempatan kali ini dengan beragam informasi juga pendengar. Soalnya ada Kembali Pulang, lagu dari Suara Kayu featuring Feby Putri.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Mulki Senja dari Budi Doremi pendengar. Terima kasih Anda yang masih santai bersama kami di kesempatan kali ini. Nah pendengar, pemerintah menargetkan pelaksanaan program vaksinasi tuberkulosis nasional ini akan dimulai secara bertahap 2029 mendatang pendengar ya. Dan langkah ini diharapkan bisa menurunkan tingkat kematian akibat tuberkulosis secara drastis. Disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahwa saat ini negara kita menjadi salah satu dari 7 negara di dunia yang dipercaya melakukan uji klinis vaksin tuberkulosis terbaru pendengar ya. Dan kepastian ini sebelumnya didapat setelah sebelumnya Menteri Kesehatan Republik Indonesia diangkat oleh Dirjen WHO sebagai CEO Chair untuk Global Tuberculosis Vaccine Accelerated Council bersama Menteri Kesehatan Brazil juga pendengar. Dan ya harapannya negara kita sudah bisa mulai memproduksi vaksin tuberculosis pada tahun 2028. Nah, sehingga pada tahun selanjutnya atau di tahun 2029 ini bisa dilakukan imunisasi tuberkulosis pendengar ya. Baik pendengar, sudah pukul 18.41 menit saat ini. Saat lagi Anda bisa menyimak berbagai informasi aktual dari dalam dan juga luar negeri melalui warta berita sentral dari Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu doang, cowok.
4: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini, dikatakan Presiden Prabowo, melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi, di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlevi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
2: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan Transformasi Kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
6: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
9: kreator lokal
8: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
6: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini.
9: RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
13: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
9: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
14: Ya.
9: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
13: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
15: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
13: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting, agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
16: Saudara saksi, Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
17: Setahu saya tidak pernah.
16: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
17: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
19: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
17: Iya.
19: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
17: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
19: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
17: Agung ataupun Lukman sama.
19: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
17: Dua kali, Pak.
19: Siapa yang dua kali ini? Lukman atau?
17: Lukman dan Agung sama.
19: Dua kali?
17: Iya, setahu saya.
19: Itu tahun berapa?
17: Antara 2025-2026.
19: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
17: Iya.
19: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
17: Tidak.
19: Tidak?
17: Tidak.
19: Jadi tidak pernah video call?
17: Tidak.
14: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
20: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
17: Kenal.
20: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
17: Tidak, Pak.
20: Termasuk saya, apakah
17: iya.
20: pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
17: Tidak pernah, Pak.
20: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
17: Satu kali, Pak.
20: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
17: Tidak, Pak.
14: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
21: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistio, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
22: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya aja.
21: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
23: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
21: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, VL2 max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak, oh iya, gini, mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Pendengar, kembali bersama kami di Prosatu RRI Ranai. Selamat malam pendengar, terima kasih yang masih setia bersama kami di malam ini. Semangat di malam ini ya, dengan berbagai kegiatan Anda. Oke, sudah pukul 19.31 menit saat ini. Yang akan berkendara, yang akan on the way malam ini, tetap hati-hati pendengar ya, semoga selamat sampai ke tujuan. Selain pendengar, kami hadirkan esensi buku. Malam ini buku yang berjudul Ternyata Tanpamu.
1: RRI Ranai dengan esensi buku dengan judul Ternyata Tanpamu, sebuah perjalanan rasa dan makna karya Natasha Rizky, merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan perjalanan emosi dan pembelajaran hidup seorang Natasha Rizky. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, ia mengajak pembaca untuk merenungi cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang memperkaya setiap bait puisinya, menjadikannya pengalaman membaca yang lebih mendalam. Tidak hanya menawarkan puisi yang menyentuh, ternyata Tanpamu juga menjadi refleksi bagi banyak pembaca. Kisah-kisah yang disampaikan dalam tiap baitnya mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas, menerima luka dengan lebih lapang, dan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan. Buku ini menjadi karya tambahan dari Natasha Rizky setelah kesuksesan karya-karya sebelumnya yang berhasil masuk kategori bestseller. Dengan gaya bahasa yang ringan namun dalam, Aca berhasil merangkum emosi dan perjalanan spiritual yang relevan bagi banyak orang. Buku Ternyata Tanpamu merupakan buku keempat yang ditulis oleh Aca setelah buku terakhirnya, Kamu Tidak Istimewa, yang rilis tahun 2024 lalu. Di buku terbarunya ini, Aca menyuguhkan sebuah tulisan indah dan penuh makna yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya sendiri. Lewat kata-kata yang puitis, penulis berbagi pengalaman tentang harapan, kehilangan, dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ekspektasi, lalu terluka oleh kenyataan. Namun di balik itu semua, ada satu cinta yang tak pernah mengecewakan, cinta darinya. Sejak menyadari hal tersebut, hidupnya pun terasa lebih berwarna dan penuh ketenangan.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio ini.

Masih di 9,2 pusat RRI Ranai. Cobalah kau mengerti dari J-Rox. Pendengar, spesial buat yang lagi santai di malam ini ya. Dan di bulan Agustus, bulan perjuangan, banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di pendengar ya. Dan tentunya salah satunya nanti hari Minggu ada pawai budaya yang akan digelar di kota Ranai mulai jam 6 atau setengah 7 pagi lah pendengar ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin memeriahkan, meramaikan, menyemarakkan juga ya di kegiatan pawai budaya hari Minggu nanti. Startnya dari Pasar Baru ya, dari Pasar Ranai kemudian menuju ke Pantai Piwang. Nanti bakal ada sekitar ya sekitar 3.000 sampai 3.500 peserta yang akan meramaikan pawai budaya hari Minggu nanti. Bakal ramai nih hari Minggunya pendengar ya. Oke, sudah pukul 19.46 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Soalnya ada firasatku, Piu featuring Ina Kamari.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk...

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sampai di sini saya Adi menemani Ruang Dengar Anda di Ranai sore ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan jumpa lagi di lain kesempatan, pendengar. Selain kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses.
1: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
2: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
3: Minggir bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
4: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
3: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
4: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
2: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
3: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
4: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
2: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
5: Hus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
2: Oh, siap Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa? Mana sih? Coba lihat.
3: Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa? Cerai?
3: Bukannya mau nikah sih Bu?
1: Astagfirullah Bu, mau nikah Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Loh, Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Nah, beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
2: Aduh,
1: saya gatel Bu Tati.
2: Nah kan, ini pasti pertanda.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi intel semua ini ya.
1: Kita harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Gelinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh gelinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding. Citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
1: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
3: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
4: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
3: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
3: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
3: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
4: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
3: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
3: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
1: Iya, tapi...
3: Tapi apa lagi, Bu Sari?
1: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
4: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ranai malam ini. Selamat malam pendengar, kami sapa Anda yang masih setia bersama kami menemani Anda di Ranai malam ini ya. Saya Rita Retnandari bersama Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat malam yang lagi menikmati waktu istirahatnya atau lagi santai malam ini ya, sembari menikmati waktu dengan keluarga. Semoga sehat selalu, bahagia selalu untuk Anda pendengar. Sudah pukul 20.15 menit saat ini, kami temani Anda dalam acara Pesona Tembang Persada Lagu-Lagu Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para miyarsa, sugeng kepanggih malih. Alhamdulillah dalu menika kula Mbak Rita saged malih manggihi panjenengan sedaya nggih lumantar acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi niki. Pripun kabare? Mugi-mugi sehat sedaya nggih. Mboten nonton sing kirang setunggal menapa. Monggo mawon para miyarsa mangke panjenengan saged nyuwun gending-gending Jawi napa dene badhe kinten-kinten salam. Nomoripun tesih ajek nggih teng 08111 7033669 atau di 08117033669. Nggih sampun dados adate kagem bika acara setunggal tembang badhe diputeraken riyin niki nggih wonten tembang saking Woro Widowati Full Senyum Sayang. Monggo sugeng mitangetaken.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan

0: Dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
1: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
0: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
2: Buktikan kamu bisa
0: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ya, pemirsa, kali tembang sampun diputerakan niku wau sake nela karisma kalian sake Didi Kempot nggih. Sampun onten sing bergabung niki. Halo Sugeng Dalu. Sugeng Dalu.
1: Halo, selamat malam kembali Mbak Rita.
0: Iya, sama Bang Ar ya.
1: Oh iya, maaf ini Mbak Rita karena bahasa Jawinya kurang paham nih.
0: Iya, lagi di mana nih posisinya Bang Ar?
1: Ini posisinya masih di Binjai ini Mbak Rita.
0: Iya, silakan mau dengar lagu apa nih?
1: Kalau lagunya Cocok Rowo aja lah Mbak
0: Cocok
1: Rita.
0: Cocok Rowo ya, ada yang mau disapa malam ini?
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya di daerah Nai.
0: Yeah.
1: Tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya.
0: Yeah.
1: Dan tak lupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawan di daerah Nai semuanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Rita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Bang Arnik wau tong Binjai nggih, ateng wingking wonten sinten malih niki. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
0: Oh, sarung Mas Dandi kata siswantene. Apa kabar Mas Dandi? Sehat mawon.
2: Alhamdulillah sehat mawon Mbak Rita.
0: Nggih, syukur nak ngoten. Nah, badhe nyun lagu nopo niki? Tembang nopo?
2: Biasa.
0: Nopo niku biasa? Canting
2: Jali.
0: Nggih. Salame kagem sinten?
2: Salam semuanya aja lah.
0: Sudah
2: belum terlalu lancar, takut salah-salah ngomong.
0: Iya, terima kasih Mas Dandi sudah bergabung. Ya,
2: kembali kita juga sama operatornya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Mas Dandi sing sampun bergabung. Niki tembangnya sampun disiapaken teng tembang riyen nggih. Sing badhe mlebet sabar riyen niki. Tembang Cucak Rowo kalian tembang Canting Jali. Monggo Sugeng mitangetaken.

kembali menggelar RRI PES 2026, perayaan tahunan yang diselenggarakan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI PES 2026, kolaborasi RRI Ranai bersama peringatan Hari Jadi Kelurahan Ranai Darat yang ke-19 tahun. Beragam kegiatan seru dan inspiratif seperti olahraga, aksi cinta lingkungan, cek kesehatan, bazar UMKM, hiburan, dan berbagai hadiah menarik yang siap dibawa pulang. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 di halaman kantor Kelurahan Ranai Darat. RRI PES 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Tasya tengah cara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi para miarso tembang sake Didi Kempot kalian sake Rohit Falak niku nggih sampun diputerakan kagem Mas Dandi kagem Bang Arugi. Halo sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Barita.
0: Nggih Pak Zai apa kabar?
1: Syukur alhamdulillah baik sehat Pak Rita. Ya. Apa kabar?
0: Baik ini alhamdulillah.
1: Ya canggahlah kita.
0: Mau dengar lagu apa Pak Zai?
1: Lagu apa ya? Pelahu layar rajalah.
0: Iya, salamnya buat
1: salamnya
0: siapa?
1: Salamnya sama Mbak Rita yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Iya.
1: Senyum beneran ya.
0: Ini tadi lagunya nih adanya perahu layarnya dari Didi Kempot tapi baru nyanyi tadi.
1: Diganti salam lagu. Sama Pak Supri di Pering.
0: Pak Zai.
1: Apa?
0: Nah, lagunya bisa ganti yang lain karena Didi Kempotnya baru nyanyi tadi.
1: Oh, enggak ada ya? Nah,
0: ada, tapi penyanyinya udah nyanyi.
1: Oh, lagu apa ya? Bojoloro aja lah.
0: Bojoloro juga sama penyanyinya. Atau kita pilihkan
1: oh,
0: aja pas.
1: Oh, itu lagu itu. Lagu. Aduh. Apa ya? Pupuk joget.
0: Pokoknya joget ya, boleh.
1: Ya. Dato salam sama itu Pak Supri di Pering yang ganteng itu.
0: Iya.
1: Dato yang dengar jo semuanya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembangi sake Nurbayan mengkinggi. Setunggal penelpon malih ini kita sih nonton wakdal para miarso. Monggo sing badhe bergabung. Teng 08 setunggal setunggal. 7033669 nggih. Badhe salam-salam monggo. Badhe nyuwun gending-gending Jawi monggo. Terus wonten wekdal kagem panjenengan sing badhe bergabung nggih. Sugeng dalu sing nembe mawon mirengaken dalu menika sinambi leye-leye, sinambi ngunjuk wedang kopi napa wedang teh mbok menawi sugeng dalu Mbak Ana teng tapau mereka para miarsa sing wonten teng air lengit ugi nggih. Halo sugeng dalu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, sama Mbak Fatimah nih. Dari
2: iya,
0: Uban
2: Risa.
0: Ya, masih di Uban ya.
2: Masih Kak Risa.
0: Masih
2: saya
0: ya.
2: Suka dengar suara Kak Risa ini lembut kali
0: ya. Lembut. Kados nopo kapas. Lagunya apa Mbak Fatimah?
2: Re ayu re.
0: Iya, ditunggu ya.
2: Ada Kak Risa?
0: Ada.
2: Iya.
0: Mau menyapa siapa nih?
2: Salamnya. Iya, salamnya yang buat semuanya Kak Rita. Sama Kak Rita ya. Itu
0: iya.
2: Aja Kak Rita.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih para miarsa gandeng wektalipun sampun paripurna milo cekap semonten riyen nggih acara pesona tembang persada lagu-lagu Jawi dalu menika. Insyaallah minggu ngajeng saged kepanggih malih. Sugeng dalu, sugeng mitangetaken.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Berbagi rindu memori yang lewat lagu. Malam ini kita dengan lagu-lagu pop Indonesia ya, era 80-an sampai 2000-an. Nah, masih semangat malam ini? Masih ada yang beraktivitas atau mungkin lagi berjaga, bertugas ya? Semangat juga untuk Anda. Pukul 21.09 menit saat ini kami nantikan ya, yang ingin bergabung di ruang rindu di 0811703366. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Bung Iwan?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Sehat ya, masih di ranah ya Bung Iwan ya.
1: Masih, Mbak, belum pindah.
0: Apa lagunya malam ini?
1: Lagu itu, Mbak, lagunya Bururi.
0: Apa tuh judulnya?
1: Aku Jatuh Cinta.
0: Aku Jatuh Cinta. Baik, kita cek nih lagunya. Salamnya buat siapa nih?
1: Operatornya siapa, Mbak?
0: Operatornya ada Bung Agus malam ini.
1: Salam dari aku untuk Bung Agus.
0: Iya.
1: Buat Marisa juga.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam dan lagu ini spesial untuk Marisa.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagu dari Bruri ya, sudah disiapkan ini di belakangnya Bung Iwan. Masih kami nantikan yang ingin bergabung ya. Selamat malam juga buat pendengar kita yang ada di luar Natuna yang lagi monitor malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu berbagi mori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Arita.
0: Waalaikumsalam. Iya, barusan di acara sebelah ya, di acara sebelumnya.
2: Iya.
0: Kak Fatima, iya. Gimana cuaca hari ini di tempat Kak Fatima?
2: Panas tapi anginnya kencang.
0: Oh iya, cerah
2: panas,
0: ya cuacanya.
2: Panas tapi anginnya kuat.
0: Baik. Ini mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Kisah Kasih di Sekolah, Kak.
0: Iya, ditunggu salam buat siapa, Kak Fatima?
2: Salam-salamnya buat Kak Mus, Longis, Kak Berlian, iya. Oma Ekel, Kak Rosina ya, Kak Ros. Siapa lagi ya, Mbak Nani, Bang Jai, Bang Bitung, Mbak Rama di Cikelok. Yang udah bergabung aja nanti Kak, iya, itu aja. Assalamualaikum, malam.
0: Terima kasih, kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita putarkan yang dari Krisya ya. Baik pendengar, dua penelpon sudah kita sapa. Kita mau putarkan dulu lagunya ya. Setelah ini untuk yang ingin bergabung, silakan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Masih di acara Ruang Rindu, lagu untuk Kak Fatima, untuk Bang Iwan ya, sudah kita putarkan. Tadi ada lagunya Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta, dan juga lagu dari Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Baik pendengar di Ruang Rindu malam ini, dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya, yang kangen dengan lagu-lagu lama nih, mungkin ada kenangannya atau ada lagu yang jadi favorit ya, mungkin masa-masa mudanya atau mungkin mengenang momen-momen tertentu ya, bisa di request malam ini lagunya di Ruang Rindu malam ini pendengar. Silakan bisa gabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama ya, 0811 7033669. Apa kabar Long Is, lagi sibuk kah? Biasanya malam baru mulai aktivitas ya Long Is ya, mungkin ada kerjaan atau lembur. Semangat buat malam ini, mungkin mau ikutan gabung juga Long Is, silakan. Apa kabar juga buat pendengar kita di Ranai, ada Bung Mario, ada Bung Ryan juga di Bandarsa ya, ada Pak Supri juga di Pring. Apa kabar malam ini? Kami masih tunggu kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Yang ada di luar Natuna juga silakan. Buat Kak Berlian di Tanjung Pinang, apa kabar Kak Berlian? Dah tidur ke? Ada siapa lagi ya? Bunda Ical ya. Ada pendengar kita juga di Bangka, Pak Tarmizi, Bang Asri di Sulawesi ya, Purnama Sari juga, Pak Andi di Batam, mungkin mau ikutan gabung juga malam ini, atau lagi monitor ke tempat lain nih, buat Teh Dinda di Bogor ya, yang sering keliling RRI nih ya, bergabung ke RRI lainnya, mampir juga ke Rana ya, bisa dimonitor juga ini, Pak Andi ya, Pak Andi Yudhistira yang udah lama juga gak ikutan gabung bareng kita ya di acara-acara yang sering kita bawakan. Semoga sehat selalu ya Pak Andi ya. Dan juga untuk yang ada di Kalimantan Barat, ada Wan Usu di sana, apa kabar Wan Usu? Lagi musim apa dekat Sambas tuh ya? Sambil menunggu penelpon yang ingin bergabung, pendengar, kita putarkan dulu kalau begitu ya, lagu-lagu era 80-an sampai 2000-an ya. Kali ini ada lagunya Dewi Dewi, ini tahun 2000-an ya, tahun 2007 tepatnya, lagu Roman Picisan.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Gitu tuh. Ya kan?
2: Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
3: Pak, gak...

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Kita masih bersama di acara Ruang Rindu malam ini, pendengar, lagu dari Dewi-Dewi dan juga Katon Bagaskara ya, tadi sudah kami putarkan. Silakan untuk yang ingin bergabung nih di Ruang Rindu malam ini dengan lagu-lagu pop Indonesia ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Iya, Wan Usu, apa cita?
3: Cita, kabar baik, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Barita, sehat kan? Ya, betul.
3: Apa kabar juga Mbak Rita?
2: Baik, alhamdulillah nih Wan Usu, cuaca bukan main, cerah berapa hari ini? Ya. Tempat Wan Usu macam mana?
3: Di sini pun panas menyengat.
2: Oh,
3: Mbak Rita.
2: Sama. Iyalah. Tapi dah ada ini belum kabut-kabut macam tuh. Nah, biasa dekat Kalimantan
3: ada,
2: tuh kan rawan ya.
3: Ada kabut asap itu pagi tuh Mbak Rita.
2: Ada. Oh, daerah mana Wan Usu yang kebakaran tuh?
3: Enggak tahulah itu, lahannya. Cuma ada asap aja itu.
2: Oh iya, kata kawan saya Kak Sintang tuh pun awan tuh udara tuh tak segar gitu Wan Usu.
3: Ya,
2: asap ya.
3: Gitu kalau bola pagi tuh, kalau sore enggak juga dia.
2: Iya, iyalah. Apa lagu malam nih Wan Usu?
3: Kalau lagu pilih sendiri ke Mbak?
2: Pilih iya, boleh pilih sendiri. Apa judulnya nih?
3: Kalau bisa boleh pilih sendiri ya. Lagunya dari
2: siapa Wan Usu?
3: Dari Sultan boleh enggak? Boleh ya?
2: Kita pop Indonesia dulu ya.
3: Pop Indonesia
2: iya,
3: kan?
2: Jam 11 nanti saya putar lagu Sultan tuh untuk Wan Usu.
3: Oh iya. dari Cinta Membawa Bahagia dari Gisma Wandira.
2: Lagu baru ke lagu lama nih Wan Usu?
3: Lagu lama. Kalau lagu lama itu dari siapa yang boleh itu?
2: Lagu-lagu lama lah, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 2000-an.
3: Iya, dari ya, no. Siapa ya lu? Susah juga carinya nih.
2: dari
3: Nika Ardila aja lah.
2: Boleh, apa judul tuh?
3: Selamat Jalan Duka.
2: Iya. Salam buat siapa Wan Usu?
3: Ya, salamnya pertama buat Mbak Rita yang lagi bertugas dan selalu.
2: Iya, amin. Terima kasih.
3: Salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Tima, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mak Ngah, Bang Idris, buat Mbak Yuni, Mbak Nurul kayaknya, buat Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Usu dari Sambas ya, Kalimantan Barat. Iyalah. Lagu sudah disiapkan Iwanusu. Di belakangnya kita siap, kita sapa kembali ada siapa ya? Halo Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Bang Rindu memori lewat lagu sama Mbak Rita yang cantik itu.
2: Iya, Pak Zai.
4: Iya.
2: Udah ngantuk ke?
4: Apa?
2: Udah ngantuk?
4: Belum, ini ngurut orang ini.
2: Apa lagu malam nih Pak Zai?
4: Lagunya Mbak Rita Lenan dari Ada yang milih. Tapi oh, suara iya, cewek yang merdu sekali ya.
2: Iya.
4: Ya, salam-salamnya sama Wan Usu di Sambas tadi ya.
2: Betul.
4: Yang cantik itu, senyum Wan Usu, senyum. Perida dari Palu tadi, senyum Perida, iya, senyum. Senyum menaran ya. Sama Mbak Rita Lenan dari yang cantik itu, senyum Mbak Rita, senyum.
2: Iya.
4: Pelatarnya siapa?
2: Ada Bang Agus.
4: Bang Agus yang ganteng itu, senyum Bang Agus, senyum. Senyum benaran ya. Ada tuh fotokopi yang Wan Usu tadi ajalah.
2: Iya, baik.
4: Ada tuh yang dengar dia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Permisi kata Dona di Kupang cantik itu.
2: Iya, Pak Zai sudah bergabung bersama kita. Lagunya sudah kita siapkan nanti dari Ani Carrera ya. Baik, sabar dulu yang mau ikutan gabung. Kita mau putarkan dulu lagu dari Nika Ardila nih, permintaan Wan Usu, ada lagu Selamat Jalan Duka.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik pendengar, masih bersama di Ruang Rindu malam ini, masih ditunggu ya untuk yang ingin bergabung. Tadi Pak Zai kita pilihkan lagunya dari Ani Carrera, Harapan Cinta. Semoga suka dengan lagunya Pak Zai ya. Silakan yang ingin bergabung di 0811703669 malam ini ya. Kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Mbak Ica? Baik, alhamdulillah. Pak Tarmizi ya, gimana kabarnya Pak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, cuaca di tempat Pak Tarmizi gimana hari ini?
1: Kalau cuaca panas, sekarang cerah juga, kemarau
0: ya? Oh iya, mau dengar lagu apa nih Pak Tarmizi?
1: Mau dengar lagu Bandung Menangis Lagi. Mm-mm. Dari Nafa Urba.
0: Iya, sedih lagu tuh ya.
1: Lagunya dispesialkan buat Pak Zainuddin. Semoga sehat selalu dan sedang mendengarkan. Mm-mm. Salamnya buat Gomong, Pak Jais, buat Merona, Mbak Rusna, dan semua pendengar dimanapun berada.
0: Baik.
1: Terima kasih Kak.
0: Terima kasih kembali.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum. Kembali, Pak Zai sudah bergabung. Pak Zai, Pak Tarmizi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Tarmizi kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Hitam-hitam si buah manggis.
2: Dibawa pula dari Bandung.
0: Apakah ini Pak Jais?
2: Iya, tengah duduk termenung.
0: Apa kabar Pak Jais?
2: Sehat-sehat, walafiat.
0: Ya.
2: Ini berapa hari-hari ini kan sibuk. Sibuk dia tak tahu tak?
0: Kenapa tuh?
2: Kalau tak tahu sibuknya, ada pedang diikat tali.
0: Cakep.
2: Papan diangkut bersama atap.
0: Suai.
2: Alangkah senangnya di dalam hati. Lahan yang gue semprot sekarang sudahlah siap.
0: Oh, iyalah. Jadi cuaca cerah di sana berarti ya?
2: Tadi jam 3 hujan.
0: Oh, sempat ada hujan. Alhamdulillah kalau begitu.
2: Dia pagi Jumat hujan, sampai tadi tengah hari baru ada hujan.
0: Berarti ada.
2: Hujannya
0: ada
2: sering lah.
0: Berarti masih aman lah air ya, Pak. Aman. Jais ya. Apalagi kita malam nih.
2: Setengah bulan lagi kita baru mulai tanam padi.
0: Oh, tanam padi. Iya, tapi di bagian yang daerah-daerah kering tuh banyak juga yang gagal, Pak Jais.
2: Insya Allah lah kalau di Penyalai, di Pulau Penyalai ini kami ya? Kalau saya ini tidak di kampung nih, di seberang pulau nih.
0: Oh gitu.
2: Di Penyalai perbatasan penghujung Kabupaten Pulau Lawan, perbatasan dengan kecamatan Tanjung Batu Kundur.
0: Iya, berarti di sana mayoritasnya bertani atau gimana Pak Jais?
2: Ya di sini dari Pulau Lawan sampai Meranti 80% pertanian lah. Baik yang di kampung kita kan di selapannya tuh ya kebun sagu, kelapa, karet.
0: Perkebunan ya.
2: Kalau masalah ladang tanam padi terbesar di Kabupaten Pulau Lawan ya di Penyalai inilah.
0: Iya.
2: Berarti ini ladang berarti bukan sawah, jangan salah paham ya teman-teman semuanya.
0: Oh, jadi ini ya di lahan kering ya. Padi apa, Pak? Padi gogo bukan?
2: Enggak ada sini.
0: Oh, enggak.
2: Ini padi lokal semua.
0: Padi lokal tapi padi kering ya.
2: Padi jenis-jenis padi umur 3 bulan lebih itu ada, tapi kurang lah tanamnya, banyak yang padi lokal lah, padi 4 bulan, 5 bulan. Kami sini ladang kan setahun sekali.
0: Iya.
2: Ini nak beritahu dulu sikit-sikit minta waktu. Kalau kita jangan salah paham. Ladang dengan sawah tak sama, Pak.
0: Iya.

0: Kalau ada kita semprot lahan, traktor lah, kering, udah mati semua rumput, tanam.
1: Nggak perlu air banyak gitu maksudnya, nggak tergantung air gitu ya Pak Jais ya.
0: Pada air hujan aja.
1: Iya.
0: Jadi kalau ada musim ini kan parit semua tutup.
1: Iya.
0: Oke, lagu kita malam ini.
1: Apa tuh?
0: Apa lagu dia sedap?
1: Apa? Kemarin tuh Pak Penghulu. Yang nih, malam ini lagu apa lagi?
0: Pak Kades, Kades.
1: Kita ciptakan dulu lagu tuh ya.
0: Ciptakan dulu lah lagu tuh. Kalau Pak Penghulu, yang di bawah atas dia besok ini. Pak Kades kan Penghulu, kan lu lagu ciptakan aja lah. Dengan pencipta lagu-lagu pop nih, lagu Pak Lurah.
1: Pak Lurah? Oh, Pak Jais nak menciptakan tuh. Nah, jadi
0: ini
1: masih
0: dari
1: apa nih?
0: Kau tercipta bukan untukku.
1: Oh iya, salamnya buat siapa Pak Jais?
0: Salamnya semuanya aja lah, yang udah masuk, yang belum masuk, single semuanya sama terkecuali. Ya semuanya, yang udah masuk, yang belum masuk.
1: Iya.
0: Mari mengikis si buah timun.
1: Iya, cakep.
0: Timun diletak di dalam baskom. Request sudah, berpantun sudah. Saya ucapkan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Obi Mesah ya. Baik pendengar yang ingin bergabung, masih banyak nih waktunya, 1 jam lagi ya kebersamaan kita. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu buat Pak Tarmizi, buat Pak Jais ya. Sabar dulu ini yang mau gabung ya, sudah ada yang masuk ya, tapi kita mau ke lagu dulu. Tetap di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Masih bersama di Ruang Rindu malam ini pendengar, dengan lagu-lagu pop Indonesia era 80-an sampai 2000-an ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Rita.
2: Iya, sama Bang Arya. Masih dibinjai malam ini. Mau dengar lagu apa nih Bang Ar?
3: Kalau lagunya minta Mbak Rita aja lah yang milih.
2: Saya
3: lagunya
2: pilihkan. Baik, salamnya buat siapa ini?
3: Salam-salamnya ringkas saja lah Mbak Rita, yeah. Semua kawan-kawan semuanya yang bergabung di era Irana, mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu, salam sehat, salam sejahtera semuanya.
2: Baik.
3: Dan terlupa pula untuk Mbak Rita sama karyawan-karyawati era Irana semuanya.
2: Terima kasih.
3: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu Mbak Rita.
2: Amin. Ya.
3: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ardi Binjaya. Di belakang Bang Ardi kita sapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih sama orang jauh nih, dari Sulawesi ya, Bang Asri.
4: Ya Asri, apa kabar Mbak
2: Rita? Baik, alhamdulillah malam ini. Bang Asri gimana?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat juga ya. Ya, mau dengar lagunya siapa nih?
4: Mau rilis lagu-lagu pop Indonesia ini, Di?
2: Iya.
4: Iya, saya mau rilis lagunya Bangku Tua.
2: Bangku Tua, salam buat siapa nih Bang Asri?
4: Lagunya ada?
2: Lagunya sedang kita cari ini ya.
4: Iya, ya, kirim salamnya. Yang baru lewat salam kenal dari Asri.
2: Iya.
4: Ada Bang Sai yang ganteng itu, ada Mbak Nani, ada Mama Kembar, Edin dari Bogor, Mbak Tena di Kupang, ada Ngerayen, ada Kabir Liang, ada Tayu Distira, Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, ada Merona di Medan, Putra. Ya, buat Bang Andi di Batam, ada Mbak Sarina Kiu-Kiu, Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat.
2: Baik.
4: Lagunya ada.
2: Ada, ditunggu ya dari Dewi Purwati.
4: Maya siapa yang penyanyi itu? Maya mana nih?
2: Dewi Purwati.
4: Oh iya. Ya, terima kasih banyak.
2: Sama-sama Bang Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, kita sapa dua penelpon ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagunya. Sabar dulu yang mau ikutan gabung. Buat Bang Ar tadi minta dipilihkan lagunya. Ini kita putarkan lagu tahun 80-an ya, dari Andi Maria Matalata, Januari Yang Biru.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: What if you could make a song using only your voice?
2: Ya, pendengar, kita masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Baik pendengar, sudah kita putarkan dua lagu untuk pendengar kita tadi ya yang bergabung. Semoga suka dengan lagunya Bang Ar, sudah kita pilihkan ya. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya, sama Dandin ya.
3: Iya, kenapa?
2: Iya.
3: Terakhir.
2: Ini udah mau di penghujung.
3: HP-nya ada sedikit baru masalah.
2: Oh, pantesan.
3: Tidak berfungsi.
2: Baru bergabung
3: harus
2: dari tadi ya.
3: Gitu.
2: Tadi di awal-awal banyak yang kosong, sekali di belakang nih ramai pula yang datang.
3: Iya, itulah. Ada masalah, nanti diperbaiki dulu ini.
2: Mau dengar lagu apa nih, Dandi?
3: Lagu itu. Lagu B-nya tiga kali.
2: Oh, BBB. Iya. Bukan Bintang Biasa.
3: Iya. Yeah.
2: Judulnya Bukan Bintang Biasa juga.
3: Ya, yeah, sama.
2: Iya. Salam buat siapa?
3: Salam untuk semuanya saja, dimanapun berada.
2: Iya.
3: Untuk Mbak Rita juga sama operatornya.
2: Terima kasih.
3: Sama-sama. Oke, iya. Ditunggu nanti jam 11 malam.
2: Iya. Kalau
3: oke,
2: belum
3: assalamualaikum.
2: Tidur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah siap untuk ini ya, stay tune nanti sampai jam 11 lewat ya Bung Dandi ya, nunggu kisah inspirasi. Baik, kita masih menunggu penelpon lainnya. Silakan yang ingin bergabung malam ini ya di 0811 7033669 ya, di Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai dengan 2000-an, yang kangen dengan lagu-lagu lama ya. Nah, ini bisa di request. Tadi kayaknya ada Pak Andi yang coba gabung ya. Silakan Pak Andi, mumpung kita lagi bukakan pintunya ini ya, bisa masuk, bisa bergabung di Ruang Rindu. Long Is juga sambil menyelesaikan tugasnya Long Is, mungkin mau ikutan gabung atau belum monitor malam ini ya. Long Is, selamat malam saja kita sapa, dan juga untuk pendengar juga yang ada di Bunguran Timur Laut nih, Pak Yudhistira apa kabarnya, untuk Bang Mong juga di Tanjung ya, terus Bang ini Bang Daud di Air Raya, selamat malam buat Bang Daud kita sapa ya. Baik, sambil nunggu yang ingin bergabung penelpon lainnya ya, kita putarkan nih lagu yang diminta oleh Dandi ya, ada lagu Bukan Bintang Biasa.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu di sesi terakhir. Lagu buat Dandi sudah kita putarkan, dan tadi juga ada lagu dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu, lagu yang hits di era 2000-an pendengar ya. Lagu ini dirilis tahun 2004. Nah, untuk yang ingin bergabung ini masih ada waktu ya, silakan saja. Mungkin juga mau salam-salam, mau menyapa, atau mungkin punya cerita yang mau dibagi juga, ada kenangan tersendiri dengan lagu yang mau direquest. Ini biasanya Bung Ryan nih yang selalu ada cerita di balik lagu yang diminta ya. Bung Ryan, selamat malam di Bandar Sah ya. Buat Mama Nani di Sungai Ulu, apa kabar? Buat Mak Ngaji di Air Tawa ya. Buat Mama Sri juga di Penagi. Buat mama-mama semuanya lah ya. Buat Yulinda juga nih dari Sungai Ulu, udah lama juga gak ikutan gabung ya. Baik, kalau gitu belum ada yang bergabung ini ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Mohon maaf juga yang tadi sudah ikutan masuk tapi belum sempat disapa ya, karena kita sedang menyapa penelpon lainnya atau mungkin sedang kita putarkan lagu, jadi gak sempat kita sapa. Insya Allah besok bisa jumpa lagi ya, bisa coba untuk bergabung lagi. Lagu-lagu masih akan kami hadirkan, lagu-lagu terakhir di acara Ruang Rindu malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Herwin.
0: Energi Sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
3: Masih menemani Anda di Ranai Malam ini, pendengar di Pro 1 RRI Ranai ya, pukul 23.03 menit waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat untuk Anda dan semangat untuk hari esok ya, untuk kembali menjalankan aktivitasnya. Baik pendengar, di malam ini, di Ranai Malam ini selanjutnya ya, ada lagu-lagu dan kisah inspirasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Tetaplah bersama kami.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: ini memberi gambaran kepada kita bahwa sebuah prestasi yang spektakuler adalah buah dari kebiasaan melatih diri, kerja keras, dan konsistensi. Mari kita dengar keunggulan dari kebiasaan yang diulang itu.
1: Su dan Sen Jiao, kebiasaan yang diulang.

Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chung. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sunan senjiao. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Suknen Senjo. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan kebiasaan.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bekerja keras dan mencari tahu bagaimana menjadi berguna dan jangan mencoba meniru kesuksesan orang lain. Cari tahu bagaimana melakukannya untuk diri Anda sendiri. Harrison Ford.

0: Implikasi lain dari zaman yang penuh kompetisi sekarang ini adalah rasa buru-buru, stres, dan mudah marah. Sehingga bukan cerita baru lagi kalau kita mendengar ada warga sekampung yang membakar hidup-hidup seorang pencuri yang tertangkap basah. Pada tingkat individu, sepertinya kita juga semakin ditinggalkan oleh kesabaran yang terekspresikan melalui cara kita mengendara di jalan raya, keengganan kita tertib dalam antrian, dan lain sebagainya. Nah, itulah kita seperti diingatkan oleh kisah berikut ini.
1: Renci Pu, 7 langkah kesabaran.

sebuah rumah kubu kecil, berdiri anggun di tanah pegunungan yang indah dan hijau. Tinggallah seorang kakek tua yang terkenal karena kebijaksanaannya. Banyak orang dari berbagai tempat datang kepadanya untuk meminta nasihat. Suatu hari, datanglah seorang pria yang telah 3 hari lamanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampai di hadapan si kakek tua, pria itu memohon nasihat tentang bagaimana cara mengendalikan emosi atau amarah yang cepat terbakar dan tidak terkendali. Setelah sejenak memandang pria tersebut, sang kakek tua pun berkata, "Anak muda, setiap kali engkau tersinggung, marah, atau terpancing emosi, ingatlah, renjipu 7 langkah kesabaran. Untuk itu, lakukanlah melangkah mundur 7 langkah, lalu maju lagi 7 langkah, dan lakukan hal tersebut 7 kali berturut-turut. Setelah itu, barulah engkau ambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapatkan nasihat bijak, dengan gembira, pria itu pun pulang kembali ke desanya. Ia yakin masalah emosinya sudah bisa terpecahkan. Hari telah larut ketika ia sampai di rumah. Dengan pakaian yang lusuh, badan letih dan pegal-pegal, serta perut sangat lapar, ia masuk ke dalam kamar istrinya. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi yang biasa disediakan oleh istrinya. Tetapi, seperti disambar geledek, pria itu mendapatkan istrinya sedang tertidur lelap di balik selimut dengan orang lain. Demi melihat pemandangan seperti itu, penyakit lamanya langsung kambuh. Emosi membutakan akal sehatnya. Kurang ajar. Baru ditinggal sebentar saja, sudah berani memasukkan orang lain ke kamar. Dengan kemarahan yang meluap, pria itu menyebut belati bermaksud menghabisi mereka berdua. Tetapi, spontan dia teringat dengan nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktikkannya. Hentakan kaki dan suara hitungan pun segera terdengar. Dui Cipu, mundur 7 langkah. Cai Jo Cipu, maju lagi 7 langkah. Kegaduan itu akhirnya membangunkan sang istri. Ketika istrinya bangun dan menyingkap selimut, betapa kaget sekaligus lega, karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga, rasa syukur terucap dari mulutnya yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi seandainya dia menuruti emosinya belaka. Mungkin dia telah membunuh orang-orang yang paling dicintainya, dan hidupnya akan dirundung penyesalan seumur hidup. Pendengar yang budiman, saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan ren atau kesabaran. Ketika menghadapi orang lain yang sedang emosi, kita juga butuh kesabaran. Lebih-lebih, saat kita sendiri tersinggung, marah, dan emosi, kita pun perlu rem emosi berupa kesabaran. Kesabaran dalam konteks tersebut berarti suatu kematangan mental untuk mampu menahan diri dan mengendalikan sikap-sikap kita supaya tidak terjerumus pada tindakan-tindakan irasional yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Sekali lagi, renjipu 7 langkah kesabaran.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Albert Hubbard.

0: pendengar yang budiman. Berikut ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang perjuangan seseorang untuk bisa memiliki rumah. Sebuah perjuangan yang lazim, wajar, dan tampak cukup heroik ini sayangnya diwarnai dengan kejanggalan dalam penghayatannya, sehingga hasil akhirnya pun jauh dari ideal kita pada umumnya.
1: Taikuan tejia, rumah cicilan. Dikisahkan seorang pemuda dari keluarga yang miskin. Rumah tinggal pun sering berpindah-pindah karena rumah sewa. Dalam hidupnya, keinginan terbesarnya adalah memiliki rumah sendiri. Saat menikah, dia memaksakan diri untuk membeli rumah dengan cicilan selama 15 tahun. Walaupun dia tahu dengan gaji yang diterima harus diatur sehemat mungkin agar kebutuhan hidup bisa berlangsung. Maka sejak saat itu, hidup mereka terpola dengan sangat hemat, irit, dan tanpa keleluasan sedikit pun untuk bersantai. Si suami sangat ketat mengatur segala sesuatunya agar cicilan rumah dapat terlunasi. Sehingga hari-hari dijalani dengan suasana tegang, mudah emosi, ketat sekali dalam pengeluaran uang. Waktu terus berjalan. Suatu hari, ibunya menyatakan keinginannya kepada anaknya. "Anakku, keinginan ibu sebelum meninggal adalah bisa pergi ke luar negeri. Ibu mempunyai sedikit tabungan. Apakah kamu bisa membantu menambahkan kekurangannya?" "Sabar, Bu. Jangan sekarang. Kita harus berhemat, irit, mengatur sedetil mungkin pengeluaran kita agar bisa tetap membayar cicilan rumah." Berkali-kali, selalu dengan jawaban yang sama. Si istri pun beberapa kali mengajak suaminya untuk pergi makan malam ke restoran atau sekedar bersantai. Dan jawabannya juga kurang lebih sama dengan jawaban yang diberikan kepada si ibu. Alasan penghematan untuk membayar cicilan sangatlah penting menurut dia. Istrinya pun mulai tertekan dan jenuh dengan keadaan seperti itu. Dan bila suatu hari si anak meminta uang jajan dan saat yang lain minta dibelikan mainan dengan disertai tangisan pun, si ayah tetap tidak mau mengabulkan dengan alasan yang itu-itu juga. Hari-hari pun berlalu dengan stres dan monoton. Tidak terasa, 15 tahun kemudian, saat cicilan rumah telah selesai, rumah telah sepenuhnya menjadi miliknya. Tetapi, saat itu, rumah hanyalah sebentuk bangunan, tanpa ada apa-apa lagi di dalamnya. Tanpa kehangatan, tanpa kebahagiaan, si suami tinggal seorang diri di situ. Istrinya telah pergi meninggalkan dia, dan hak asuh anak dimiliki istrinya. Mereka telah bercerai. Ibunya pun sudah meninggal dunia beberapa tahun silam tanpa pernah terkabul permintaan terakhirnya, yaitu pergi ke luar negeri. Hidup terasa hampa, dingin, dan kosong. Laki-laki itu tidak mengerti kenapa saat tujuan hidup yang diagungkan tercapai, sertifikat rumah ada di tangannya, justru cinta, kehangatan, dan kebahagiaan pergi begitu saja.

semua memiliki cita-cita besar untuk diraih, termasuk mendapatkan rumah, mobil mewah, kekayaan materi, dan lain sebagainya. Tetapi, demi tercapainya semua yang kita inginkan itu, kita tetap membutuhkan perhitungan yang cermat dan bijak. Apa artinya kita bisa mendapatkan semua materi yang kita inginkan, tetapi kita harus kehilangan kebahagiaan dan orang-orang yang kita cintai? Maka, Bu Yao Mien Chiang, jangan paksakan sesuatu yang tidak pantas dipaksa, kalau hanya penyesalan dan penderitaan.

seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran dari program 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Retnandari dan operator Bung Agus mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Hendra Hidayat memastikan sudah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi lintas sektor menyikapi insiden yang diduga mengandung unsur penistaan agama dalam kegiatan promosi minuman beralkohol di kawasan Ancol. Hendra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap tenang serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta Utara, serta mempercayakan sepenuhnya penindakan hukum kepada para terduga pelaku atau mereka yang terlibat.
1: Perkembangan atau kejadian pada minggu malam yang lalu, kami Forkopimko Jakarta Utara langsung berkoordinasi dengan pihak MUI dan ormas-ormas lainnya untuk menyikapi kejadian tersebut. Tentunya kami sangat menyayangkan kejadian tersebut yang terjadi pada minggu malam. Makanya kemudian hari Seninnya sudah ada laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Polres Jakarta Utara.
0: Sementara itu, pelaksana harian PLH Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Oki Waskito menuturkan pihak kepolisian sudah melakukan penanganan perkara sesaat setelah kejadian berlangsung. Ia menyampaikan dugaan tindak pidana tersebut masih dalam tahap pendalaman dengan mengacu pada ketentuan pasal 300 atau pasal 301 KUHP baru.
1: Untuk terduga pelaku penistaan saat ini sudah diamankan di Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan berinisial R dan laki-laki berinisial E. Dua yang kita arah penyidikan.
0: Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama unsur Forkopimko akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan untuk memastikan ketentraman masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil ajudan Menteri Kehutanan serta Kapolres Kuan Sing untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Pak, uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil pihak untuk mendalami pengembalian amplop uang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kepada Soehardiman Ambi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan diperlukan untuk mengkonfirmasi proses pengembalian uang sekaligus menelusuri penyebab selisih nominal. KPK sebelumnya menyebut Soehardiman diduga menyerahkan uang sebesar 14 ribu dolar Singapura kepada Raja Juli dalam sebuah pertemuan. Namun uang yang dikembalikan Raja Juli kepada pihak pemerintah Kabupaten Kuan Sing disebut berjumlah 12 ribu dolar Singapura dan ada selisih 2.000 dolar Singapura. Budi mengatakan penyidik membuka kemungkinan akan memanggil pihak yang mengetahui atau memfasilitasi pengambilan uang tersebut termasuk ajudan Raja Juli. Namun Budi belum merinci pihak-pihak yang akan dipanggil maupun waktu pemeriksaannya, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap Kapolres Kuan Sing AKBP Hidayat Perdana.
3: Pengembaliannya belum utuh. Pengembaliannya diduga hanya berkisar di angka 12.000. Singapura dolar, artinya ada selisih 2.000. Nah, selisih 2.000 Singapura dolar itu tentu nanti penyidik akan telusuri, akan dalami kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui mengapa ada selisih antara pemberian dan pengembalian tersebut. Termasuk tentunya jika memang pengembalian yang dilakukan oleh Pak Menteri itu difasilitasi atau ada pihak-pihak yang kemudian mengetahui proses dan mekanisme pemberian itu, pengembalian itu, maka penyidik tentunya juga terbuka kemungkinan untuk melakukan permintaan keterangan kepada pihak-pihak yang mengetahui proses pengembalian dari uang tersebut.
2: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing, Soehardiman Ambi, mengaku tidak mengetahui uang yang diberikan kepada pihak Kementerian Kehutanan.
1: Dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
4: Yang mana tuh?
1: Uang yang di dalam amplop itu.
4: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
1: Yang mana? Bapak. Bapak yang ngasih. Kalau bukan Bapak, Pak.
4: Kenapa dikasih, Pak?
5: Bapak tahu isinya ya? Pak.
4: Tahu isinya apa ya, enggak tahu ya?
1: Katanya dolar, benar enggak?
4: Enggak tahu isinya apa ya.
2: Sebelumnya memang KPK menetapkan Soehardiman Ambi sebagai tersangka bersama sekretaris daerah Kuan Sing Zulkarnain serta direktur utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles dalam perkara dugaan suap pengisian jabatan sekretaris terdaerah di wilayah Kuan Sing. Dalam pemilihan pengisian jabatan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lain berupa pengumpulan uang dari pemotongan SHU 914 anggota KUD Prima Sehati, di mana dana tersebut diduga digunakan untuk mengurus pelepasan kawasan HPT di Kementerian Kehutanan. Kasus tersebut mencuat setelah Menhut Raja Juli Antoni mengakui menerima amplop dari Soehardiman di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Namun Raja Juli menyatakan amplop itu telah dikembalikan melalui ajudannya dan kemudian dilaporkan kepada KPK sebagai gratifikasi. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: peristiwa.
1: Gerakan Pramuka Indonesia mulai diresmikan pada 14 Agustus 1961 oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal tersebut dilaksanakan Mapinas, Majelis Pimpinan Nasional yang diketuai Presiden Soekarno, Wakil Ketua Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr. Aziz Saleh. Hal itu untuk meresmikan Gerakan Pramuka di Indonesia, sekaligus diperkenalkan pula istilah Pramuka untuk pertama kalinya oleh Sultan Hamengkubuwono IX. Jepang kalah dalam Perang Asia Timur Raya pada 14 Agustus 1945 waktu Amerika Serikat atau 15 Agustus 1945 waktu Jepang. Negara ini menyerah tanpa syarat pada Sekutu dan mengakui Deklarasi Potsdam. Upacara penyerahan dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Missouri yang berlabuh di Teluk Tokyo. Penandatanganan ini menandakan Jepang mengaku kalah sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Sebelum kalah telak, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor Hawaii dihancurkan Jepang. Kaigun Angkatan Laut Jepang pun mengirimkan 4 kapal induk ke Kepulauan Midway di tengah Samudra Pasifik. Tujuannya menghabisi sisa armada Pasifik Amerika Serikat. Tapi Jepang ceroboh. Kode komunikasi rahasia Kaigun berhasil dibuka pihak Amerika Serikat. Jumlah kekuatan bisa diketahui, waktu serangan Jepang juga bisa diprediksi. Armada Jepang pun hancur dalam pertempuran. Akhirnya, Pulau Saipan, Iwo Jima, dan Okinawa berhasil dikuasai Sekutu yang membuat militer Jepang semakin tak berkutik dan berimbas pada negara Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Adani Sabil ya, kembali menjumpai Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadir membawakan warta berita setiap jamnya dan juga memutarkan kembali rekaman-rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Pada edisi kali ini Jumat ya, 14 Agustus 2026, 3 hari menjelang kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper ya, pengarah acara Wisnu Wardana. Dan seperti biasa setiap malam Jumat kami hadir bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nanti kami akan langsungkan dialog bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Setio Hajar Dewantoro. Dan Anda juga nanti bisa bergabung bersama kami secara interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan tema dialog kita pada dini hari ini terkait dengan Pancasila di tengah perbedaan, merawat persatuan di bulan kemerdekaan. Kita nanti akan coba ulas ya, seperti apa perjalanan bangsa ini dalam membentuk persatuan, menjaganya, dan juga bahkan sampai perjuangan berdarah para pahlawan kita di masa lalu untuk mempertahankan ya, ideologi Pancasila dari berbagai ancaman, baik itu fisik maupun ideologis. Kita sudah seringkali melewati berbagai ujian dalam merawat Pancasila ini. Ya, kita tahu ada peristiwa-peristiwa besar seperti G30 SPKI, lalu kemudian aksi-aksi separatisme ya, yang berbasis kedaerahan, dan juga ada juga yang berbasis keagamaan seperti DITII begitu ya. Namun alhamdulillah puji Tuhan hingga hari ini NKRI masih kuat bersatu di tengah perbedaan yang ada, perbedaan suku, agama, ras ya. Dan kita masih menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Bagaimana sesungguhnya negara ini atau berbagai suku yang ada di negara ini bisa sama-sama berikrar untuk menjalin persatuan dalam satu negara? Bagaimana mereka kemudian bisa bersumpah untuk berbangsa satu, berbahasa satu, dan bertumpah darah satu tanah air Indonesia? Ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi cikal bakal persatuan berbagai suku dan bangsa yang ada di negara kita. Kemudian juga bagaimana merawat persatuan tersebut. Kita tahu dalam sejarahnya persatuan yang ada di negara kita ini kemudian di sekitar tahun 45 teruji luar biasa dengan mereka berkumpul gitu ya, atas inisiasi para tokoh, di mana dalam forum BPUPKI kemudian lahirlah suatu ide yang gemilang dari sang proklamator Soekarno terkait dengan 5 sila yang menjadi pedoman hidup bangsa, dan kemudian diakui oleh seluruh dunia. Dan tentunya tidak mudah perjalanan tersebut, berbagai perjuangan dilakukan ya. Dan juga bagaimana Pancasila juga terjadi banyak perbedaan pendapat, namun para tokoh bangsa bisa mengesampingkan ego mereka, kepentingan pribadi dan kelompoknya, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti kami akan hadirkan dialognya dan Anda juga bisa berpartisipasi langsung nanti, menanggapi ataupun bertanya dengan narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro. Namun sebelum itu, kami hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu. dari Coklat Bangun Pemudi Pemuda.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: Dan pendengar seperti apa Pancasila di tengah perbedaan merawat persatuan di bulan kemerdekaan, mulai dari historis di mana persatuan itu terbentuk hingga kini kita dihadapkan pada tantangan untuk merawat persatuan tersebut. Kita nantinya akan coba berdialog ya bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro, dan sepertinya sudah tersambung. Saya sapa terlebih dahulu Pak Setio. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Iya, Pak Setio, kabar sehat ya, Pak?
1: Sehat, sehat, Bu.
0: Baik, Pak Setio, kita 3 hari menjelang hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini, Pak Setio, ya. Dimana di kampung-kampung, di jalan-jalan sudah ramai begitu, umbul-umbul, bendera berkibar, begitu gagahnya sang merah putih. Dan ya, walaupun banyak tantangannya, namun kita di sini membahas Pancasila di tengah perbedaan melawat persatuan di bulan kemerdekaan. Mungkin saya ingin awali dari bagaimana persatuan itu bisa terbentuk ya. Artinya kita bahas dari bagaimana sejarah persatuan bangsa kita, di mana di zaman dulu, bahkan sebelum lahirnya Pancasila, para tokoh bangsa dari berbagai daerah ini sudah menyatakan ingin bersatu begitu, ingin menyatukan berbagai daerah yang ada walaupun banyak perbedaan suku, agama, budaya dan lain-lain. Pak Setio, mungkin Anda bisa jelaskan apa yang membuat para pendiri bangsa ketika itu merasa bahwa mereka harus bersatu daerah-daerah ini, dan kemudian mereka bisa menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompoknya masing-masing, Pak Setio ini.
1: Terima kasih Bung Sabil ya.
0: Iya.
1: Momen malam ini ya mestinya menjadi momen yang istimewa buat kita semua ya, untuk merenung ya. Merenung tentang apa yang terjadi di masa lalu yang kemudian itu berdampak pada kita semua. Kan kita sama-sama tahu bahwa sebelum berdiri yang disebut sebagai Republik Indonesia, yang terbentuk lebih dahulu adalah kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Lewat peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sampai pada kesadaran untuk membangun sebuah bangsa saja sebetulnya kan tidak gampang, karena bagaimanapun juga kan lebih dahulu ada kesadaran pada level etnik, pada level suku ya, kemudian kesadaran yang berakar pada keberadaan kerajaan-kerajaan yang banyak sekali ada di Nusantara gitu ya. Nah, bisa sampai ke titik itu saja tuh sekali lagi sangat tidak mudah. Butuh sebuah kelegoan ya, kerelaan dari berbagai pihak untuk bersatu di dalam kesetaraan. Karena tidak mungkin ada persatuan ketika satu pihak merasa lebih superior ketimbang yang lainnya. Nah, tentu saja memang akarnya adalah sebuah visi yang besar, dan tentu saja juga kita tidak bisa mengabaikan adanya rasa senasib sepenanggungan ya, dari berbagai etnik, berbagai agama yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari bangsa baru muncul yang namanya negara. Negara diproklamasikan 17 Agustus 1945 sehingga kita entah lagi memperingatinya kan. Nah, kemudian ketika membangun negara ini kan muncul pertanyaan, apa dasar negaranya yang bisa diterima oleh berbagai pihak? Ya, muncullah yang disebut sebagai Pancasila. Dan terbentuknya Pancasila juga kan proses yang panjang, ada dialektika kan, Bung Sabil. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya adalah, apakah kita masih mau bersatu sebagai sebuah bangsa? Atau kita memilih untuk mengedepankan keakuan kita yang nanti berdampak kepada cerai-berainya negara dan bangsa ini. Nah, itu sesuatu yang patut kita renungkan bersama. Meskipun di fase ini kan banyak orang kecewa, marah gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengelola itu di dalam kesadaran yang lebih murni supaya kita tetap bisa bersatu sebagai sebuah bangsa dan negara. Itu jawaban sekaligus pantikan renungan buat kita semua, Bung Sabil.
0: Iya. Kalau kita ingin coba ambil pelajaran dari para tokoh kita di masa lalu, di mana biasanya raja-raja atau sultan-sultan yang sudah punya kekuasaan gitu ya, ingin melakukan ekspansi untuk memperbesar kerajaannya. Namun tidak dengan para pendiri bangsa kita yang justru menginginkan adanya kebersamaan. Menurut Anda apa yang menjadi karakter bangsa Indonesia khususnya yang dicontohkan, yang dapat diteladani dari para tokoh bangsa kita di zaman dulu, sehingga lebih merasa perlu untuk adanya persatuan satu negara yang menyatukan berbagai kerajaan tadi, daripada mereka ingin berdiri sebagai negara yang mewakili kerajaan mereka sendiri, Pak Setio?
1: Iya, saya sebetulnya takjub ya, Bung Sabil, bagaimana ya, mungkin para raja di masa lalu itu bersedia untuk
0: bergabung, iya,
1: mengurangi kekuasaan mereka, kemudian bergabung di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, coba kita bayangkan ya, Bu. Mereka itu bukan hanya keluar uang, Bung, tapi betul-betul kehilangan kekuasaan kan diserahkan kepada Republik.
0: Iya.
1: Kita sama-sama tahu bagaimana Sinuwun Pakubuwono 10 gitu ya, itu juga sangat mendukung adanya Republik. Makanya beliau mengutus Dr. Rajiman Wadiudiningrat sebagai ketua BPUPKI. Ya. Kemudian Sultan Hamengkubuwono 9 itu sangat serius juga mendukung Republik ini. Bahkan kita sama-sama tahu sejarahnya, beliau setidaknya ini belum tentu semuanya yang beliau perbankan gitu ya, itu menyumbang 6 juta gulden untuk Republik. Gitu ya, diserahkan kepada Bung Karno sebagai motor dari perjuangan kemerdekaan. Kemudian Sultan Syarif Kasim II dari Siak Indragiri Hulir, Siak Indragiri Hilir, Riau ya, itu menyumbang setidaknya 13 juta gulden, yang itu setara dengan sekitar 1 triliun rupiah.
0: Wow, luar biasa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Saya sangat takjub gitu ya, tentang kerelaan beliau-beliau ini.
0: Iya.
1: Nah, kalau saya boleh merenungkan gitu ya, tampaknya pasti karena beliau-beliau ini melihat sebuah visi yang besar. Bahwa keagungan, kejayaan itu hanya akan terjadi di dalam sebuah persatuan. Kalau merujuk kepada sejarah yang lebih kuno gitu ya, ya tentu saja kita belajar dari apa yang menjadi sumpahnya Mahapatih Gajah Mada, Sumpah Palapa. Sebelumnya bagaimana Raja Kertanegara juga punya semangat untuk menyatukan Dwi Pantara atau Nusantara. Nah, tampaknya memang semangat itu tidak pernah pudar gitu ya. Bagaimana kemudian orang harus melampaui perbedaannya, harus mau berkorban demi sebuah cita-cita yang besar. Nah, memang ini yang patut menjadi keprihatinan kita, Bung Sabil, karena pengorbanan mereka ini belum sepenuhnya bisa kita hargai. Hari-hari ini, kalaulah kita bertanya apakah yang sudah berkorban itu senang apa sedih gitu ya, saya kira jawabannya mereka nggak terlalu senang ya, melihat cita-cita besar mereka belum berhasil, rakyat belum sejahtera sepenuhnya, masih banyak korupsi dan seterusnya, Bung Sabil.
0: Iya. Artinya

kan terbakar, Mbak. Ketika kita sudah bisa blocking, biasanya lebih gampang. Nah, tapi

0: ini ya apa di usia rentan dan kelompok rentan ya mereka, jadi itu yang kita khawatirkan ya, sampai apa pasien ini meningkat atau penyakit ini meningkat gitu.
1: Kita harapkan seperti itu agar masyarakat juga bisa beraktivitas seperti biasa ya, tidak terganggu dengan adanya kabut asap ya Pak Multazam.
0: Walaupun pendidikan sekarang sudah mengatur waktu, jadi diatur waktu sesuai situasional di masing-masing daerah. Jadi bisa diundur masuk sekolahnya Mbak. Jadi jam 6.30 sekarang bisa di angka 8.00 baru mereka boleh masuk. Karena pagi itu biasanya kalau embun cukup pekat di beberapa titik, jarak pandang bisa di angka 200-300 meter saja. Jadi kita, dan edaran itu sudah disampaikan ke satuan pendidikan mulai SD, SMP, SMA, SMK untuk penyesuaian. Jadi sekolah itu menyesuaikan masing-masing ya.
1: Sudah ada penyesuaian ya dari adanya kabut asap ini. Jadi sekolah-sekolah menyesuaikan waktu masuk karena adanya kabut asap, sehingga waktu masuknya agak diulur sedikit ya, untuk mengurangi adanya dampak ya Pak Multazam.
0: Betul Mbak.
1: Ini di wilayah mana saja Pak, di Kota Waringin Timur, apakah menyeluruh atau mungkin hanya kawasan tertentu saja?
0: Kalau yang terbesar memang asap ini kontribusinya ada di wilayah perkotaan sebenarnya, tetapi asap ini juga ditimbulkan dari wilayah selatan. Nah, sehingga terjadi penumpukan asap pada pagi hari itu yang kita bisa rasakan di daerah dalam kota. Tetapi di daerah utara Kota Waringin Timur masih belum, Mbak. Jadi ya kita berharap tidak ya. Kita berharap tidak. Jadi kemarin kami ada komunikasi dengan teman-teman camat di beberapa daerah di wilayah atas itu. Mereka belum terganggu atas asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
1: Baik, kita tahu musim kemarau ataupun El Nino masih berkepanjangan. Bagaimana kemudian langkah yang dilakukan oleh BPBD agar dampak dari karhutla ini tidak semakin meluas, Pak Multazam?
0: Kita terus menghimbau ya, maklumat Pak Kapolda, kemudian setiap bertemu dengan masyarakat kita minta untuk kesadarannya. Tapi memang tidak bisa seketika ya kita menghentikan, tapi paling tidak kita menjaga betul bahwa lokasi hutan dan lahan kita, yang terutama yang gambut ini, tidak bisa dipantik sendiri. Jadi kalau ketika dibakar, misalnya bakar sampah, bakar daun gitu ya, itu kalau ini sudah tidak diperbolehkan sebenarnya, karena itu cepat sekali meluasnya Mbak. Dan itu terjadi di beberapa kejadian itu gara-gara hanya membakar setumpuk daun.
1: Dari hal-hal kecil yang tidak disadari ya, justru akhirnya meluas.
0: Iya, betul.
1: Baik, apa kemudian pesannya untuk masyarakat sekitar agar bersama-sama ya mencegah terjadinya karhutla? Karena tadi kan mengingat dari hal-hal kecil kemudian akhirnya berdampak yang cukup besar, bahkan meluas.
0: Kita ingin ini kerja bersama ya. Kalau bencana ini tidak bisa hanya satu pihak yang akan terlibat. Kami berharap di satuan di masyarakat, tapi termasuk kami ya, sadar bahwa kebakaran lahan ini atau membuka lahan untuk berladang, untuk berkebun, dengan cara dengan membakar. Karena teknologi sekarang sudah cukup lumayan banyak, jadi apalagi pada situasi kekeringan yang cukup panjang ini. Kita berharap, dan ini sudah sejak bulan April kami sounding Mbak, jadi bukan sekarang gitu. Karena mitigasi non-strukturalnya itu sebenarnya sudah kami lakukan sejak awal.
1: Gitu. Karena ini ya, setiap tahun ada saja kejadian seperti ini ya, seperti apa ya, bisa dikatakan setiap kemarau kemudian terjadi karhutla, areanya semakin banyak yang terbakar ya Pak. Tentu mitigasi penting untuk dilakukan agar ke depan tidak terjadi area-area yang terbakar lagi ya Pak Multazam.
0: Betul. Jadi kita berharap juga perbaikan saluran-saluran drainase yang menggunakan pintu air gitu, sehingga air di lahan itu bisa terjaga.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Multazam, kita nantikan ya bagaimana perkembangan terkininya. Semoga kita harapkan tidak semakin meluas dampaknya. Ya, terima kasih Pak Multazam atas waktunya.
0: Salam tangguh.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Kalaksa BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Multazam.
2: Wawancara Pro 3. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dari Sepampang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Seperjan Amar dan rekan sekerja Ihsan mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Mendengar kembali pagi ini Jumat tanggal 14 Agustus 2026 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan. Mendengar pagi ini di awal kebersamaan kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Lenti Darleni membacakan surah An-Nisa ayat 9. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: Pendengar, masih bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia Ranai. Selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Bukit Tinggi.
1: Ini kita tidak hanya memahami makna dari Ibadur Rahman saja, pendengar dan juga penonton, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu telah hadir di studio kita Ustaz Fajri Ali Nudin. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak.
1: Iya Ustaz, sudah siap dengan tausiah kita hari ini ya Ustaz ya, tentang menjadi hamba Ibadur Rahman ya Ustaz ya.
2: Insyaallah, insyaallah.
1: Baiklah, untuk itu kami persilakan kepada Ustaz Fajri Ali Nudin. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'athi rusuli wal anbiya rahmatan lin-nasi bin-nuril mubin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Kala 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar permisa Pro 1 RRI Bukit Tinggi dimanapun berada, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita semua, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala apa yang kita kerjakan, mudah-mudahan Allah rahmati kita, dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surganya Allah kelak nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah, puja dan puji hanyalah milik Allah. Allah yang berhak kita puja dan Allah yang berhak kita puji dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan pucuk pimpinan umat semesta alam, yakninya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa pendengar dimanapun berada, sesungguhnya yang perlu kita ketahui adalah ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar mencintai, menyukai hamba-hambanya yang banyak memiliki amal ibadah. Mungkin ada hambanya yang gemar melaksanakan sholat sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar mengerjakan puasa sunat. Mungkin ada hambanya yang gemar membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata bukan itu saja yang Allah sukai, yang Allah cintai. Akan tetapi, Allah juga mencintai hamba-hambanya yang memiliki ilmu serta memiliki akhlak yang baik, memiliki akidah yang baik, memiliki tingkah laku yang baik. Kenapa demikian? Di samping orang itu memiliki amal ibadah, ternyata orang itu harus juga memiliki akhlak yang baik. Kalau kita berbicara tentang akhlak yang baik, maka kita terfokus dengan junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu memiliki akhlak yang mulia. Bahkan sebelum diangkat pun menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad sudah memiliki akhlak mulia. Ketika diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Ya, kemudian diasuh dengan paman beliau Abu Talib, beliau memiliki akhlak yang mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau memiliki akhlak yang mulia, ternyata beliau memiliki amal ibadah yang luar biasa. Bahkan ibunda Aisyah, istri beliau, pernah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah melupakan salat sunnah malam beliau, bahkan sampai bengkak kaki beliau pun beliau tetap mengerjakan salat sunnah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Maka Nabi Muhammad itu adalah menjadi panutan bagi kita, suri tauladan bagi kita. Maka kata Allah, orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa,
3: kemudian memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, maka orang itu Allah sebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman artinya adalah hamba-hamba yang disayangi, yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdu artinya hamba. Jadi kalau ada nama orang abdu, maka di belakangnya harus digunakan dengan nama-nama Allah. Seperti Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Aziz. Tidak boleh yang lain. Abdul Syam artinya hamba matahari. Tidak boleh. Jadi abdu artinya hamba. Jadi Allah mengatakan orang yang memiliki amal ibadah yang luar biasa, memiliki akhlak yang baik, maka orang itu Allah katakan dengan ibadur rahman. Lalu para pendengar permisa, kalau kita menginginkan disebut oleh Allah ibadur rahman, lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus mengetahui bagaimana karakter dari ibadur rahman tersebut. Bagaimana ciri-ciri dari ibadur rahman tersebut. Maka Allah katakan, langsung Allah jawab di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hawnan. وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Kata Allah, ibadur rahman itu adalah الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi Allah ini. هَوْنًا, هَوْنًا artinya adalah dengan rendah hati. Jadi rendah hati, lawan rendah hati adalah tinggi hati. Dari puncak dari tinggi hati adalah sombong. Kenapa Allah melirik kepada hati? Kenapa tidak Allah lirik kepada kegagahan, kepada kecantikan, kepada jabatan, harta dan lain sebagainya? Kenapa Allah melirik kepada hati? Ketahuilah, sesungguhnya yang paling utama dari jasad kita itu adalah hati. Jadi kata Nabi SAW bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Namun apabila daging itu jelek, maka jelek pulalah seluruh tubuhnya. Apa itu ya Rasul? Wahuwa qalbu, ialah hati, kata Nabi SAW. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh manusia itu dampaknya selalu kepada hati. Tidak saja sifatnya yang baik, tidak saja sifatnya yang positif, namun juga ada sifatnya yang negatif. Seperti kita melihat ada orang gemar berbuat kebaikan, selalu berbuat kebaikan, maka kita katakan ia baik hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu gemar memberi, suka berbagi, suka memberi dan lain sebagainya, kita katakan ia murah hati. Ada orang, kita melihat orang yang mana dia pandai dalam segala hal, tapi dia tidak mau menonjolkan kepandaiannya, kita katakan ia dengan rendah hati. Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu kalau kita berbicara dia tidak mudah emosi, dia tidak gampang marah, ya, maka kita katakan ia lapang hati. Itu yang baiknya. Namun ada juga yang buruknya, yang jeleknya. Apa itu? Ketika kita melihat seseorang yang mana orang itu ketika kita berbicara dia mudah emosi, dia mudah marah, dia gampang tersinggung, maka kita katakan ia sempit hati. Ada pula apa istilahnya hari ini dikatakan dengan SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, maka orang itu kata Nabi dikatakan iri hati. Jadi yang paling berbahaya kata Nabi apa? Ada orang yang sanggup membangun kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Dia sanggup membangun kebahagiaan padahal orang lain dalam keadaan sedih, kawannya dalam keadaan berduka, kawannya dalam keadaan mendapatkan cobaan masalah. Dia sanggup membangun kebahagiaan, maka orang itu dikatakan oleh Rasulullah tak punya hati atau busuk hati. Jadi inti dari segala hal adalah mari kita memperbaiki hati, karena pusat dari tubuh kita itu sebenarnya adalah hati. Maka kata para ulama, hati itu tempat iman berlabuh. Bila hati berubah, maka iman pun akan ikut berubah. Bila hati bergeser, maka iman pun akan ikut bergeser. Kenapa? Iman itu bisa bertambah dan bisa pula berkurang. Jadi intinya kata Nabi, hati. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Quantum Taqwa, beliau jelaskan cara penghambaan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari amal ibadah, tapi dimulai dari cara kita membersihkan hati. Jadi ibaratnya pondasi amal ibadah itu adalah hati. Ibaratkan sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat maka bangunannya pun akan kuat. Tapi kalau pondasinya lemah, maka bangunannya pun mudah roboh, mudah runtuh. Jadi begitulah ibaratnya dalam amal ibadah. Maka pondasi amal ibadah itu adalah hati. Maka kita sering mendengar hadis, innamal a'malu biniat, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Di mana niat itu? Niat itu terletak di dalam hati. Maka kuncinya adalah hati. Maka mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Bagaimana cara memperbaiki hati? Maka Nabi SAW memberikan cara, metode-metode untuk bisa membersihkan hati. Pertama kata Nabi adalah, mari kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah. Jadi selesai salat, maka sejenak luangkan waktu untuk zikir. Ya minimal agak sebentar. Sesibuk-sibuk apapun kita, semepet-mepet apapun waktu kita, jangan lupakan zikir. Kenapa? Zikir itu adalah obat dari segala penyembuhan hati. Yang kedua kata Nabi adalah, senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Seandainya kita tidak sanggup membaca 5 halaman, mungkin dalam 1 hari 1 halaman, atau tidak sanggup 1 halaman, 1/2 halaman. Kalau tidak sanggup 1/2 halaman, 3 halaman. Kalau tidak sanggup 3 halaman, 3 halaman, ya 1/2 halaman. Tidak sanggup 1/2 halaman, 3 ayat. Tidak sanggup 3 ayat, mungkin 1 ayat. One day one ayat, 1 hari 1 ayat. Kalau tidak sanggup juga, wallahu a'lam bishawab, mungkin kelebihan kita hari ini. Maka senantiasalah bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi asyifa, obat dari segala obat. Yang ketiga kata Nabi adalah, perbanyaklah berdoa. Jadi inti dari segala ibadah doa. Maka selesai kita ikhtiar, selesai kita berusaha, maka jangan lupa kita menyandarkan kepada Allah. Senantiasalah berdoa kepada Allah. Kata Allah, udu'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepadaku kata Allah, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi intinya adalah senantiasa kita berdoa. Kemudian yang keempat kata Nabi, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Jadi hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, maka cara mencintai Nabi salah satunya adalah dengan cara memperbanyak berselawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah, yakninya perbanyaklah bersedekah. Ternyata bersedekah bukan hanya sekedar amal jariah saja, tetapi sedekah juga mengobati hati. Itulah setidaknya 5 cara memperbaiki hati. Maka kalau kita sudah memperbaiki, senantiasa berdoa, mudah-mudahan hati yang sempit Allah lapangkan. Mudah-mudahan hati yang keras Allah lunakkan. Mudah-mudahan hati yang gelap Allah terangkan. Mudah-mudahan hati yang kotor Allah bersihkan. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, sifat karakter ibadur rahman itu adalah qalu salaman, memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana perkataan yang baik itu? Ya Nabi mencontohkan apa ciri-ciri makhluk, ciri-ciri penghambaan itu. Ya akhlak manusia itu berdampak kepada perkataan, setiap perkataannya. Maka kata ulama Ibnu Athaillah, cara kita menyampaikan sesuatu itu, bungkuslah perkataan itu dengan kalbu, dengan hati. Maka kalau kita berbicara, kata Ibnu Athaillah, sebaiknya dari hati ke hati, itu akan lebih tersampaikan, kata beliau. Jadi memiliki perkataan yang baik itu merupakan ibadur rahman. Hari ini itu yang sudah susah bagi kita dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan teknologi hari ini. Maka banyak kita lihat orang dengan semena-menanya berkata yang kotor, berkata yang jelek. Supaya apa? Supaya viral. kita banyak melihat di medsos seperti TikTok, seperti Instagram, seperti WA dan lain sebagainya. Kita lihat itu banyak sekali yang berkata kotor, yang berkata tidak baik dan tidak mencerminkan. Jadi intinya adalah perkataanlah yang baik. Kenapa? Apa yang kita katakan itu, itulah yang mencerminkan akhlak dan perilaku kita. Itulah setidaknya karakter ibadur rahman. Pertama, orang yang rendah hati, orang yang tidak tinggi hati atau tidak sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki perkataan yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin hanya demikian.
1: Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah simak tausiah dari Ustaz pagi ini. Dan untuk pendengar kami, pemirsa kami yang ingin bertanya, boleh ya Ustaz ya?
3: Ya boleh.
1: Kita
3: boleh.
1: Buka jalur interaksi kita di 0811-669-9720. Atau Anda juga bisa tinggalkan komentar Anda di channel YouTube kami di RRI Bukit Tinggi. Halo, selamat pagi, Mutiara pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kak Ika di Batipuah.
1: Dari Ika di Batipuah, betul?
4: Masyaallah.
1: Iya.
4: Iya.
1: Baiklah, silakan Ibu Ika di Batipuah pertanyaannya bersama Ustaz.
4: Makasih, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
4: Kita berusaha membersihkan hati, juga rendah hati. Tapi apakah boleh Pak Ustaz sambil kita kerja di rumah, menyapu, mencuci piring, ya kayak begitulah. Apakah kita harus berwudu dulu, kita baca zikirnya, baca ayat-ayat pendek. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dijawab Ustaz.
5: Ya, luar biasa ya Bu pertanyaannya. Bagus. Apakah setiap yang kita lakukan seperti pekerjaan di rumah harus dimulai dengan zikir? Ya, Nabi bahkan menganjurkan, sebaiknya dianjurkan berzikir dahulu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, dimulailah dengan berdoa. Zikir enggak usah panjang-panjang, ya pendek-pendek pun bisa. Ya zikir dahulu boleh. Ya kita baca Al-Quran sebelum bekerja boleh. Ya agak 2 ayat, 3 ayat boleh diizinkan. Kita berdoa sebelum bekerja, itu dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi Nabi pun mengatakan, kalau ingin memulai suatu kegiatan, suatu pekerjaan, maka mulailah dengan berdoa, dengan berzikir, atau dimulai dengan berselawat dahulu. Boleh sekali, sangat dianjurkan. Itu membuat ketika kita sedang bekerja, membuat hati kita lega, membuat hati kita lapang. Jadi itu sangat-sangat boleh. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baiklah. Kemudian pertanyaan yang kedua Ustaz, kita terima telepon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Dengan Mutiara pagi, assalamualaikum.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ustaz Fajri Ali Nudin pagi ini, Uncu Divo.
6: Halo, Ustaz Fajri dari Uncu Divo di 67 Kota Solo, Ustaz.
1: Iya, Uncu Divo, Ustaz.
5: Uncu Divo, ya, Masya Allah.
1: Silakan Uncu dengan pertanyaannya.
6: Apa tema ini?
1: Oh, tema kita menjadi hamba ibadur rahman.
6: Gimana kita menjadi hamba ibadur rahman yang baik itu bisa dikasih sayang sama sama Allah itu, kita selamat dan bahagia dunia dan di akhirat nanti itu. Tapi saya ingin menanyakan, gimana salat itu yang agama itu gimana gitu ya, kalau ada orang yang cacat, orang yang sakit keras gitu, dia tidak bisa sholat, itu gimana sih kepada niat dan keinginan untuk sholat itu ada, tapi dia terhalang karena dia cacat tunanetra misalnya, atau sakit keras lama gitu ya. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, jelas sekali Uncu Divo.
6: Terima kasih. Aku satu lagi gimana gitu ya, kan kalau kita berdoa itu kan ada, harus ada di awal dan di akhir, misalnya sebelum makan atau sesudah makan kita berdoa. Gimana gitu ya kalau ada orang berdoanya cuma di awal saja, di akhirnya tidak berdoa. Itu sajalah pertanyaan saya.
1: Baik.
6: Sudah jelas ini dan Ustaz?
1: Iya, insya Allah sudah jelas.
6: Terima kasih banyak. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini dan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Uncu Divo itu, gimana orang yang sedang sakit, cacat begitu Ustaz ya. Keinginan untuk sholatnya sangat kuat sekali tapi keadaannya sulit. Nah, seperti apa tuh Ustaz?
5: Ya, Nabi mengajarkan ya, sholat itu kan tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang mengerjakan sholat berarti ia telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan agama. Memang Nabi mengajarkan ya, kalau seandainya kita tidak bisa berdiri ya, maka Nabi mengajarkan silahkan untuk berbaring atau duduk dahulu. Kalau seandainya kita tidak bisa duduk, ya silahkan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, ya kalau seandainya enggak bisa digerakkan, mungkin nafas kita masih ada, boleh dalam hati. Ya, dalam agama Islam itu tidak dipersulit dan tidak pula dipermudah. Betul. Ya, dia tidak pula permudah. Semuanya sudah ada aturan-aturannya, sudah dijelaskan oleh ulama kita, guru kita. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit, ya boleh kita sholat itu dalam hati, boleh. Ya, boleh. Tapi kalau seandainya nafas tidak ada, baru disolatkan ya. Baru disolatkan.
1: Bahkan dengan gerakan mata juga boleh.
5: Oh, boleh, ya? Boleh. Ya, betul. Dengan ya, seperti memberikan isyarat namanya.
1: Iya.
5: Isyarat boleh. Ataupun hanya telunjuk yang bergerak satu, boleh.
1: Okay.
5: Ya, sangat dibolehkan ya.
1: Betul. Jadi kondisi ya, Ustaz,
5: ya, tergantung dengan kondisi. Ya. Jangan kita paksakan kita tidak bisa berdiri, kita paksakan ya nanti kita pingsan jatuh.
1: Malah
5: ya,
1: jadi sholat.
5: Malah ya, jadi tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya. Oke, yang kedua Ustaz tentang berdoa.
5: Yeah.
1: Seperti contohnya berdoa mau makan dan sesudah makan, biasanya kan saat memulai dan mengakhiri.
5: Yeah.
1: Kalau berdoanya cuma sekali aja, entah itu di awal ataupun di akhir, seperti apa tuh Ustaz?
5: Iya. Yeah. Ya, Nabi mengajarkan begitu. Apapun yang dilakukan, mulailah dengan berdoa. Selesai melakukan kegiatan, maka akhiri pula lah dengan berdoa. Jadi kalau ada sudah dimulai dengan berdoa namun tidak diakhiri berdoa, rasanya kurang sempurna gitu Kak.
1: Betul.
5: Jadi demi kesempurnaannya itu bagaimana? Ya kita mulai dengan berdoa, meminta kepada Allah. Selesai yang kita kerja pun, kita pun meminta kepada Allah. Jadi semuanya niatnya tergantung kepada Allah. Kita sandarkan kepada Allah.
1: Betul.
5: Jadi intinya adalah jangan lupa kita. Jadi kunci berdoa itu sebenarnya rasa bersyukur kita kepada Allah.
1: Yeah.
5: Penghambaan kepada Allah yang lebih bagus itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi diberikan kenikmatan oleh Allah, kita berdoa. Selesai kita bekerja, selesai kita melakukan aktivitas apapun yang kita kerja, kita pun berdoa. Disitulah letak kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah.
1: Baik.
5: Wallahu a'lam bishawab.
1: Baiklah Ustaz. Yeah. Sekarang dari Irfi mungkin nih Ustaz.
5: Yeah.
1: Ketika kita ingin menjadi hamba yang ibadurrahman, terkadang kita sulit sekali untuk yang Irfi rasakan gitu ya Ustaz, ya, untuk bersabar. Apalagi ketika kita berhadapan dengan orang yang berbeda pendapat, tapi kita tahu pendapatnya salah gitu misalnya Ustaz. Sulit sekali kita untuk menahan kesabaran itu Ustaz. Nah itu gimana tuh Ustaz?
5: Memang Kak Irfi ya, memang dalam hidup ini kata Nabi sa'ah wa sa'ah. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya.
1: Okay.
5: Memang sabar itu tidak mudah. Jadi sebenarnya kunci dalam hidup itu kata Nabi dua saja. Pertama bersyukur, kedua bersabar. Kalau datang kenikmatan maka kita bersyukur. Kalau datang ujian, datang cobaan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah pun menginginkan kita satu pahala lagi, yaitu bersabar. Dengan perkembangan zaman hari ini, ketika kita mungkin melakukan pekerjaan, aktivitas itu banyak berbagai datang masalah lah, atau ya seperti kita menghadapi orang, kadang-kadang dia berbeda pendapat. Ya, memang Nabi pun mengatakan demikian, sabar itu sulit. Ya, kalau mudah sabar mungkin balasannya enggak surga tuh
1: Nabi. Enggak
5: surga ya. Jadi Allah katakan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira itu adalah surga bagi orang bersabar. Jadi intinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita berusaha. Ya, manusia ini tidak ada yang sempurna. Manusia ini tidak ada yang suci. Ya, pasti kadang-kadang emosi itu membludak, ya. Kadang-kadang kita marah itu tidak terkontrol lagi. Ya, pasti itu. Tapi yang penting kita berusaha dengan syarat-syarat yang diberikan oleh Nabi yang lima tadi. Yang dimulai dengan zikir dahulu, salawat dahulu. Tapi kalau insya Allah dimulai itu dengan rutin ya, mungkin kita hati kita lapang mungkin Kak Irfi. Kita lapang menghadapi masalah apapun. Mungkin hati kita lapang mungkin. Ya, itu mungkin Kak Irfi.
1: Betul sekali.
5: Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Betul sekali. Ya. Alhamdulillah Ustaz. pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita dan juga pertanyaan Irfi tadi sudah dijawab oleh Ustaz.
5: Oh,
1: juga.
5: Ya.
1: Terima kasih banyak ya Ustaz ya,
5: sama-sama
1: untuk tausiahnya, ilmu-ilmu yang sudah Ustaz hadirkan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal yang baik untuk hari Jumat berkah ini ya Ustaz.
5: Amin.
1: Oke, baiklah. Kalau begitu pendengar dan juga penonton RRI Bukit Tinggi, demikianlah rangkaian acara Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 15 dan juga 16 yang telah kita ikuti bersama pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Serta juga kita mampu mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya Rifia Nisa pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan juga kebersamaan Anda pagi ini bersama kami. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi, pendengar. Inilah Warta Berita Daerah edisi Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Pendengar, Bupati Natuna bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri di Kantor Kementerian Dalam Negeri. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna siapkan tari topeng sebagai salah satu penampilan dalam pawai budaya rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berita yang pertama, Bupati Natuna Chen Suilan bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta Kamis 13 Agustus 2026 untuk membahas dukungan pemerintah pusat terhadap rencana kerja sama sister city antara Kabupaten Natuna dengan salah satu daerah di Provinsi Hainan. Dalam pertemuan tersebut, Chen Suilan menyampaikan bahwa kerjasama yang dijajaki difokuskan pada tiga sektor strategis, yakni kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata. Menurutnya, komunikasi yang dibangun dengan pihak di Hainan diharapkan dapat berkembang menjadi kerjasama antar daerah yang memberikan manfaat nyata bagi Natuna. Chen Suilan mengatakan kerjasama sister city diharapkan menjadi langkah lanjutan yang mampu memperkuat hubungan antar daerah serta mendorong pengembangan potensi Natuna di berbagai sektor strategis. Ia menilai Hainan memiliki karakter sebagai wilayah kepulauan yang dapat menjadi referensi sekaligus mitra bagi Natuna. Selain mendorong kerjasama sister city, Bupati juga meminta dukungan Wamendagri untuk memperkuat akses Natuna secara nasional maupun internasional. Menurutnya, peningkatan konektivitas sangat penting untuk membuka peluang ekonomi, pariwisata, investasi, dan kerjasama yang lebih luas bagi Natuna. Antusias masyarakat Natuna dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia terlihat dari membludaknya jumlah pendaftar peserta pawai budaya yang akan digelar dalam rangkaian peringatan HUT RI di Natuna pada Minggu 16 Agustus 2026. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Natuna Helmi Wahyuda mengatakan jumlah peserta yang mendaftar telah mencapai 3.800 orang. Angka tersebut melampaui target awal panitia yang memperkirakan sekitar 3.000 peserta.

0: Melaksanakan pawai budaya memang ada paguyuban-paguyuban yang ada di Natuna yang tergabung dalam forum pembaruan kebangsaan di EPK kita. Setelah itu ada vertikal, ada pihak-pihak sekolah, ada juga OPD, DWP dan lain sebagainya yang ingin ikut menyemarakkan di pawai budaya. Kita kemarin sebenarnya kita untuk pelaksanaan budaya itu sekitar 3.000, tetapi sampai hari ini pendaftaran untuk mengikuti pawai budaya sudah sekitar 3.800 seperti yang disampaikan oleh koordinator untuk pawai budaya tadi. Antusias masyarakat sangat tinggi.
1: Menurut Helmi, peserta pawai budaya berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari paguyuban yang tergabung dalam forum pembauran kebangsaan, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah, dan wanita persatuan hingga sekolah-sekolah di Natuna. Selain itu, Helmi juga menilai tingginya jumlah pendaftar menunjukkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi dan memeriahkan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia melalui pawai budaya yang akan menjadi salah satu agenda utama perayaan di Kabupaten Natuna.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menyiapkan tari topeng sebagai salah satu penampilan dalam pawai budaya rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia pada 16 Agustus 2026. Persiapan dilakukan untuk memperkenalkan seni dan budaya daerah kepada masyarakat. Kabid Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, Wan Andriko, mengatakan pawai budaya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat Natuna. Menurutnya, tari topeng dipilih sebagai salah satu pertunjukan yang akan dibawakan dalam kegiatan tersebut. Persiapan pawai dilakukan melalui rapat internal untuk memastikan seluruh materi budaya yang akan ditampilkan dapat berjalan sesuai rencana. Dinas Pariwisata juga melakukan koordinasi terkait kesiapan penampilan agar dapat memberikan warna dalam rangkaian pawai budaya. Selain mempersiapkan pawai budaya, Dinas Pariwisata terus melakukan kunjungan kepada pelaku ekonomi kreatif di Natuna. Kunjungan tersebut diantaranya dilakukan kepada pengrajin tanjak Melayu serta pelaku usaha yang memanfaatkan kayu ulin sebagai bahan kerajinan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengenali sekaligus mendorong pengembangan potensi ekonomi kreatif lokal. Berbagai produk kerajinan masyarakat dinilai memiliki nilai budaya dan ekonomi yang dapat terus dikembangkan. Dinas Pariwisata berharap pawai budaya dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan seni dan tradisi daerah sekaligus karya ekonomi kreatif masyarakat Natuna. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Masyarakat Kabupaten Natuna diimbau untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 yang digelar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mulai 10 Agustus hingga 30 September 2026. Program tersebut memberikan berbagai kemudahan bagi wajib pajak kendaraan di seluruh wilayah Kepri. Kepala Unit Pelaksana Teknis UPTD Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap Samsat Natuna, Alpi Zamari, mengatakan program ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan dengan biaya yang lebih ringan. Ia mengajak warga Natuna agar tidak menunda pembayaran pajak dan memanfaatkan periode pemutihan selama masih berlangsung.
3: Selaku Kepala UPT PPD Natuna, saya berharap masyarakat Natuna marilah memanfaatkan program ini. Karena kita lihat banyak kendaraan-kendaraan yang mati pajak, bahkan plat udah mati. Karena istilahnya kan kita bisa melihat dari plat hitam. Sementara kan sekarang kita kan plat dasar kita udah putih. Jadi marilah memanfaatkan kesempatan ini karena pajak yang mereka bayarkan akan sangat membantu untuk akan sangat membantu kabupaten ini.
1: Dalam program tersebut, pemerintah memberikan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor sebesar 100%, pengurangan pokok PKB sebesar 50%, selain tan berjalan, kemudian pembebasan BBNKB 2 100%, serta pembebasan denda SWD KLLJ 100% selain tahun berjalan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh potongan pajak PKB sebesar 5% untuk pembayaran melalui e-Samsat atau Signal, potongan 3% untuk pembayaran langsung di loket Samsat, serta potongan 50% untuk mutasi masuk kendaraan dari luar provinsi Kepulauan Riau yang berlaku untuk tahun 2026.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Bupati Natuna bertemu Wakil Menteri Dalam Negeri di kantor Kementerian Dalam Negeri. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna siapkan tari topeng sebagai salah satu penampilan dalam pawai budaya rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Sparjan Amar dan rekan sekerja Ihsan mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: pak tas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kak sih?
4: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?